Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Halo Hardliner dan pelanggan setia Nasi Goreng Kelenteng. Nasi goreng babi pertama di Gading Serpong. Kini sudah hadir di Bandung, Gading Serpong, Cisauk BSD, dan Jakarta Barat. Menuju HUT ke-10, Nasi Goreng Kelenteng membuka kesempatan kemitraan bisnis untuk area Jabodetabek dan sekitarnya. Brand sudah memiliki paten merek HKI dan sistem kemitraan teruji sejak 2017. Penawaran spesial hanya untuk 5 peminat pertama yang terpilih. Syaratnya, cinta bisnis kuliner, mau belajar berkembang bersama, dan memiliki modal usaha. Segera hubungi 0858-1198-0700, 0858-1198-0700. Nasi Goreng Kelenteng, cita rasa tempo dulu. Investasi sekali, untung berkali-kali.
1: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Radio.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow

Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.
1: Jamu-jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi, bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu, pesen satu ya, Mbak.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat pagi Heartliner semuanya. Senang sekali ini kembali hadir di program kesayangan Anda di Goal Generation of a Life. Tentunya bersama dengan Octrin menemani Anda hingga 2 jam ke depan. Dan Heartliners, di pagi hari ini tentu saja Octrin tidak seorang diri ya. Sudah hadir bersama dengan Octrin di studio Heartline ada Iqbal. Hai Iqbal.
1: Oke, selamat pagi semuanya.
0: Selamat pagi, apa kabarnya Iqbal?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Puji Tuhan, baik. Senang sekali ya bisa hadir di Heartline FM. Kita mau cerita, berbagi kepada generasi-generasi muda.
1: Betul
0: sekali. Di luar sana, berbagi juga pengalaman dari seorang Iqbal. Namun sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Iqbal, boleh kenalin dulu nih nama lengkapnya, siapa, domisili, pendidikan terakhir juga boleh.
1: Boleh. Oke, aku mungkin sebutnya Sobat Heartline kali ya.
0: Heartliners, boleh.
1: Heartliners ya. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi dari selamat pagi Sobat Heartliners ya. Terima kasih Kak Octrin sudah mengundang saya ya untuk bisa berbagi insight cerita saya atau pengalaman saya di podcast pagi ini ya. Oke, perkenalkan juga saya Iqbal ya. Untuk domisili memang saya juga tinggal di BSD. Masih Kota Tangerang ya, sama-sama dengan studionya Heartliners ya. Oke, kalau untuk umur sendiri saat ini saya umur 26 tahun, kelahiran tahun 2000 ya. Untuk pendidikan terakhir saya S1 Ilmu Komunikasi, dan memang saya juga lahir di Jakarta. Jadi artinya dari lahir itu sudah di Jakarta ke Octrin, seperti itu.
0: Baiklah, jadi ternyata di BSD dari lahir udah di Jakarta ya.
1: Betul sekali, merantau ke BSD ini.
0: Merantau ke BSD. Walaupun ya dari segi jarak masih seputaran.
1: Betul sekali ya. Ini BSD kota loh.
0: Benar. Nah, sebelum kita bahas ke profesinya seorang Iqbal nih,
1: Boleh
0: kita tahu nih, Iqbal sukanya biasanya ngapain nih? Ada hobi kah, kegiatan kah yang paling disenengin apa tuh?
1: Apa ya, kalau kita bicara hobi, dari kecil ya, dari zaman sekolah ini, aku juga kadang suka berpikir ya, apa hobiku ya? Apa ya kesukaan aku ya?
0: Jadi bingung ya? Iya. Kebanyakan atau apa tuh?
1: Kebanyakan semua. Jadi kalau dibicara, kalau bicara baca, ya so-so lah ya. Menulis so-so lah ya. Olahraga ya nggak begitu jago banget. Terkadang kan ada beberapa anak-anak muda itu, mereka hobi dengan satu kegiatan, contoh futsal, main basket, atau main voli tenis, atau mungkin bisa disebut sekarang lebih ke main padel ya. Nah, kalau saya sih nggak ada ya.
0: Nggak ada yang begitu mencolok gitu ya. Mungkin sebenarnya ya rata gitu ya.
1: Lebih ke mengikuti sih ya. Tapi kalau misalkan ditanya hobinya apa, sukanya apa, satu sih Kak.
0: Apa tuh?
1: Nyari duit Kak.
0: Itu sih kayaknya semua
1: nyari uang ya, betul ya. Karena kalau nggak ada uang nggak bisa ngapa-ngapain Kak.
0: Benar banget. Oke, jadi apapun caranya yang penting udah pasti yang baik ya.
1: Betul gitu sekali
0: ya, untuk memperoleh itu tadi, tadi.
1: Duit yang penting halal ya Kak ya.
0: Halal, bener banget. Nah nih, langsung saja, mungkin udah banyak nih Heartliners yang penasaran, dan anak-anak muda di luar sana, Iqbal ini seorang apa sih? Profesinya apa sih yang sedang dijalanin? Udah penasaran banget, boleh nih diceritain kepada Heartliners.
1: Mungkin ini saya akan bicara tentang profesi saya. Mungkin profesi ini banyak banget ya mendapatkan stigma negatif dari masyarakat Indonesia ya. Tapi menurut saya, dengan profesi ini saya bisa mendapatkan semuanya Kak. Yaitu profesi sales Kak. Seperti itu. Saya sudah 9 tahun ya di dunia sales. Baik itu dari sales lapangan, sales digital, bahkan saat ini puji Tuhan sudah dipercaya oleh manajemen untuk bisa jadi head ya.
0: Jadi headnya,
1: udah udah memegang sales ya. Kurang lebih sales yang saya pegang itu ada 12 sales, 13 sales kalau nggak salah sih. 13 sales untuk brand sendiri yang saya pegang itu. Nggak apa-apa nih nyebut brand ya.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Mungkin sebuah promosi kan, tapi nggak dibayar ini.
0: Boleh.
1: Untuk brand itu Wuling sih Kak. Wuling.
0: Wuling.
1: Tapi artinya saya selama 9 tahun itu dengan dunia industri yang sama, yaitu otomotif. Jadi sama-sama mobil ya. Pertama itu saya jadi sales itu sales Hino. Sales Hino, kakak tahu Hino?
0: kurang tahu sih.
1: Truk. Jadi kalau kakak lihat truk atau bis itu Hino.
0: Oh, Hino.
1: Iya, Hino.
0: Baik, baik, baik.
1: Lalu yang kedua di Toyota.
0: Toyota. Okay.
1: Kalau Toyota tahu lah ya udah familiar ya.
0: Familiar. Okay.
1: Yang ketiga ini di Wuling. Tahu Wuling Kak?
0: Oke. Okay. Wuling juga masih belum familiar jarang-jarang.
1: Lebih ke mobil listrik sih ya. Karena kan sekarang udah banyak ya. Masyarakat Indonesia ini beralih ke mobil listrik.
0: Betul,
1: karena lebih
0: sekali.
1: Murah ya pakai mobil listrik ya, seperti
0: lebih
1: itu.
0: Lebih hemat ya. Ya
1: gitu mungkin
0: ya.
1: Dari sobat headliners yang ingin beli Wuling ya, silakan hubungi saya.
0: Nanti di akhir kita sebut nomornya.
1: Sebut ya. Oke, oke. Jangan masih single juga nih.
0: Ini kode. Kode. Oke, nih Iqbal. Kita kan penasaran nih. Tadi Iqbal sebutkan dengan proses demi proses udah 9
1: betul.
0: Tahun lagi
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Mungkin boleh diceritakan kenapa sih bisa akhirnya masuk ke dunia sekarang ini, profesi sekarang ini, sales ini. Bahkan udah 9 tahun dan sekarang masih berumur 25 tahun ya.
1: 26.
0: 26 ya. Oke, 26
1: tapi
0: tahun.
1: Tapi pengennya mudah-mudahan enggak apa-apa sih. Menolak tua.
0: Boleh tua. Tapi kita harus menerima kenyataan.
1: Betul.
0: Di usia yang 26 tahun nih Iqbal, tapi sudah berkarir 9 tahun. Boleh diceritain kenapa sih bisa masuk ke dunia sales ini? Boleh.
1: Betul. Oke, kalau saya sih lebih suka yang namanya proses, Kak.
0: Oke.
1: Proses. Kenapa? Karena di dunia ini enggak ada yang instan sih menurut saya. Jadi beberapa orang-orang hebat ya, semua itu bisa melewati prosesnya. Jadi nggak ada yang instan. Mungkin bisa instan kalau misalkan dia itu bisa dibilang anak have ya. Kaum-kaum have ya. Jadi bahasa anak Gen Z-nya adalah have ya.
0: Orang have.
1: Orang have ya. Tapi kalau misalkan orang seperti saya, orang yang tidak punya apa-apa waktu zaman sekolah, zaman-zaman kuliah, dan kuliah pun juga masih mengharapkan beasiswa, ya kan? Sekolah juga masih mengharapkan beasiswa dari pemerintah. Dulu pemerintah itu memberikan beasiswa terhadap saya itulah KIP dan KJP, Kak.
0: Oke, KJP itu apa ya?
1: KJP,
0: kalau
1: KJP
0: aku tahu.
1: Oke, kalau KJP itu Kartu Jakarta Pintar.
0: Oke, pantasan aku enggak tahu.
1: Iya. Itu program Jakarta aja.
0: Oke,
1: singkat cerita adalah lulus sekolah itu ditanya tuh dulu pengen kuliah atau pengen kerja. Nah, saya melihat kondisi ekonomi dari keluarga, kalau saya kuliah, langsung kuliah kayaknya untuk bayar semester ini nggak bisa nih, ya kan? Ya udah deh, aku inisiatif coba ambil setahun kerja dulu, seperti itu. Nah, kerja itu di Hino pertama kali, Kak. Itu jadi sales lapangan, Kak.
0: Nah, itu yang tadi truk-truk tadi ya.
1: Betul sekali. Bayangin tuh, Kak, itu umur dulu lulus sekolah itu 17 tahun ya. 17 tahun. Bayangin yang nggak tahu dunia profesional, dunia kerja seperti apa, bahkan ditanya product knowledge-nya Hino aja saya nggak tahu ya kan, tapi ya sudahlah, saya punya mindset adalah saya harus berhasil. Saya harus bisa ya kan. Jadi kalau ditanya apa yang bisa dibentuk saat ini, yaitu adalah mindset dulu pertama. Jadi mindset itu bisa mempengaruhi ke jiwa raga kita. Kalau mindset kita negatif, maka hasilnya pun juga akan dapatkan negatif juga sih. Seperti itu. Lalu yang kedua proses, Kak. Yang tadi saya bilang, semua itu nggak ada namanya instan. Semua itu lewatin prosesnya dulu. Prosesnya itu satu-satu nih, Kak. Ada yang dari low, medium, hingga hot, ya kan? Itu tiga konsep yang saya selalu pergunakan untuk diri saya sendiri sih. Nah, mungkin selama 2 tahun, 3 tahun itu mungkin saya lebih banyak di low-nya dulu, Kak. Nah, untuk mendapatkan medium itu namanya butuh proses. Artinya adalah dulu saya ke lapangan bagi-bagi brosur dari hujan ketemu panas ketemu hujan lagi, ya kan? Ketemu panas lagi, Kak.
0: Jadi keringatnya udah kering di tempat juga.
1: Betul sekali.
0: Ya.
1: Jadi selama 8 jam kerja itu lebih banyak di lapangan Kak, ya kan? Nah, cuman ya itu kalau saya lihat mungkin yang tadi saya bilang sih, saya bisa merubah kehidupan saya itu adalah dari mindsetnya terlebih dahulu sih. Seperti itu, dan puji Tuhan selama saya 5 tahun ya. Bahkan sebenarnya bukan 5 tahun ya. Mungkin dulu waktu saya jadi sales itu 2 tahun aja tuh saya bisa beli mobil, Kak. Karena menurut saya sales ini salah satu profesi yang bukan insan ya. Maksudnya untuk yang bisa mendapatkan duit secara cepat itu ya sales gitu. Asalkan satu, mindset, proses, dan maunya dulu. Sama satu lagi, Kak.
0: Apa tuh?
1: Saya punya rumus.
0: Apa
1: DUIT.
0: Apa? DUIT. Biasanya kalau udah begitu ada kepanjangannya. Apa tuh?
1: Doa, usaha, ikhtiar, dan T-nya itu tawakal.
0: Wow. Luar biasa itu. Sekali. Jadi rumusnya DUIT.
1: Ya, DUIT. Doa, usaha, ikhtiar dan juga tawakal ya.
0: Wow.
1: Kembali yang tadi kakak tanya, hobi saya apa sih? Hobi saya
0: nyari
1: duit.
0: Nah itu. Ternyata rumusnya duit juga. Hardliners. Jadi mungkin tuh hardliners nih yang mungkin bingung dan mau memulai sesuatu, mau usaha sesuatu, mungkin boleh diawali dengan merubah mindset dulu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Supaya apa? Kalau mindsetnya udah benar, gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Apapun nanti yang mau kita usahakan harusnya bisa nih, seberat apapun, sesulit apapun bisa kita jalani.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Nah nih, kita omongin perjalanan dan karirnya seorang Iqbal yang udah 9 tahun. Nah, sampai sekarang ya, hal paling besar apa nih yang justru kamu dapatkan, yang kamu pelajari dari pengalaman-pengalaman tadi nih, Iqbal?
1: Pengalaman itu bisa didapatkan, bisa dibentuk itu dari pengalaman pahitnya dulu, Kak.
0: Oke.
1: Ya, jadi
0: yang low tadi
1: low-nya
0: juga ya.
1: Dulu. Jadi kita nggak bisa mendapatkan pengalaman yang kita inginkan, pengalaman besar, sesuatu apa yang kita inginkan, kalau kita nggak bisa melewati pengalaman pahitnya dulu. Jadi artinya selama 9 tahun, ya mungkin 9 tahun dikurang 2 tahun ya, karena saya posisi jadi head ini kan udah 2 tahun ya. Jadi ya artinya 9 tahun kurang 2 tahun, berapa ya? Berarti berapa? 7 tahun ya?
0: 7 tahun ya.
1: 7 tahun saya berjibaku di dunia sales ya, di dunia otomotif ya. Masih banyak banget ya, banyak banget yang aku dapatkan ya, dari hal pahit-pahitnya ya. Baik itu ditipu sama customer, di PHP sama customer, kadang kita juga sudah datang tiba-tiba nggak jadi,
0: iya,
1: ya kan?
0: Di-cancel.
1: Jadi lebih banyak ditipu sih ya, lebih banyak di PHP ya.
0: Kalau bahasa Gen Z di PHP-in.
1: Di PHP-in gitu.
0: Okay.
1: Sama yang tadi saya bilang sih, tadi sesuatu yang bisa membentuk saya itu adalah dari panas ketemu hujan, hujan ketemu panas lagi, Kak.
0: Okay.
1: Nah itu sih, itu yang bisa membentuk karakter saya.
0: Perjuangannya.
1: Perjuangannya
0: ya.
1: Gitu.
0: Jadi memang gak salah orang bikin peribahasa bersakit-sakit dahulu.
1: Yes, betul, baru
0: bersenang-senang kemudian. Oke. Nah, pernah gak sih Iqbal berada di fase yang wah nih salah nih, aku salah nih dalam mungkin pekerjaan atau kehidupan, atau mungkin dalam mengambil sebuah keputusan deh dalam hidupnya Iqbal. Nah, pelajaran apa nih yang masih nempel sampai sekarang ketika berada di fase tersebut?
1: Oke, kalau bisa dibicarakan masalah salah tuh mungkin ada ya, berpikir ke arah sana ya. Karena dulu waktu umur, karena aku kerja umur 17 tahun
0: 17
1: ya.
0: Tahun ya, itu masih muda banget.
1: Masih muda banget ya. Justru di umur-umur segitu banyak teman-temanku itu yang kuliah.
0: Yes,
1: banyak teman-temanku kuliah yang ke luar negeri. Banyak teman-temanku itu yang apa maksudnya masih menikmati kehidupannya.
0: Kehidupannya masa mudanya.
1: Iya,
0: lah,
1: jadi
0: masih
1: kayak
0: mencari jati diri, kadang
1: ngopi kongko di kafe-kafe gitu kan. Justru kalau aku, gila, aku pakai baju seragam, seragamnya itu yang lesu, yang lecek ya kan.
0: Yang bahkan tadi Iqbal bilang itu ditolak orang.
1: Iya, ditolak orang ya kan, sampai panas-panasan, hujan-hujanan. Dulu kan aku jadi sales itu kan pakai motor, Kak, bukan pakai mobil.
0: Bukan
1: Kak.
0: Pakai mobil. Waduh, itu
1: pakai
0: kerasa
1: motor,
0: banget.
1: Kerasa
0: gitu.
1: Banget, Kak. Dulu kantor itu di Sunter, Kak. Di Sunter, bayangin ke Karawang naik motor, Kak. Itu bawa duit 12.000. Bawa uang 12.000. Jadi 10.000-nya itu untuk isi bensin, 2.000-nya buat beli tahu, apa? Tahu kuning.
0: Tahu bulat.
1: Iya, tahu buat dadakan itu. Ya itu demi mendapatkan customer yang bisa deal sama aku, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Tadi yang tadi gua bilang. Mindset itu bisa merubah segalanya.
0: Ya.
1: Mungkin kalau misalkan kita bicara 12.000 itu dengan mindset yang negatif, mungkin tuh enggak bisa pergi, Kak, ke sana, Kak. Enggak mungkin enggak bisa pergi ke Karawang, bayangin, Kak. Jakarta ke Karawang itu jaraknya itu bisa 70 kilo, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Naik motor Beat, Kak, bayangin, Kak.
0: Iya, kan? Waduh,
1: gitu.
0: Terbayang sakit pinggangnya.
1: Ya, dari situ aku berpikir, kayaknya gue salah gak sih ini kerja jadi sales nih sampai segininya banget. Nah itu.
0: Oke, sempet langsung.
1: Sempet down. Sempet down, sempet demotivasi. Tetapi pas sampai ke Rawang, puji Tuhan, customer ngelihat aku ini berempati. Gila lu, lu dari Sunter? Iya, Pak.
0: Oke.
1: Dan itu tahu gak, customernya itu seperti kalong, Kak. Jadi kalau misalkan pagi itu dia tidur, malamnya baru aktif. Jadi bayangin, aku on the way dari kantor itu jam 9 malam, sampai sana itu jam 4, naik motor ya jam 4, dan baru bisa ketemu customernya itu jam 8 malam, Kak. Bayangin tuh, itu nungguin, Kak. Demi orang itu bisa beli sama saya.
0: Iya.
1: Mungkin kalau misalkan kita bicara udah hal yang apa ya, hal-hal yang negatif, aduh gini-gini salah banget nih, gini-gini. Tapi adalah Tuhan tolonglah, buanglah mindset-mindset negatif,
0: yang gak baik,
1: aura ya. Negatif, sinergi negatif, tolong buang kan gitu. Dan puji Tuhannya itu berhasil ya kan, bisa closing dan sampai sekarang ini masih berhubungan baik sama customernya sih.
0: Okay, wow.
1: Bahkan, nah itu saksi kehidupan saya tuh.
0: Pas
1: beliau tahu, wah sekarang lu udah jadi head, wah sekarang lu udah jadi megang cabang, wah luar biasa lu. Padahal lu dulu waktu jadi sales pertama kali, gue sebagai saksi hidup lu nih.
0: Iya, bersakit-sakitnya loh, peluh. Keringat semuanya lengkap sudah. Oke, wow, perjuangan yang sangat menginspirasi ya hardliner-nya. Dialah seorang Iqbal yang kalau kita lihat sekarang, wah udah enak banget.
1: Waduh,
0: hidupnya.
1: Gak juga.
0: Udah jadi sales head. Tapi gak ada yang tahu perjuangannya di belakang ya.
1: Tapi sekarang seenggaknya udah gak naik motor lagi kan.
0: Setidaknya gak langsung kena matahari lagi.
1: Iya,
0: kalau hujan masih
1: betul.
0: Tetap jalan.
1: Tapi gitu tau gak sih kak, selama aku kerja di sini ya, gak tahu kenapa ya, aku sekarang gak pernah naik motor loh. Pas nyobain naik motor lagi, oh ini namanya naik motor ya. Malah sekarang aku lagi di fase ini kayak mumet naik mobil.
0: Jadi
1: bosen gitu kan, kayak macet di jalan ya kan. Nah, ya udah akhirnya pas naik motor we happy kembali ke Iqbal yang dulu ya
0: langsung
1: kan.
0: Anginnya langsung
1: spoi-spoi gitu. Padahal dulu waktu enggak punya mobil,
0: pengennya
1: gue punya mobil ya. Enggak apa-apa dong mobil yang second dah gitu.
0: Gitu. Jadi pengen lagi kembali kayak bukan kembali ke fase yang
1: cuman kayak kangen aja kenangannya.
0: Wow. Nah, kita lanjutkan nih Iqbal. Menurut kamu nih skill atau kayak mindset tadi yang udah disebutkan tadi apa nih yang wajib dimiliki seorang anak muda supaya bisa terus survive gitu ya di dunia kerja, apalagi sekarang kan dunia kerja udah banyak banget tantangannya,
1: betul,
0: persaingannya
1: banget.
0: Udah ketat, banyak ya. Udah ketat banget gimana betul. Nih Iqbal,
1: menurutku satu kak, fokus
0: ya. Okay.
1: Fokus dulu deh. Karena pada dasarnya adalah manusia itu punya kompetensinya. Ya jadi mungkin kalau saya kompetensinya itu lebih ke operasional ya kan, mungkin manajemen pun sekarang masih dalam belajar ya. Terus secara kalau untuk analisis kan itu kan kayak seperti otodidak ya yang tadi saya sampaikan. Karena saya 7 tahun di dunia sales, itu saya bisa membaca karakter dan itu dan akhirnya itu bisa menganalisis karakter customer, menganalisis karakter manusia seperti itu. Nah, itu otodidak tuh menurut saya. Tapi pada dasarnya adalah manusia itu punya kompetensi. Nah, kompetensinya apa itu di mapping dulu aja. Di mapping, setelah di mapping udah dapetin kompetensinya itu apa, nah baru fokus. Gitu. Jadi jangan mikir kanan kiri, ingat fokus ke depan aja sih. Fokus ke tujuan.
0: Jangan
1: melihat
0: apa nih?
1: Jangan melihat belakang, jangan melihat kanan dan jangan melihat kiri. Kalau dulu saya, kenapa saya bisa fokus? Karena dulu setiap kali saya bangun tidur ya, mungkin sebelum entah bangun tidur atau misalkan ingin tidur, saya punya namanya buku impian. Buku impian.
0: Isinya adalah
1: dalam 1 tahun lagi gue pengen punya mobil. Dalam 3 tahun lagi gue pengen punya rumah. Dalam beberapa tahun lagi gue pengen ke luar negeri. Dalam beberapa tahun lagi gue pengen umroh. Dan kak itu puji Tuhan, alhamdulillah kak, semuanya itu bisa tercapai. Kenapa? Karena fokus.
0: Fokusnya gitu. Jadi dengan tujuan ini apa nih cara-cara yang dilakukan untuk menggapai tujuan tersebut?
1: Fokus dan tahu kompetensi saya apa.
0: Fokus dan tahu kompetensinya apa.
1: Kalau saya ditanya, Iqbal mau gak kerja di bagian accounting? Bukannya gak mau, bisa, tapi bukan kompetensi saya.
0: Jadi sesuai dengan kemampuanmu apa nih, potensi dalam dirimu apa nih hardliners. Jadi tahu nih, oh aku kompetensinya di sini, ada peluang nih untuk masuk di sini gitu ya.
1: Dan itu peluang itu bisa mendapatkan career growth loh. Yang tadi saya bilang ya, mungkin kalau misalkan saya udah di dunia otomotif, saya udah di dunia sales ya kan. Terus kalau misalkan saya switch karir, saya switch industri, mungkin sih gak bisa jadi head sih kak. Mungkin statusnya sama, saya masih bisa jadi karyawan biasa aja sih. Maka dari itu ya saya fokus di dunia industri yang sama, di profesi yang sama, dan itu bisa mendapatkan peluang sih untuk peningkatan level sih.
0: Wow, gitu. Luar biasa. Hardliner gitu. Mungkin yang sedang mendengarkan siaran ini baik di 100,6 FM, di streaming di www.hardline.co.id, atau yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, juga yang sedang stay di TikTok kita, penasaran.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Dengan kehidupan seorang Iqbal, ingin bertanya gimana sih di usia muda bisa seperti ini sekarang karirnya, apa yang udah dilewati, ada tips and trick, boleh langsung saja. Bisa melalui line interaktif di 0819269000, juga bisa bergabung di live TikTok di akunnya Heartline FM. Namun sebelum kita break, boleh kita sapa-sapa dulu ya Iqbal ya, okay. Yang bergabung di TikTok ada siapa aja nih? Ada Kak Eva Tio. Hai Kak Eva, selamat pagi. Ada siapa lagi nih? Ada Kakak Menembus Waktu. Semangat
1: menembus
0: Kak
1: waktu.
0: Iqbal.
1: Okay.
0: Username-nya Menembus Waktu.
1: Saya
0: siapa
1: tahu tuh Menembus
0: ada?
1: Waktu.
0: Jangan-jangan.
1: Jangan-jangan.
0: Iya, ada Kak Alip juga. Halo, ada Kak Ferry juga bergabung bersama dengan kita, ada Kak Yosua, ada juga Pak Deni.
1: Pak Deni, halo Pak Deni. Pak Deni itu mentor saya, Kak.
0: Oke. Nanti kita tanya nih.
1: Iya.
0: Siapakah dia? Iya. Oke, terima kasih. Ada Kak Asmara juga bergabung bersama dengan kita. Selamat pagi semuanya. Ada Kakak, ada-ada aja. Dia bilang gini, pengen dong punya hobi yang cari duit juga katanya. Okay. Karena tadi kan Iqbal sebutkan, aku hobinya nyari duit.
1: Cari duit, betul.
0: Rumusnya juga duit. Oke. Okay. Okay, hardliner semuanya, nanti kita akan break dan akan melanjutkan juga perbincangan dengan seorang Iqbal. Bagaimana sih pelajaran apa sih yang didapatkan, bagaimana betul. Dia bisa tetap fokus seperti yang dia sebutkan tadi. Namun sesaat lagi, stay tune di 100,6 FM.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Closing bukan soal harga. Banyak pebisnis berpikir, kalau customer tidak jadi beli, berarti harga terlalu mahal. Belum tentu. Kadang masalahnya bukan harga, tapi customer belum percaya. Customer rela beli kopi mahal, rela beli gadget mahal, rela beli tiket konser mahal. Kenapa? Karena mereka merasa nilainya jelas. Customer membeli karena yakin, bukan karena murah. Kalau semua customer mencari murah, tidak akan ada mobil mewah, jam mewah, resto mewah. Closing terjadi saat customer merasa ini produk pas buat saya, bukan saat harga paling murah. Maka tugas bisnis bukan sekedar menjual, tapi membangun keyakinan. Jelaskan manfaat, jelaskan hasil, jelaskan kenapa produk Anda berbeda. Dan yang paling penting, tanyakan masalah yang dihadapi customer. Karena customer suka membeli, tapi tidak suka dipaksa membeli. Dan ingat headliners, harga membuat customer berpikir, kepercayaan membuat customer membeli. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silahkan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Hotline FM.
3: Hey sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
4: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
5: Make the jingle, Yaski Radio!

0: kembali di 100,6 FM tentunya bersama dengan Oktrin hingga 2 jam ke depan hingga pukul 10 pagi nanti pukul akan menemani nanti. Ya, menemani Anda. Masih bersama dengan Iqbal, seorang MC dan juga sales head. Pasti banyak prestasi-prestasinya yang lain nanti biar Iqbal sendiri yang sebutkan. Nah nih, Iqbal, kita lanjutin nih. Dalam hidup kita kan gak mungkin terlepas dari yang namanya inspirasi.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Apalagi dengan perjalanan panjangnya seorang Iqbal. Nah kalau kita sekarang ngomongin keluarga.
1: Betul.
0: Siapa sih yang dalam hidupnya Iqbal paling banyak kasih influence gitu ya?
1: Betul.
0: Paling banyak kasih inspirasi, motivasi kepada Iqbal sampai hari ini.
1: Oke kak, kalau kita bicara keluarga yang tadi saya bilang ya, keluarga saya ini bisa dibilang bukan keluarga yang mampu ya. Dan saya sudah ditinggal ayah saya itu di umur 3 tahun kak. Ditinggal ayah umur 3 tahun dan baru ditinggal mama lagi itu di umur, di tahun 2022 kemarin. Jadi artinya saya yatim piatu untuk saat ini. Tapi kalau ditanya siapa sih yang bisa jadi penyemangat hidup, supportnya hidup, satu sih kak, ibu.
0: Ibu
1: ternyata ya Tuhan sayang sama ibu ya kan, sayang sama mama, ya sudah Tuhan dipanggil ya ke rumah Tuhan ya. Jadi kalau misalkan ditanya inspirasi adalah kita harus punya orang yang benar-benar bisa menyemangati kita atau bisa dibilang mentor ya. Mentor sih kak, karena kita bisa berhasil itu bukan karena dorongan orang tua aja, tetapi dorongan dari mentor sih kak.
0: Siapa tuh?
1: Nah banyak nih mentor-mentor saya nih, mungkin ada Pak Denny Widya itu mentor saya kak.
0: Oke.
1: Pak Denny Widya, Pak Deddy Budiman dari komisi, dari dia foundernya komunitas profesi sales Indonesia. Nah yang tadi saya bilang networking itu sangat penting ya. Saya kenal Pak Deddy Budiman karena dari program SMK Sales Awards, ya kan? Karena saya mengikuti programnya beliau dan saya bisa langsung kerja di Hino. Mungkin kalau saya nggak tahu Pak Deddy Budiman, saya mungkin nggak bisa kerja di Hino. Gitu. Ya jadi kalau kita bicara inspirasi, kita harus benar-benar punya mentor juga. Punya mentor kehidupan, mentor yang bisa benar-benar support kita dalam satu bidang, bidangnya itu apa gitu. Itu sih. Sama ya penyemangat beberapa circle-circle kita kayak teman, sahabat gitu ya. Dan yang paling penting adalah Tuhan sih.
0: Tuhan. Yes, betul.
1: Karena Tuhan
0: sekali.
1: Itu yang mengatur
0: sumbernya ya.
1: Sumbernya mengatur kehidupan kita tuh Tuhan.
0: Betul.
1: Makanya sekarang aku kalau berdoa sama Tuhan satu sih kak, berikan damai sejahtera. Sama yang kedua adalah atur kehidupan versimu aja.
0: Berarti menurut kehendaknya Tuhan.
1: Menghendak Tuhan aja. Jadi kalau kita memaksakan diriku tapi Tuhan gak ngasih, jadi sakit di hati.
0: Iya, kecewa.
1: Kecewa
0: kan adanya
1: ya, kan?
0: Ya. Bener banget.
1: Betul.
0: Wow, luar biasa sekali loh. Iqbal ini berelasi dengan keluarganya.
1: Betul.
0: Dengan baik, walaupun memang saat ini memang harus ditinggalkan.
1: Betul.
0: Dengan orang
1: kedua
0: tua.
1: Orang tua
0: terkasih, tapi ada mentor. Betul. Ada circle, perlu loh hardliners, lingkungan yang baik.
1: Betul.
0: Ya, kita berada di lingkungan yang baik supaya kita pun tidak terpengaruh. Kalau kita berada di lingkungan yang
1: tidak baik,
0: mungkin toksik.
1: Betul.
0: Tidak baik, sebaik apapun kita akan ada peluang untuk kita masuk ke dalam hal yang tidak baik.
1: Betul.
0: Itu pula
1: sekali.
0: Dan yang pastinya ke Tuhan.
1: Ke Tuhan.
0: Wow, luar biasa loh hardliners. Sebanyak apapun rancangan kita, sebanyak apapun keinginan kita, tetap kehendak Tuhan.
1: Betul.
0: Yang harus kita ikuti ya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Supaya enggak ada kecewa tadi kalau kata Iqbal. Oke, kita lanjutkan nih Iqbal.
1: Yes.
0: Dalam perjalanan hidup kamu nih dengan panjang banget.
1: Betul.
0: Pastinya ya. Ada naik turun, naik turunnya.
1: Betul.
0: Tadi dibilang yang bawah sedang
1: juga ke atas ya,
0: ke atas ya, hotnya gitu ya. Pernah gak

0: ada di satu momen yang bikin kamu berpikir, oh aku arahnya mau ke sini nih, oh aku mau dibawa ke sini nih, ada nggak di momen itu boleh diceritain kepada hardliners?
1: Oh pasti dong kak, itu pasti ada. Terkadang yang tadi saya bilang ya, kita maunya apa belum tentu Tuhan kasih.
0: Yeah.
1: Tapi tanpa disangka-sangka hal yang tidak kita inginkan, mungkin gini, kita ingin menginginkan hal itu lama ya,
0: yeah.
1: Tapi Tuhan nggak kasih. Tuhan buat kita lupa dulu nih.
0: Iya, iya.
1: Supaya kayak, apa? Yaudahlah, supaya kita
0: dulu gitu ya.
1: Ya, supaya kita ikhlas, supaya kita sabar, supaya kita lewatin dulu prosesnya gitu. Ya. Tapi tanpa disangka-sangka, kok gue dapetin ini ya? Ini bener gak sih gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak sesuatu itu tuh udah diatur sama Tuhan aja sih gitu. Jadi menurutku yang tadi gue bilang sih, aku punya prinsip, aku juga orangnya ambisi, Kak.
0: Iya.
1: Aku ini orangnya ambisi banget ya kan. Pengen sesuatu itu harus terjadi. Kalau nggak terjadi itu kayak, aduh, kayaknya ada yang salah di gua nih.
0: Okay.
1: Aduh, ini kayaknya gua kurang ini deh. Kayak ada penyesalan diri gitu. Nah ini saat ini aku lagi belajar. Ya sudah deh, aku coba menerima semuanya. Jadi berdoa itu sama Tuhan berdasarkan yang aku miliki saat ini aja.
0: Okay.
1: Nah jadi kalau untuk tambah-tambahkan itu ya berdasarkan dari pelajaran dan juga pengalaman. Seperti itu sih.
0: Benar sekali. Wow. Jadi memang ada satu momen kita merasa, oh ini nih, kayaknya kesini deh. Dengan potensi yang punya, kayaknya mau ke arahnya kesini deh.
1: Iya.
0: Jadi bisa juga melihat nih peluang demi peluang ya.
1: Betul.
0: Iqbal ya. Nah kita ke profesinya Iqbal nih. Sebagai seorang MC juga sales head.
1: Betul.
0: Ada banyak lagi nih yang lain di belakang-belakang nih.
1: Betul.
0: Pasti ada fase juga yang kayak, aduh capek nih. Atau mungkin berada di posisi yang kayak stuck, kayak di situ-situ aja deh.
1: Iya.
0: Kira-kira waktu berada di posisi di fase yang itu nih Iqbal, apa nih yang bikin kamu balik semangat lagi nih, harus lanjut lagi nih? Apalagi seperti yang Iqbal bilang di awal tadi, mindset orang-orang kan kalau sales itu ditolak-tolak.
1: Betul,
0: ya
1: betul.
0: Kayak apa sih ini? Kerjaan apa sih ini? Gitu.
1: Yeah,
0: ya. Yeah. Enggak no ya, yeah, no ya, yeah, gitu. Yeah. Ada enggak pengalaman di sana boleh diceritain juga
1: okay
0: nih?
1: Mungkin aku tadi kakak bilang ya, tentang aku jadi MC, jadi sales hingga sekarang jadi sales head ya. Karena menurut aku ini orangnya bawel, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Orangnya hobi berbicara, ya kan? Jadi gue punya potensi ini, kayaknya udah dah, mendingan jadi MC dah gitu kan. Atau apa namanya, jadi sales dah gitu kan. Yang mulutnya ini ceriwis gitu ya, cerewet gitu ya. Jadi pas nih dengan apa yang gue miliki gitu. Dan akhirnya gue masuk ke dunia itu gitu. Nah kalau ngomong-ngomong secara MC yang tadi, selain apa ya, selain aku hobi berbicara, menghidupkan networking ya, membangun networking, tetapi itu bisa dijadikan sebagai side job sih.
0: Okay.
1: Yang tadi saya bilang, hobi saya apa?
0: Cari
1: duit, ya kan?
0: Jadi apapun caranya.
1: Caranya akan kulakukan, asalkan itu halal, seperti itu. Nah, terus kayak kalau misalkan kepikiran, kok gue bisa sampai sini ya? Dan ini menurut saya ini bener atau enggak sih? Tapi kalau lagi capek-capeknya kayak aduh kayak gini banget,
0: aduh,
1: ya nyari duit ya.
0: Kayak di sini-sini aja kok enggak naik, apalagi tadi kamu bilang keadaan yang low tadi itu 3 tahun.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Betul. Dan itu enggak gampang loh, Kak. Terkadang tuh kayak kita ngelihat teman-teman kampus, teman-teman sekolah ya. Mereka fun-fun aja sekarang gitu kayak. Itu mereka apa memang orang have apa dia punya beban hidup gitu kan.
0: Banget gitu ya.
1: Tapi pada dasarnya adalah itu yang namanya rumput tetangga selalu hijau gitu. Jadi kita enggak tahu nih apa yang dialami kesusahan, apa yang dialami kesulitannya dia, kita enggak tahu. Tapi terkadang kalau lagi mentalnya lagi down-nya pun ya aku pun berpikir apa ya, kayak ini kayak begini banget ya cari uang ya. Capek banget ya sampai badan ngetuk-retuk-retuk.
0: Jadi remaja jompo.
1: Tapi bener loh, aku setiap saat itu selalu bawa fresh care loh.
0: Oke.
1: Selalu bawa fresh care loh.
0: Mengantisipasi.
1: Betul.
0: Kalau misalnya tubuhnya, oh lagi gak enak.
1: Lagi gak enak, tinggal diolesin fresh care ya.
0: Oke, jadi memang pernah berada di fase tersebut ya. Akhirnya bisa balik dan semangat lagi.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, wow. Nah nih, kakak ada aja nih bertanya di live. Betul. TikTok kita nih Iqbal. Kak Iqbal, jalani hidup punya planning jangka panjang 2 sampai 5 5 tahun ke depan gitu enggak sih katanya?
1: Oh, pasti. Pasti.
0: Apa
1: itu
0: nih boleh? Katanya apa cuma jalani hidup apa adanya aja gitu?
1: Mungkin dulu iya. Mungkin dulu kalau iya, jalanin ya? Hidup aja iya.
0: Kayak udah mengalir aja
1: iya,
0: gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi itu salah. Sorry, bukannya salah, tapi kita coba improve.
0: Oke.
1: Ya, coba kita improve, coba kita perbaiki, ya, ya kan? Kenapa? Dengan adanya planning, dengan adanya kita setting target, maka itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik.
0: Ya.
1: Yang tadi saya bilang, saya kadang mau tidur atau sesudah tidur, saya selalu tulis impian-impian saya. Dan itu puji Tuhan terkabul. Jadi menurutku adalah planning itu sangat penting. Jujur, ya, jujur ya. 5 tahun ke depan itu saya pengen membuat PT, membuat perusahaan.
0: Oh, ya kan? Ya.
1: Jadi atau tidak jadinya, tapi seenggaknya saya udah buat planning. Saya udah berpikirkan ke arah sana.
0: Ya.
1: Maka dari itu, sekarang yang saya punya, ya saya coba menghidupkan dulu nih. Saya membangun networkingnya dulu nih. Jadi begitu nanti networkingnya sudah ada, ya sudah, tinggal saya jalanin atau tinggal saya runningkan.
0: Iya, dikembangkan.
1: Iya, tinggal dikembangkan
0: ya.
1: Apa yang saya mimpikan terlebih dahulu.
0: Iya.
1: Sama kayak saya dulu. Dulu keluarga itu, mama papa itu, rumah itu masih numpang sama rumah dari nenek, dari rumah oma ya. Jadi kayak bahasanya banyak beberapa stigma dari saudara-saudara. Ah, ini rumah masih numpang sama oma aja belagu lu gitu
0: oh,
1: kan.
0: Oh, oke.
1: Jadi sempat ada kepikiran, oke, saya akan buktikan saya akan punya rumah sendiri gitu. Dan itu tercatat itu terjadi, Kak.
0: Okay.
1: Tahun 2022, tahun mama meninggal 2022, berarti 2023. Itu saya tercapai Kak untuk bisa beli rumah.
0: Oke.
1: Wow. Itulah makanya dahsyatnya planning tuh seperti itu. Dahsyatnya mimpi itu seperti itu, Kak.
0: Ya.
1: Karena menurut saya, bukan menurut saya sih, saya diajarin sama leader saya, Kak. Sama mentor saya juga, ya, Pak Andi Cahyono. Dia salah satu direktur atau CEO-nya Wuling Ojek Global Motor.
0: Oke.
1: Dream is free, mimpi itu gratis.
0: Ya.
1: Jadi apa salahnya coba kita bermimpi. Tapi jangan lupa, mimpi itu kita planningkan. Mimpi itu kita tulis.
0: Betul ya, kan? Sekali.
1: Gitu. Jadi sangat penting nih untuk buat planning di jangka panjang.
0: Penting
1: seperti
0: banget
1: itu.
0: Untuk planning di jangka panjang, betul sekali. Bahkan tadi kalau dari pengalaman Iqbal tadi bilang kata-kata orang gitu ya,
1: betul,
0: kayak merendahkan,
1: betul,
0: itu sebenarnya kalau kita ambil sisi baiknya bisa jadi motivasi diri kita,
1: betul,
0: wah nggak bisa gini nih,
1: iya,
0: bukan untuk bikin kita angku kayak mau membuktikan diri, bukan, tapi menjadi motivasi, oh iya, dengan dia ngomong gini, lihat aja aku,
1: betul,
0: berapa tahun ke depan akan sukses gitu,
1: berhasil
0: ya. Berhasil, makanya perlu planning tadi.
1: Betul sekali.
0: Wow, luar biasa ya. Dengan semangatnya Kak Iqbal di pagi hari ini,
1: betul,
0: semoga juga menyemangati hardliner nih yang sedang yang sedang bingung atau mungkin yang sedang berpikir udahlah hidup gini-gini aja, jalan aja enggak baik ya. Jangan sia-siakan masa muda hanya untuk mengalir-mengalir begitu saja.
1: Aja. Semua itu harus ada gebrakan.
0: Semua harus ada gebrakan
1: dan perbaikan
0: loh.
1: Ya.
0: Yes.
1: Jadi gebrakan boleh, tapi namanya gebrakan pasti ada namanya itu jatuh.
0: Jatuh.
1: Ada namanya salah. Justru itulah makanya kita improve. Improve itu sangat penting. Makanya kalau di Jepang itu ada konsep namanya Kaizen.
0: Apa tuh?
1: Kaizen itu adalah inovasi secara berkelanjutan. Jadi artinya yang sudah ada itu bukan ditinggalkan tapi kita perbaiki. Yang salah itu kita perbaiki untuk menjadi benar, untuk bisa mendapatkan goals.
0: Iya. Jadi kalau ada yang kurang itu kita benahi, kita kembangkan untuk jadi lebih baik lagi.
1: Betul sekali.
0: Oh, wow, luar biasa sekali nih. Kalau kata Kak ada-ada aja nih, dia dia respon lagi nih,
1: betul,
0: Iqbal. Wih, mantep Kak katanya. Udah berapa persen nih Kak dari target plan-nya yang udah terwujud? 1 sampai 10 udah berapa nih rate-nya kira-kira?
1: Okay. Nah ini kembali lagi ke kodrat manusia ya. Manusia itu selalu merasa tidak puas, Kak.
0: Benar, kayak tadi. Kayak tadi Iqbal bilang, aduh pengen mobil, udah dapet
1: udah
0: mobil.
1: Udah kebeli mobil.
0: Kangen deh.
1: Kangen deh. Kadang gini, udah dapet mobil ini dulu ya. Dulu beli Avanza aja.
0: Ya.
1: Itu kayaknya berat banget, Kak. Sekarang udah punya dua mobil nih, Kak.
0: Ya.
1: Dua mobil, ada Avanza sama Agya. Mungkin sekarang mobil banyak lah ya.
0: Ya.
1: Mobil kantor, Kak. Ini tinggal pakai aja, kan. Jadi ya itu.
0: Ya.
1: Artinya, pas dulu gak punya mobil, kayaknya pengen deh duduk di mobil deh yang ada AC-nya deh. Pengen deh gak kehujanan gitu kan. Pas dapetin mobil, mobilnya sudah dapet, tapi masih ada yang kurang. Kayaknya gue pengen deh beli apa nih, maksudnya kayak contoh, kayak pengen nambah mobil lagi dah. Jadi kayak gak ada puasnya gitu. Kayak sekarang nih, saya udah punya rumah, kayak aduh kayaknya enak deh beli kontrakan deh, beli kos-kosan deh, gitu terus ya kan, ada aja gitu kan, nanti buat diinvestasikan gitu aja terus, kayak sekarang dulu jadi sales kayak pengen jadi sales head deh, biar pengen megang tim, biar pengen coba apa namanya membantu orang, tetapi begitu sudah kebentuk, sudah didapatin, kayak nggak pos aja, udah deh, kayaknya pengen buka perusahaan deh, buka PT deh, jadi kalau ditanya udah berapa persen? Ya. Menurut saya tidak ada persentasenya.
0: Tidak ada persentasenya
1: tidak
0: nih.
1: Tidak ada persentasenya.
0: Ada aja. Karena pada dasarnya sifat manusia memang tidak ada puasnya.
1: Tidak ada puasnya.
0: Cuma kalau diambil dari sisi baiknya adalah berarti pengen upgrade terus nih hidupnya.
1: Pengen upgrade terus, betul.
0: Bukan berarti sombong atau angkuh juga ya.
1: Bukan merasa tidak bersyukur, enggak.
0: Bukan merasa tidak bersyukur itu dia.
1: Jadi, karena kalau kalau misalkan kita cuman fokus ke saat ini dan merasa itu udah baik-baik aja, maka tidak ada namanya untuk bisa apa ya untuk upgrade hidup.
0: Upgrade hidup betul.
1: Jadi
0: sekali.
1: Hidupnya gini-gini kan aja. Makanya saya bilang ambis itu penting kak.
0: Ya.
1: Ambis itu penting karena saya termasuk orang yang ambisi.
0: Ambisi. Ya.
1: Tapi ambisi itu perlu digarisbawahi. Terkadang ambisi itu menurut kemampuan kita.
0: Ya,
1: jangan lupa kita namanya berdoa.
0: Berdoa.
1: Ambisi kalau nggak dibarengin dengan berdoa, maka itu jadi berantakan.
0: Berantakan.
1: Berantakan.
0: Jadinya ke negatif, negatif ya larinya ya, Iqbal ya.
1: Jadi kalau misalkan nggak tercapai, nanti pasti kan apa melakukan hal-hal yang negatif.
0: Betul.
1: Kan?
0: Menghalalkan segala
1: semua
0: cara untuk mendapatkan itu.
1: Betul sekali.
0: Oke.
1: Okay. Nah maka dari itu tuh. Cara kita untuk mendekatkan sama Tuhan itu sangat penting, Kak. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang manusia yang ada puasnya, yang tadi Kakak bilang juga segala cara itu bisa dihalalkan. Dan satu sih integritas, jujur.
0: Integritas.
1: Itu penting. Jujur itu mau dimanapun itu tetap akan dibawa.
0: Yes, betul.
1: Jujur, jujur. Karena sekarang banyak banget yang saya jumpai ya. Jadi sales itu dulu saya makanya saya bilang saya jadi sales itu salah satunya orang yang benar-benar gak mau megang uang cash.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalkan ada customer pengen beli barang sama saya, saya gak mau terima uang cash.
0: Okay.
1: Bapak, ibu izin
0: harus
1: transfer aja ke rekening perusahaannya.
0: Ya. Biar lebih aman.
1: Lebih
0: juga
1: aman.
0: Ya.
1: Kalau memang bapak mau, nanti boleh ibu bisa transfer terlebih dahulu ke ATM. Atau enggak datang ke kantor, boleh ibu. Jadi saya gak mau megang uang cash secara pribadi saya. Kenapa kak? Karena uang itu godaannya banyak banget.
0: Betul sekali
1: gitu.
0: Dan sensitif ya.
1: Sensitif
0: adalah salah
1: banget.
0: Satu hal yang paling sensitif.
1: Betul.
0: Oke, wow, luar biasa. Jadi kalau dari tadi dari yang dibilang kak Iqbal ya,
1: betul.
0: Bilang Iqbal bilang untuk supaya meminimalisir nih godaan-godaan. Udah tahu, wah ini ada kemungkinan bakal tergoda nih kalau pegang duit cash nih.
1: Betul.
0: Jadi udah tahu gimana cara menghindarinya.
1: Iya.
0: Ya udah, di customernya bilang di TF aja.
1: Betul.
0: Jadi mungkin hardliner semuanya sebenarnya kita nggak niat ya
1: betul,
0: untuk
1: betul, betul.
0: Melakukan kesalahan tergoda dengan
1: tapi kan setan ada di mana-mana ya.
0: Benar. Tapi setan ada di mana-mana dan bisa melakukan berbagai macam cara.
1: Betul sekali.
0: Yang mungkin bahkan kita pikir nggak mungkin lah dengan cara itu. Enggak, kita lemah kalau udah digoda dikit, disentil dikit bakal lemah. Jadi kalau udah tahu wah ini bakal tergoda nih, bakal jatuh nih.
1: Betul.
0: Kalau udah tahu langsung nih dibatasi diri.
1: Betul.
0: Dirinya, gitu
1: di boundaries ya.
0: Di boundaries dirinya gitu. Wow, kita akan lanjutkan lagi nih hardliners. Untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran ini, mau bertanya-tanya langsung bersama dengan Oktrin dan juga Iqbal di pagi hari ini, bisa melalui line interaktif di 0819269000 atau bisa bergabung juga di live TikTok. Karena di live TikTok nih hardliner bisa melihat visualnya seorang Iqbal. Yang mana nih orangnya?
1: Ini dari komen.
0: Boleh.
1: Tapi kadang-kadang manusia lebih jahat
0: dari
1: setan.
0: Menjumpai dirinya sendiri. Iya benar.
1: Karena
0: bener,
1: ya. Karena manusia aja gak kuat imannya.
0: Iya gak kuat imannya. Akhirnya harusnya ini kodratnya si setan malah diambil sama dia.
1: Karena pada hakikatnya adalah setan itu takut sama manusia.
0: Iya,
1: tahu?
0: Karena kan kita yang lebih berkuasa.
1: Lebih tinggi kan
0: ya.
1: Derajat kita kan. Gitu.
0: Cuma ya imannya tidak kuat akhirnya tergoda.
1: Masuklah ke hati ketubuhnya. Ke hati ketubuhnya.
0: Kita akan kembali lagi berbincang-bincang setelah yang berikut ini.
1: Okay.

0: kembali di 100,6 FM masih bersama dengan Oktrin dan juga guys kita di hari ini ada Iqbal menemani Anda hingga pukul 10 pagi.
1: Betul
0: nanti
1: sekali.
0: Dan Hardliners, Oktrin mengajak Anda untuk yang ingin bertanya seputaran dengan kehidupan Iqbal. Dia adalah seorang MC dan juga sales head. Pengalaman sudah 9 tahun ya.
1: Betul.
0: Masih berumur 26 tahun. Jadi untuk Anda yang sedang mendengarkan di frekuensi 100,6 FM atau yang sedang mendengarkan di streaming di www.heartline.co.id, mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, juga di live TikTok yang sedang stay, boleh langsung memberikan pertanyaanmu bisa di line interaktif di 0819269000 atau bisa bergabung juga di TikTok di akunnya Heartline FM. Sudah banyak yang bergabung nih, ada Kak Eva Tio bergabung bersama dengan kita. Hai, selamat pagi. Ada Kak JM juga, Kakak 12, Kak Denny, ada Kak Eveliner, ada Kak Alip juga, ada Kak Dero juga bergabung bersama dengan kita di Heartline FM di akun TikToknya ya. Selamat pagi semuanya. Yang mau bertanya langsung saja nih di ketik di kolom komentar kita ya. Kita lanjutkan nih Iqbal.
1: Betul sekali.
0: Kita lanjutkan. Nah, Iqbal kan sekarang udah punya beberapa perannya, ada MC.
1: Betul.
0: Sebagai host juga ya enggak
1: iya.
0: sih? Kayak tadi aku bilang, ya ada prestasi-prestasinya, profesi-profesi yang jadi side job-nya ya. Dan juga sekarang jadi sales head tentunya. Gimana sih Iqbal, kita pasti penasaran dengan banyaknya kesibukan kamu. Gimana cara kamu supaya tetap fokus, gak pecah ke kiri dan ke kanan, gak kemana-mana, gimana caranya nih?
1: Oke, kalau misalkan ditanyakan fokus gimana caranya, karena yang tadi aku bilang, saya mendapatkan sesuatu ini tuh gak gampang sih,
0: ya.
1: Gak mudah sih. Jadi kalau misalkan sesuatu yang udah aku dapatkan, sesuatu yang udah aku punya saat ini, dan itu bisa menimbulkan kekacauan, bisa menimbulkan apa ya, kayak diambil lagi sama Tuhan,
0: ya.
1: Itu buat saya sakit hati, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Ya kan? Jadi yang paling penting itu adalah menciptakan rasa bersyukur sih.
0: Oke. Okay.
1: Menciptakan rasa bersyukur dulu gitu, karena saya bisa di taraf saat ini, saya bisa jadi MC ya kan, side job, dan itu nggak gampang loh Kak, waktunya. Saya 8 jam kerja kan.
0: Yes.
1: Tapi kalau misalkan ada waktu ya udah jalan aja, dan itu kenapa? Karena kehendak Tuhan juga kan.
0: Yeah.
1: Gitu. Jadi menurutku adalah bersyukur sih.
0: Bersyukur
1: apa yang aku jalankan dan apa yang aku dapatkan. Gitu. Jadi supaya kita tetap fokus.
0: Iya. Betul sekali.
1: Karena kalau misalkan kita gak bersyukur, ya kan, merasa itu kurang, merasa ini kayak belum bukan gak puas ya, cuman kayak merasa kayak aduh, kayaknya gue capek deh, kayaknya ini gak baik-baik aja deh. Jadi itu bisa apa ya, bisa kita tuh gak fokus. Tapi kalau kita menciptakan rasa bersyukur walaupun capek, walaupun cuma dapat hasilnya belum maksimal gitu kan. Tapi enggak apa-apa, coba kita bersyukur.
0: Yes. Gitu. Oke.
1: Okay. Sama memperbaiki mindset sih.
0: Memperbaiki mindset. Jadi bagaimana bisa tetap fokus dengan banyaknya pekerjaan, banyaknya tanggung jawab, apalagi sekarang ini udah jadi sales head kan, kita tahu itu bukan pekerjaan yang mudah.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Tapi bagaimana kita belajar untuk terus mensyukuri gitu ya, supaya tetap nih pada fokusnya. Tidak beralih ke kiri dan ke kanan, tidak kemana-mana. Nah, kita lanjutkan nih Iqbal. Kalau lagi banyak banget nih kerjaan, mungkin ada target-target yang harus dicapai gitu ya, yang harus dikejar. Biasanya Iqbal adalah tipikal yang memilih fokus dulu satu-satu, atau tipikal yang bisa multitasking nih?
1: Oke. Aku pilih yang opsi pertama.
0: Fokus ya dulu. Satu-satu.
1: Fokus dulu satu-satu.
0: Kenapa tuh?
1: Karena gini Kak, kalau kita fokus dulu satu-satu, itu bisa mendapatkan hasilnya itu sesuai gitu loh.
0: Lebih maksimal
1: gitu. Tapi kalau kayak kita multitasking itu kayak apa ya? Kita mungkin di diri kita bisa, di ambisi kita bisa, tapi pasti nanti ada aja deh kesalahan-kesalahan yang kita nggak tahu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Itu mungkin itu bisa aja kalau misalnya kepepet. Makanya saya punya rumus namanya the power of the pepet.
0: Okay.
1: Ya kan? Contoh kalau di sales
0: gimana
1: itu per tanggal 25 belum capai target, wah itu ngelakuin semua cara tuh, ya kan, canvassing, follow up, ya kan, visit customer, ya kan. Terus yang tadinya jauh sama Tuhan jadi dekat sama Tuhan, ya kan. Itu namanya the power of the pepet. Nah, kalau untuk hal seperti itu, multitasking nggak masalah gitu. Okay. Tapi kalau misalkan kita ingin bekerja yang hasilnya maksimal, mm-hmm. nah itu maka dari itu fokus.
0: Fokus, oke. Okay.
1: Fokus dari mana? Dari awal. Gitu. Makanya kan yang tadi kita bilang timing atau planning itu sangat penting.
0: Oke. Okay.
1: Ya, untuk bisa jadi kita fokus, dapat hasilnya pun juga jadi maksimal.
0: Maksimal, yes, itu. Betul sekali. Jadi ternyata dengan banyaknya target, banyaknya pekerjaan nih hardliner, kalau dari seorang Iqbal dia memilih fokus dikerjakan satu-satu karena dari segi hasil pun menghasilkan sesuatu yang lebih maksimal ya.
1: Iya.
0: Dibanding mungkin kalau harus multitasking, mungkin ada beberapa kasus boleh nggak masalah, tapi kalau untuk mau maksimal, mau sesuatu yang lebih gitu,
1: betul,
0: ya
1: betul.
0: Harus fokus satu-satu dikerjakan, satu-satu diselesaikan.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Oke, okay. Nah kalau tadi kita juga membahas selain seorang sales head, Iqbal ada MC juga,
1: betul,
0: ya
1: betul.
0: Nge-host juga. Pasti sering nih ketemu sama orang-orang yang wah karakternya A, karakternya B, C,
1: betul,
0: D,
1: betul.
0: Beda-beda. Nah menurut Iqbal sendiri nih, apa yang paling penting dijaga supaya kita bisa tetap percaya diri, supaya
1: betul.
0: Kita bisa tetap fokus saat tampil sebagai host, sebagai MC.
1: Betul. Sebenarnya itu sih bukan hanya di MC aja sih, Kak. Sesuai dengan bidangku, ya kan, bertemu banyak orang itu juga tetap aku jalanin. Ya, artinya kalau misalkan kita ingin fokus, kita ingin menjaga kepercayaan dari audiens kita, ya dari customer kita, ya kan, kalau kita jadi MC, audiens itu kan sebagai customer kita.
0: Yes.
1: Audiens itu happy gak nih dengan cara penyampaian kita? Happy gak nih dengan apa yang kita sampaikan ke acara tersebut, ya kan? Nah, jadi kita harus fokus dengan konteks yang benar-benar hal itu yang kita kerjakan aja sih, Kak. Jadi kalau misalkan kita lagi fokus saat ini, ya udah fokus hari itu.
0: Okay.
1: Jangan mikirin dapur, jangan mikirin kondisi hutang gitu.
0: Iya, benar.
1: Jangan mikirin problem rumah tangga misalkan gitu kan.
0: Kalau yang rumah tangga. Kalau yang Iqbal ini
1: belum rumah tangga ya. Jadi udah fokus aja, fokus hari itu aja gitu kan. Jadi hari ini untuk yang untuk di kemudian hari. Kanan kiri dan belakang itu yang udah-udah. Jadi jangan lihat kanan kiri dan juga jangan lihat kanan kiri belakang sih. Seperti itu.
0: Oke. Wow, luar biasa. Nih, kita ke TikTok sebentar nih, Iqbal. Tadi ada Kak siapa ya, Jasdero, dia tanya nih, apa nih, kan aku bilang tadi 9 tahun loh dia, di umur 26 tahun, dia tanya apa nih tantangannya sebagai sales selama 9 tahun. Mungkin yang paling membekas aja kali ya.
1: Penolakan sih, Kak.
0: Penolakan nih, Kak.
1: Penolakan. Penolakan dan juga pastinya ada masalah sama customer ya. Dan dulu saya pernah ingat kejadian tahun 2022, itu masalah yang terbesar dalam hidup saya yang saya hadapi ya. Jadi di saat itu memang ada masalah problem sama kerjaan ya. Karena gini loh, kita jadi sales itu kan dihadapi dua sisi yang berbeda. Sisi manajemen, sisi SOP kantor, sama sisi kepuasan pelanggan.
0: Benar banget.
1: Benar gak sih?
0: Ya.
1: Jadi kalau misalkan kita tengah-tengah nih. Kita juga harus menjaga SOP, kita juga harus menjaga kepercayaan customer, ya kan? Pernah singkat cerita itu dua-duanya itu nggak match, ya kan? Jadilah kayak semacam customer komplain, tapi itu berujung besar komplainnya, gitu kan? Ditambah lagi tahun 2022 itu ditinggal sama mama, ya kan? Dan kakak tahu itu dulu ada selisih pembayaran, itu bukan salah saya ya, dan selisih pembayaran itu tuh gede banget ya, ya kan? Ditambah lagi pas banget mama meninggal, ya kan? Tapi saya punya satu mindset, masalah ini akan selesai, saya nggak salah, dan ini karena ada kelalaian dari orang, ya kan? Dari orang yang nggak bertanggung jawab, ya kan? Saya yakin Tuhan pasti akan bereskan, dan puji Tuhan tuh beres sih, Kak.
0: Gitu.
1: Intinya adalah gimana caranya kita tuh menyikapi keadaan sih, Kak. Kalau kita menyikapi keadaan itu dengan cara gedebak-gedebuk, dengan cara emosional, itu nggak akan selesai dengan maksimal. Tapi kalau kita menyikapi cara tersebut dengan tenang, dengan kalau di muslim itu sebut dengan lillahi ta'ala ya, dengan kayak ikhlaskan sama yang di atas, sama Allah gitu ya, maka itu masalah akan selesai sih. Seperti itu sih. Jadi yang paling terpenting itu adalah pola mindset dan mendekatkan diri kita sama Tuhan
0: kepada
1: sih.
0: Kepada Tuhan, wow, ya, terjawab ya. Kak Dero, tantangannya udah pasti ada penolakan,
1: pasti.
0: Ada yang tidak match antara customer dengan SOP di tempat kerjanya ya, pastinya ya. Itu bahkan tadi dibilang masalah berat pun kalau kita gedebak-gedebuk bilangnya dengan panik. Kalau memang panik nggak bisa berpikir betul, dengan jernih. Kita mau ngambil keputusan pun susah.
1: Betul.
0: Jadi mungkin hardliner sekarang yang sedang berada di posisi sulit nih. Waduh, ini gimana nih, masalah banyak banget nih, datang silih berganti nggak habis-habis. Coba ambil posisi tenang dulu ya, bisa jernih nih mau ngapain.
1: Betul sekali.
0: Udah banyak usaha yang dilakukan, tetap kita percaya, kita ikhlaskan kepada Tuhan.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Ya udah Tuhan, tolong nih, udah kalau aku nih udah lemah banget, nggak kuat.
1: Aku
0: serahkan nih langsung.
1: Tahu gak sih Kak?
0: Apa tuh?
1: Doa yang aku doakan sama Tuhan, yang aku berdoa sama Tuhan tuh satu sih Kak.
0: Apa
1: Tuhan
0: tuh?
1: Berikan damai sejahtera.
0: Okay.
1: Karena menurutku adalah dengan adanya kita berdoa sama Tuhan untuk mendapatkan damai sejahtera, itu kita bisa tenang menghadapi hari-hari Kak, menghadapi situasi sehari-hari. Kita nggak tahu rahasia apa besok yang akan kita dapatkan, baik itu rahasia baik, rahasia buruk, jalan baik atau jalan buruk kita nggak tahu kan, itu udah rahasianya Tuhan.
0: Betul sekali.
1: Maka dari itu kalau saya mau tidur, saya punya doa, ya Tuhan berikan damai sejahtera untuk besok dan juga untuk hari ini. Untuk hari ini saya berterima kasih sama Engkau, tapi untuk besok berikan damai sejahtera yang lebih maksimal lagi. Gitu.
0: Jadi biar siap juga ya.
1: Betul sekali.
0: Kalau di hari esok mungkin, kalau di hari kemarin kita jalan di jalan yang aspal mulus, mungkin besok berkerikil, berlubang.
1: Iya.
0: Tapi kalau ada
1: damai sejahtera
0: kita bisa tenang nih.
1: Tenang, betul. Yang tadi saya bilang, untuk mendapatkan sesuatu yang fokus itu harus ada namanya damai sejahtera.
0: Damai sejahtera, wow. Jadi salah satu kunci juga ya hardliners, bagaimana seorang Iqbal masih bertahan. Kenapa sih 9 tahun profesi yang ditolak-tolak?
1: Iya, sampai sekarang masih ditolak.
0: Sampai sekarang masih ditolak. Padahal dia udah jadi apa sekarang?
1: Iya. Tahu gak sih Kak, mungkin kalau penolakan sekarang itu skalanya di skala besar.
0: Okay.
1: Kalau dulu penolakannya skalanya skala kecil. Karena dulu customer retail beli 1-2 unit. Kalau sekarang skala besarnya itu adalah kita kan garap tender Kak. Perusahaan-perusahaan besar yang secara pembeliannya itu kan gak cuma 1-2 unit. Pembeliannya itu bisa puluhan unit, ya kan? Tapi kalau misalkan kita terus berharap ini harus beli sama saya, gimana pun caranya harus deal sama saya, ya kan? Tapi tiba-tiba nanti actualnya itu gak jadi beli sama kita, sakitlah hati kita.
0: Iya, kecewalah
1: kita,
0: munculnya.
1: Ya kan? Jadi yang namanya penolakan itu pasti selalu ada, ya kan? Penolakan apapun ya kan?
0: Itu, seberapapun tingkatan kita
1: betul
0: sekarang.
1: Betul sekali. Mungkin untuk teman-teman headliners ya kan, yang baru interview, yang baru apa, yang baru merencanakan sesuatu tapi itu tidak sesuai, itu kan bagian dari penolakan juga.
0: Betul
1: sih.
0: Betul sekali.
1: Gitu. Makanya tips dari saya, jangan pernah selalu berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan damai sejahtera.
0: Betul sekali. Jadi apapun mungkin jawaban hasil kedepannya, kalau udah punya damai sejahtera dalam hidup kita, kita ada rasa ya udah ikhlas.
1: Betul gitu sekali, ya, ikhlas.
0: Udah dipersiapkan sesuatu yang baik di masa di depan
1: sekali.
0: Sana menanti kita.
1: Yeah.
0: Oke, okay, nih kita
1: deep
0: lanjutkan.
1: Banget ya pembahasannya sekarang ya.
0: Ini karena memang kita harus kasih nih. Sesuatu kepada hardliner, apalagi anak-anak muda yang mendengarkan kita di pagi hari ini.
1: Betul
0: nih, Iqbal.
1: Sekali.
0: Nah, nih Iqbal, kita lanjutkan. Mungkin tadi kita udah bahas nih pekerjaan kamu, profesi, kesibukan, target-targetnya juga ya, gimana caranya nih. Nah, kalau kita bahas di luar pekerjaan nih Iqbal, biasanya kamu ngapain nih buat recharge energi? Kan padat nih.
1: Okay.
0: Udah nge-host, nge-MC, jadi kepala dari
1: jadi mumet kepala ya.
0: Abang mumet kepala nih.
1: Okay.
0: Masih ada nggak hobi? Kalau tadi bilang selain nyari duit atau kegiatan apa nih yang bikin kamu bisa fresh lagi? Aduh, udah capek, aku ngelakuin ini deh, nge-recharge energi, bikin ngelakuin nonton ke atau apa gitu supaya fokus ini bisa balik lagi.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Oke, ini sesuai yang tadi teman-teman headliners komen di TikTok ya.
0: Iya.
1: Kak Iqbal sekolah olahraga ya? Yes.
0: Gym.
1: Aku gym ya kan.
0: Ya.
1: Jadi menurutku itu adalah dengan latihan beban ya kan. Maka itu kayak kita belajar seberapa kuat sih kita mengangkat beban ini, melewati beban hidup ini, ya kan? Sama kayak kita latihan bench press, itu kan buat di chest ya, buat di dada ya. Mungkin kalau kita kehidupan tuh kita dipikul kan dari punggung ya.
0: Yes.
1: Jadi kalau aku berpikir gini, kalau aku latihan bench press, okay, artinya ini masih belum berat nih. Gua harus tambah lagi bebannya ini supaya nanti di kemudian hari gue semakin semakin semakin mampu nih mengangkat beban atau masalah Tuhan yang Tuhan kasih nanti ke saya gitu. Jadi kalau bisa ditanya recharge-nya itu apa, yang nge-gym sih.
0: Nge-gym, oke. Okay.
1: Latihan fisik itu menurut aku penting. Apalagi kalau misalkan lagi ada rasa kecewa, ya kan. Kalau cuma berdiam diri, terus bengong, kan. Atau itu bukan aku banget. Jadi gimana caranya aku bisa lupa rasa kekecewaan, terus kayak benar-benar bisa fokus kembali, ya itu satu. Nge-gym.
0: Nge-gym.
1: Gitu. Okay. Lalu yang kedua adalah berenang. Berenang. Yeah. Menurutku berenang itu penting. Kenapa? Karena seberapa banyaknya masalah dalam kehidupan kita, kalau kita melelepkan air ke dalam, itu kita akan lupa.
0: Oke. Okay.
1: Itu kalau saya ya, tapi atau kalau teman-teman.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau kita kan di apa kayak kita menyelam itu kan kita kayak seberapa kuat nih kita menahan nafas.
0: Nafas, ya.
1: Sama kayak kita, sama kayak kita dalam kehidupan. Mm-hmm. Seberapa kuat nih kita melewati fase kesulitan ini sih.
0: Yes, betul sekali. Dan dari segi di dunia kesehatan, betul, juga itu menyarankan ya, ada saraf-saraf juga,
1: betul,
0: yang rileks, otot-otot juga rileks ya.
1: Ketemu air itu malah bikin rileks tau.
0: Betul sekali. Jadi mungkin hardliner salah satu cara mungkin ada pusing nih, coba berenang gitu ya. Udah mulai di pekerjaan udah mulai kayaknya mau burn out.
1: Iya, burn out.
0: Coba berenang.
1: Selalu ada burn out itu.
0: Karena pasti enggak bisa kita pungkiri, di bagian manapun pasti ada tekanan yang kita jalani ya. Tertekan mungkin di dunia pekerjaan atau ada tuntutan dari keluarga juga, itu tidak bisa dipungkiri.
1: Betul.
0: Jadi supaya kita tetap waras nih.
1: Kita harus
0: banyak
1: recharge.
0: Cara recharge energi lagi pasti. Ya. Oke, nah kita lanjutkan lagi nih Iqbal.
1: Yes.
0: Kalau boleh dikasih satu pesan nih kepada anak muda yang sekarang mungkin lagi bingung gimana ya supaya bisa fokus ya, gitu ya. Karena tadi kita bahas tentang fokus nih, fokus hidup antara mungkin mereka bekerja, passionnya mereka, hobi mereka, atau sekarang apalagi anak-anak muda, aku lagi pengen tahu nih jati diri aku nih. Dibilang di umur-umur sekarang ini quarter life crisis, ngejar karir. Iqbal bakal bilang apa nih kepada anak-anak muda hardliners yang mendengarkan siaran di pagi hari ini?
1: Oke, untuk teman-teman hardliners, demotivasi itu akan selalu ada.
0: Ya.
1: Ya, jadi menurutku adalah seberapa berhasilnya kehidupan kita, rasa down itu pasti akan selalu ada. Mungkin di levelnya Pak Presiden aja itu, mungkin menurut saya itu mungkin masih ada rasa demotivasi, ada rasa penyesalan, ada rasa kayak aduh capek banget ya memimpin rakyat gitu. Kan sama kayak saya nih.
0: Betul.
1: Aduh capek banget ya memimpin sales gitu kan. Kadang ada sales ini yang karakternya ini kurang bagus, ada karakter sales yang bagus, tapi juga ada sales yang bermasalah sama customer. Ujung-ujung ketemu kan siapa? Bosnya kan?
0: Bos
1: leadernya
0: itu
1: kan?
0: Dia, betul
1: gitu
0: sekali.
1: Jadi menurutku adalah gimana caranya kita tetap fokus, yaitu satu, kita menciptakan rasa bersyukur dunia dulu nih.
0: Ya
1: kan? Kita bisa hidup sampai saat ini, kita bisa mendapat sesuatu, apa yang kita punya saat ini itu titipan dari Tuhan. Jadi menurutku itu adalah untuk bisa untuk kita bisa menghilangkan pemikiran negatif, maka dari itu kita ciptakan rasa bersyukurnya
0: rasa
1: dulu.
0: Bersyukur,
1: rasa
0: yes.
1: bersyukurnya dulu. Sama yang kedua adalah relaksasi kehidupan. Relaksasi kehidupan itu sangat penting ya. Itu banyak ya, banyak cara ya. Contoh mungkin ada yoga, ada pilates, ada mungkin self healing, misalkan ke Bali kemana mau coba mau coba meditasi gitu kan, mau coba berenang itu kalau di apa di Bali sebutnya apa ya, kayak mandi itu namanya apa? Aku pernah melukat, sorry.
0: Iya, melukat.
1: Melukat, ya kan. Aku juga sering kayak begitu juga tuh, pernah begitu.
0: Oke. Berarti sering kembali ya.
1: Sering kembali. Ya paling penting itu adalah sih menurut aku kalau kita lagi ditimpa masalah sih, satu sih berdoa sih. Mungkin kalau di dalam muslim itu coba ambil air wudu sih. Ambil air wudu ya kan, karena dalam air wudu itu kita bisa baca niat untuk bisa kembali ibadah ke Tuhan. Dan dengan adanya kita membasahi tubuh kita, muka kita, pala kita, secara nggak langsung masalah itu akan hilang sih. Ini kalau menurut kepercayaan saya seperti itu. Jadi itu tips dari saya sih. Jadi kalau untuk teman-teman yang muslim, ya silakan untuk kembali kepada Tuhan kita, kepada Allah ya kan, sholat, ambil air wudhu ya kan. Tapi untuk teman-teman yang lain mungkin bisa melakukan self healing dulu nih, atau enggak relaksasi kehidupan versi kalian siapa. Betul seperti itu.
0: Betul sekali. Bagaimana supaya hidup ini relax lagi ya, karena kepenatan-kepenatan pasti ada nih di setiap hidup betul. Kita ya. Tapi bagaimana kita supaya kembali pulih lagi, energinya balik lagi,
1: betul.
0: Semangatnya balik lagi. Wow.
1: Betul.
0: Sangat luar biasa sekali ya perbincangan di pagi hari ini nih Heartliners. Anda yang sedang mendengarkan siaran ini mungkin di rumahnya masing-masing, atau yang mungkin sedang dalam perjalanan ya, weekend kan ini ya,
1: iya.
0: Menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti. Masih ada setengah jam lagi.
1: Betul
0: kita
1: sekali.
0: Bersama kita akan kembali lagi sesaat lagi Heartliners. Kita akan bahas bagaimana seorang Iqbal bisa mendorong anak-anak
1: betul.
0: Muda dengan skill dan kemampuan yang mereka punya nanti ya, dengan pengalaman yang Iqbal miliki tentunya.
1: Betul
0: stay
1: sekali.
0: Tune di 100,6 FM.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimiski.official. See ya!

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.

0: Masih bersama dengan Octrin tentunya di 100,6 FM. Masih di program Goal Hardliners di Generation of Alive. Bersama dengan guest kita di hari ini ada Kak Iqbal. Nah Iqbal, sekarang yes. saatnya kita untuk memberikan dorongan nih kepada anak-anak muda hardliner semuanya dimanapun berada yang sedang mendengarkan siaran ini, baik di 100,6 FM maupun di frekuensi di streaming di www.hardline.co.id, dan juga yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, dan yang sedang stay di TikTok kita di akunnya Hardline FM. Nah nih Iqbal, kita lanjutkan. Yes. Banyak kan ya anak-anak muda sebenarnya punya skill.
1: Betul.
0: Punya kemampuan seperti yang Iqbal bilang tadi, ada berkompeten di situ.
1: Yeah.
0: Tapi kalau disuruh misalnya jualan, networking, suruh nawarin, suruh ketemu gitu ya. Bilang aduh enggak bisa nih, enggak bisa jadi sales, kayak ditolak duluan. Betul. Gitu. Nah, kira-kira nih menurut kamu sebenarnya kenapa sih anak-anak muda atau orang-orang yang seperti ini itu sering malu kalau disuruh menawarkan sesuatu, sering malu kalau disuruh untuk networking, padahal kita punya, orang tersebut punya kemampuan di sana.
1: Dan itu bisa kita pelajari.
0: Betul. Kenapa tuh kira-kira?
1: Kalau menurutku itu adalah yang tadi kita bicara di sesi kedua kalau nggak salah ya, bicara tentang suatu organisasi atau komunitas. Ya, karena saya bisa seperti ini karena saya ikut komunitas.
0: Ya.
1: Saya ikut bergabung di komunitas, yaitu di komisi. Komunitas Sales Indonesia, ya kan? Dan memang itu tujuannya untuk kita belajar nih.
0: Ya.
1: Seberapa penting sih kita mengupgrade skill kita di dunia sales, ya kan? Seberapa penting sih kita untuk bisa mengasah public speaking kita, negosiasi kita, bahkan sampai ke teknik closing, ya kan? Nah, lalu di Gemar pun sama, di Generasi Mas Berkarya, gitu kan? Anak-anak yang bingung dengan potensinya apa, kemampuannya dia apa, dengan adanya mereka bisa bergabung di Gemar, di Generasi Mas Berkarya, mereka bisa mengasah tuh, mengasah skill mereka, kemampuan mereka apa. Mulai dari menulis cerita, menulis cerpen, menulis buku, ya kan. Terus yang kedua, berlatih untuk menjadi seorang host, MC, public speaking, ya kan. Dan sekarang kita juga lagi ada kolaborasi sama IDN, kayak bikin literasi, ya kan, tentang kehidupan. Jadi banyak tuh pembelajaran yang kita dapatkan dari suatu komunitas atau organisasi.
0: Iya, dan salah satunya Gemar ini.
1: Gemar ya? Gitu. Okay. Dan menurutku adalah sesuatu yang bisa kita upgrade dalam kehidupan kita adalah kita bisa masuk ke hal-hal yang positif, organisasi yang positif. Mungkin kita contoh ya di worship ya, ikut worship, ya kan. Kalau mungkin kalau di Muslim itu ikut rohis, rohani keislaman, gitu kan. Betul. Ya. Mungkin kalau untuk dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa mengasah skill itu bisa masuk ke masuk ke komunitas yang benar-benar bisa mengupgrade skill, contohnya Gemar, gitu.
0: Contohnya
1: banyak
0: Gemar.
1: Sih organisasi yang bisa kita dapetin sih gitu.
0: Yes, jadi salah satu supaya apa ya, melatih potensi diri kita adalah mengikuti komunitas-komunitas yang bisa nih, oh kayaknya kalau masuk di bagian di komunitas ini, ini upgrade tentang ini nih.
1: Betul.
0: Kalau di Gemar tadi banyak ya,
1: banyak
0: kita bisa
1: banget
0: upgrade apa, bahkan di Gemar pun bisa kita bisa mencari tahu, oh ternyata potensinya lebih bagus di sini gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Tingkat lebih tingginya di sini gitu.
1: Betul
0: ya
1: sekali.
0: Mungkin banyak hal nih, aku bisa ini, bisa ini, bisa itu. Bisa diarahkan nih, oh lebih baik ke arah sini gitu ya. Kalau kamu jadi host juga bisa ya,
1: bisa
0: host, bikin literasi, tulisan dari tulisan tangan.
1: Betul
0: juga
1: sekali.
0: Bisa melalui komunitas ini, belajar dari komunitas Gemar ini. Wow.
1: Mau jadi sales juga bisa, silakan.
0: Jadi sales juga bisa, betul sekali. Apalagi kalau ini dengan Iqbal ya, bisa melalui komunitas yang tadi namanya adalah
1: Komunitas Sales Indonesia.
0: Sales Indonesia. Jadi hardliner kalau penasaran juga, masih penasaran ya, boleh ke TikTok dulu. Nanti akan dibacakan ya dengan Kak Iqbal. Nanti terakhir juga kita akan sampaikan kemana sih bisa dihubungi.
1: Betul.
0: Nanti akan kita sampaikan. Karena itu jangan kemana-mana ya hardliner ya, kita masih akan berbincang-bincang. Nah kita lanjutkan nih Iqbal.
1: Okay.
0: Kalau ada juga nih yang merasa kayak aduh kayaknya gak cocok nih jadi sales. Aku gak cocok, gak pede ngomong sama orang, takut ketemu orang.
1: Betul.
0: Nah menurut kamu apa sih sebenarnya yang dari awal mindset yang harus diubah dulu nih, perlu diubah supaya berani memulai

0: mulai memulai untuk ketemu orang untuk jadi sales nih.
1: Betul. Kalau saya ya, kalau saya berani memulai mungkin karena keadaan.
0: Oke.
1: Ya, karena keadaan. Tapi kalau untuk teman-teman yang tadi enggak semua orang itu bisa jadi sales.
0: Ya.
1: Ya, enggak semua orang itu bisa berjualan. Hmm. Karena yang namanya manusia ada yang introvert, ada yang extrovert.
0: Ya.
1: Betul kan? Enggak mungkin dong orang introvert disuruh jadi sales, ya kan? Itu pasti kan extrovert banget tuh, Kak. Ya kan, harus benar-benar mengeluarkan energi.
0: Yes.
1: Terkadang ada orang juga yang kayak kita talk show seperti ini aja tuh mereka tuh kayak udah capek banget energinya keluar gitu kan.
0: Yes, betul, social energinya.
1: Iya, kayak udah langsung udah low lah ya. Ya, jadi menurutku adalah kita bisa karena keterpaksaan sih, Kak. Tapi kalau memang kalau memang itu karena keterpaksaan ya mau enggak mau itu harus kita lakukan
0: harus
1: sih.
0: Mau.
1: Harus mau, ya kan? Tapi kalau kita masih membesarkan rasa gengsi ya, membesarkan rasa ketidakenakan, saya yakin sih itu hidup kita nggak bakal bisa berhasil, nggak bakal bisa maju sih. Orang itu pasti akan stagnan di
0: situ-situ
1: hidup
0: aja.
1: Versinya dia. Padahal yang namanya kita untuk bisa mengupgrade kehidupan, banyak cara-cara lain yang harus kita lakukan, Kak. Bukan kita bicara bukan versi kita loh, tapi kita bicara kok orang itu berhasil, caranya apa sih?
0: Yes.
1: Caranya bagaimana sih? Apa yang dilakukan, supportnya siapa, gitu kan, modalnya apa, gitu kan. Tapi kalau kita selalu fokus atau terlalu beridealis ya tentang kehidupan kita, ya itu pasti akan stagnan di itu-itu aja sih. Ini kalau menurut saya, gitu kan.
0: Kadang memang untuk kita bisa upgrade hidup kita, kita perlu keluar dari zona nyamannya
1: betul
0: kita,
1: sekali,
0: benar ya,
1: betul.
0: Iqbal ya. Kalau kita kayak ya udah aku udah nyaman begini-gini aja, kayaknya hidupku udah enak-enak aja. Ya udah kamu kan berada di posisi yang gitu-gitu aja.
1: Gitu-gitu aja, betul.
0: Gak akan next level.
1: Oh, betul. Tanya ada yang komen ini tentang kisah Mary Riana. Yes, itu penting banget. Mary Riana itu dari penjual asuransi loh. Ya kan? Di Singapura.
0: Dan
1: tiba-tiba
0: sekarang.
1: Dan sekarang coba lihat sekali kita mengundang Mary Riana,
0: waduh,
1: berapa ratus juta. Mungkin the next Iqbal seperti itu,
0: amin,
1: kali
0: ya. Amin ya, karena kan makin berkembang hidup.
1: Betul,
0: ini
1: betul.
0: Ya makin
1: dan tahu nggak Mary Riana itu bisa berhasil dari apa sih?
0: Dari apa tuh?
1: Dari sales kan?
0: Yes.
1: Dari dia menjual kan? Dari dia menjualkan sesuatu. Dia menjualkan sesuatu yang tidak terlihat loh.
0: Oke. Okay.
1: Cuman hanya dilihat dari asuransi atau kayak semacam investasi.
0: Investasi,
1: ya.
0: Yes. Dan tapi belum tentu nih kedepannya bakal dapat nggak?
1: Iya. Artinya dia itu gimana caranya orang itu percaya sama Mary Riana?
0: Yes.
1: Orang itu percaya apa yang kita ucapkan. Beda sama saya itu kan jual di mana ada barangnya.
0: Ada barangnya,
1: tapi,
0: ada bukti nyatanya.
1: Betul,
0: ya.
1: Tapi itu justru membuat kita ini belajar untuk meningkatkan rasa tanggung jawab kita, Kak.
0: Oke.
1: Kalau barang itu nggak bisa kita kirim dengan apa ya, dengan tidak sesuai dengan customer
0: mau
1: ya kan, itu jadi kita jadi gagal. Kan tujuan kita adalah membuat pelanggan itu puas dengan pelayanan kita,
0: ya, betul.
1: Ya kan? Makanya di culture kita disebutkan respect for others,
0: respect
1: ya kan?
0: For others.
1: Ya, jadi first tuh. Jadi ada focus, integrity, strive for excellence, ya kan? Sama respect for others dan yang terakhir teamwork.
0: Oke, nah, teamworknya, yes, betul.
1: Itu
0: sekali.
1: Culture atau budaya yang kita bentuk itu.
0: Wow, ini budaya yang sangat baik sekali loh hardliners ya. Kalau kata Kak Eva Tio juga memang ya masih banyak nih yang
1: menyempelkan sales ya.
0: Betul sekali. Padahal ini bukan apa ya, kayak banyak yang menyepelekan apa sih ini?
1: Betul, apa sih sales itu?
0: Kayak secara level ditaruhnya di bawah ya, padahal tidak seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi nih.
1: Betul, oke.
0: Kita udah hampir masuk di sesi-sesi terakhir.
1: Sesi
0: nih.
1: Terakhir ya.
0: Hampir. Nah, nih kita lanjutkan Iqbal.
1: Betul.
0: Kadang ya, yang bikin kita nggak maju itu kan sebenarnya bukan karena nggak mampu ya.
1: Betul.
0: Bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kebanyakan mikir bagus nggak ya, begini nggak ya, gitu ya, orang bakal suka nggak ya, gitu ya. Kita udah langsung dengan overthinkingnya kita ini.
1: Betul.
0: Nah, menurut Iqbal gimana sih caranya kita supaya berhenti dengan overthinking dan mulai percaya nih, kita punya kemampuan tersebut kok, kita mampu kok.
1: Oke, okay. Overthinking itu wajar, Kak, itu manusiawi ya. Manusia itu memang ditakdirkan mempunyai rasa kekhawatiran. Ya, makanya kalau saya nggak tahu ya, saya pernah dengar dari cerita cerita orang ya, kalau kita punya rasa kekhawatiran, duduk dulu, minum dulu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, supaya nervousnya hilang.
0: Hilang, iya,
1: kan? Supaya
0: ya.
1: Overthinkingnya hilang, ya kan. Nah, artinya adalah gimana caranya kita menyikapi keadaan tersebut aja sih, Kak. Tapi kalau misalkan mindset kita itu udah takut duluan, udah kayak pasti akan berpikir kayaknya akan gagal nih. Secara nggak langsung itu doa loh.
0: Oke, ya kata-kata adalah doa.
1: Bicara kata-kata atau mindset itu bisa jadi doa, Kak. Sama contoh kasus ya, Kak. Saya tuh paling takut namanya ketinggian, Kak.
0: Oke.
1: Jujur. Saya paling takut namanya ketinggian. Nah, singkat cerita, diajaklah sama keluarga main di kolam renang Wahu, Kak. Itu Wahu itu
0: dimana
1: kolam
0: tuh?
1: Renang terbesar di Bandung, Kak.
0: Oke.
1: Ya kan? Disuruh naik prosotan, ya kan? Ayo naik yuk gitu kan.
0: Oke.
1: Enggak, takut ketinggian. Coba dulu, pasti seru, ya kan? Nah, sedangkan aku orangnya itu coba dulu aja deh gitu kan.
0: Okay.
1: Karena keberanian, coba mindset negatifnya itu kita dibuang buang
0: dulu.
1: Ya kan. Jadi berpikir yang gak seharusnya dipikirkan. Karena kalau kita punya mindset negatif, bisa aja tuh begitu kita naik, ya kan, kita punya mindset negatif, tapi nanti ku jatuh dari sini. Ada aja tuh lika-likunya, ya kan.
0: Betul.
1: Tapi kalau coba kita, oh deh, saya coba naik, ini buat jadi experience kehidupan saya nih, pengalaman kehidupan. Kalau memang itu nanti bisa jadi sesuatu kecelakaan buat saya, ya udah saya nggak akan naik lagi.
0: Oke.
1: Ya kan, akhirnya singkat cerita saya naik tuh, ya kan. Satu kali saya naik bus memang agak sedikit kaget di awalnya, tapi lama-kelamaan jadi seru, Kak.
0: kok enak
1: ya kan. Dan akhirnya apa? Akhirnya naik lagi sampai 3 kali, Kak.
0: Malah
1: ketagihan gitu. Jadi apa salahnya nih kita mencoba dulu? Overthinking itu wajar, manusiawi, tapi gimana caranya kita menyikapi? Menurutku adalah kalau memang itu masih bisa kita coba, ya kita coba dulu. Kalau memang gagal, ya udah, enggak usah kita coba lagi. Kan that's it simple.
0: Yes.
1: Iya.
0: Dibikin simple aja semuanya nih,
1: harus. Sesimpel itu kan.
0: Iya, betul. Jadi enggak apa-apa memang overthinking kalau kata Iqbal itu wajar. Overthinking ada sesuatu yang wajar, tetapi bagaimana kita bisa nih buang-buang dulu deh, dicoba dulu bagaimana hasilnya. Ternyata kayak pengalamannya Iqbal malah bikin ketagihan. Atau hardliner juga demikian. Dicoba dulu, kalau memang gagal dicoba hal lain lagi.
1: Iya, betul
0: gitu. Oke, nah nih buat mungkin teman-teman hardliner yang sedang sekarang malu buat tampil, buat jualan, buat membangun relasi networking ya, atau mungkin jadi MC, atau mungkin sekedar mau speak up aja nih, ngomong aja nih gitu. Apa nih satu pesan dari Iqbal untuk orang-orang yang takut ya untuk bersuara, untuk tampil, untuk jualan ini, yang pengen kamu titipin supaya mereka juga berani nih dari keluar dari zona nyamannya mereka nih.
1: Oke. Pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial.
0: Ya.
1: Betul gak sih?
0: Yes.
1: Yang selalu membutuhkan satu sama lain.
0: Oke.
1: Ya kan? Makanya saya punya konsep dalam kehidupan saya adalah membangun networking. Membangun networking, kita gak tahu loh tiba-tiba rezeki kita dari siapa. Kita gak tahu tiba-tiba nanti mungkin besok Kak Oktrin hubungi saya lagi. Bal, mau gak jadi MC di acara ini? Itu kan jadi berkat buat Kak Oktrin, rezeki buat saya.
0: Betul.
1: Betul gak sih? Artinya adalah saya membangun networking dengan Kak Oktrin. Betul gak sih? Sama kayak tadi Kak Eva nawarin saya ikan buat ikut kelas public speaking. Ya kan? Nah itu mungkin tuh membangun networking saya dari kelas tersebut.
0: Betul.
1: Kita gak tahu loh isi kelas itu isinya nanti ada yang direktur, ada yang owner. Kita gak tahu, we don't even know, ya kan? Tapi itulah, kita ambil berkatnya dulu, ya kan? Kita ambil benar-benar hal positifnya dulu, hal baiknya dulu gitu kan. Nah kembali lagi dengan tadi kodrat di awal, manusia itu makhluk sosial, ya kan? Tapi kalau teman-teman menutupi kehidupan teman-teman tanpa teman-teman bisa bersosialisasi, maka teman-teman gak akan mendapatkan peluang, gak akan mendapatkan rezeki, ya kan? Hidupnya udah gitu-gitu aja, iya kan? Gak ada bisa upgrade. Minimal ginilah, kalau memang hidup mau jalanin aja, minimal teman-teman itu punya pengalaman yang bisa menghasilkan keuntungan.
0: Itu dia.
1: Betul gak sih?
0: Betul.
1: Keuntungan kan banyak aspek nih. Bisa mendapatkan uang, bisa mendapatkan relasi, bisa mendapatkan iseng-iseng kayak berhadiah yang dadakan, ya kan? Kayak di TV-TV itu, TransTV, rumah, bedah rumah,
0: ya
1: kan? Tiba-tiba dapat uang kaget, kita nggak tahu,
0: gak
1: kan?
0: Ada yang tahu, ya
1: kan?
0: Ya.
1: Nah, maka dari itu kita harus membentuk pondasinya dulu,
0: gitu.
1: Selama kita masih berdiri, masih bisa bernafas, masih bisa makan, masih bisa berbicara, lakukanlah yang terbaik.
0: Oke,
1: jauhkan dari rasa malas, jauhkan dari rasa kegelisahan dari rasa tidak mau.
0: Yes.
1: Ya, karena dari tidak mau itu akan mencelakakan kehidupan kita.
0: Iya, betul.
1: Mau dulu nih. Hmm. Ya kan?
0: Betul sekali. Wow, luar biasa sekali nih. Nah, kita udah mau berada di penghujungnya nih.
1: Yes, betul.
0: Iqbal.
1: Betul. Nah,
0: pasti hardliner yang mendengarkan siaran ini hampir 2 jam penasaran, betul, juga ya. Kalau misalnya ada yang, aduh aku masih pengen tahu banyak, betul, nih. Ada hardliner juga mau kenal lebih dekat, mau follow,
1: yeah,
0: atau
1: yeah,
0: mungkin
1: yeah,
0: kerja bareng sama Iqbal. Boleh bisa connect lewat mana aja nih.
1: Okay.
0: Mungkin akun sosial media kali ya, supaya lebih, okay, gampang berkomunikasinya, yang bisa mereka follow apa nih,
1: iya, iya,
0: boleh disampaikan kepada hardliners.
1: Oke, kalau teman-teman yang ingin penasaran dengan kehidupan saya, yang mau coba lebih kenal dengan saya, teman-teman bisa follow di Instagram saya, Iqbal Herdiana.
0: Mm-hmm.
1: Atau pengen teman-teman pengen coba berkolaborasi dalam sesuatu apapun itu, saya, yeah, feel free, saya sangat membuka.
0: Mm-hmm.
1: Asalkan itu kegiatannya positif,
0: yeah,
1: ya kan. Atau misalkan teman-teman ingin berbagi cerita, ya silakan, kita, mm-hmm, bisa ketemu misalnya sambil ngopi-ngopi, ya, yeah, kan, sesuai dengan rumus kehidupan saya, membangun networking dan juga mendapatkan keuntungan duit.
0: Rumusnya juga duit.
1: Duit, ya kan?
0: Okay.
1: Ya silakan, ya kan, dan yang paling penting adalah teman-teman terus mendengarkan hal-hal yang baik,
0: yeah,
1: hal-hal yang positif,
0: mm-hmm,
1: ya kan? Dan saya baru tahu hari ini ternyata Headliners ini salah satu radio yang bisa memberikan apa ya, dampak positif lah, yeah, untuk kalangan anak-anak muda,
0: mm-hmm,
1: ya.
0: Betul.
1: Karena
0: sekali,
1: kalau saya di mobil, saya cuma mendengarkan lagu-lagu doang, kayak, okay, Gen F87 apapun, okay, itulah ya.
0: Uh-huh.
1: Tapi dengan adanya saya bisa, dengan adanya saya tahu ternyata Headliners ini suatu platform radio bisa bisa apa ya,
0: memberikan inspirasi,
1: memberikan
0: juga
1: inspirasi
0: ya,
1: terhadap, uh-huh, anak-anak muda. Itu,
0: yeah,
1: sangat penting, tentu sangat,
0: yes,
1: bagus ya kan.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Ya teman-teman, fokus aja, fokus mendengarkan hal-hal yang positif sih.
0: Oke. Okay.
1: Dan ikut masuk ke dunia circle yang positif,
0: positif
1: juga.
0: Wow, luar biasa. Thank you.
1: Yes,
0: Iqbal.
1: Thank you, thank you.
0: Selama 2 jam ini, hampir 2 jam.
1: Betul
0: ya,
1: sekali.
0: Kita berbagi cerita, berbagi pengalaman dan juga berbagi inspirasi untuk hardliner semuanya. Semoga bisa menjadi berkat.
1: Betul
0: juga
1: sekali,
0: ya,
1: amin,
0: menjadi motivasi tidak hanya kepada Iqbal tapi kepada hardliner semua.
1: Betul sekali.
0: Sukses untuk karirnya ke depan ya,
1: untuk
0: Iqbal.
1: Aprin,
0: ya,
1: untuk teman-teman Headliners,
0: yes,
1: Kak Eva semuanya, terima kasih sudah mengundang saya untuk,
0: okay,
1: bisa berbagi cerita di Headliners.
0: Betul sekali. Terima kasih juga untuk Headliner yang sudah mendengarkan siaran ini selama hampir 2 jam ini. Dan selamat melanjutkan aktivitasnya, jaga kesehatan semuanya. Dan akhir kata saya, Oktrin, beserta narasumber kita di pagi hari ini, ada Iqbal, pamit undur diri. Tetap, okay, dengarkan Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.

0: Heartlander, bagaimana pandangan Anung Prakoso, seorang Human Resource Development, tentang fenomena polyworking yang sedang tren saat ini?
1: Terlihat sibuk, tetapi tidak berkualitas. Jadi seringkali banyak orang berpikir ya, yang penting banyak gitu kan. Yang penting banyak sebanyak-banyaknya, dan nanti dia punya banyak pintu gitu. Nah, saya menganjurkan kalau mau seperti itu, coba bikin namanya skala prioritas dalam pekerjaan. Kalau memang kita sudah submit, commit sama satu perusahaan, fokus aja di situ. Karena ada namanya diversifikasi, ada juga namanya intensifikasi ya dalam pekerjaan. Coba lebih intens aja dalam pekerjaan. Temukan hal-hal apa yang bisa kita kembangkan di pekerjaan kita saat ini. Toh itu juga akan menjadi satu benefit buat kita. Kalau kita semakin punya improvement dalam bekerja, toh nanti juga akan datang benefitnya buat kita berupa promosi. Uang kita juga masih salary-nya akan naik kan. Nah, dibanding kayak tadi, diversifikasi pendapatan melalui freelance yang banyak, 3-4 pekerjaan dalam satu waktu, saya sangat yakin kita tuh punya keterbatasan, terutama dalam fokus. Nah, mungkin dalam satu waktu kita mengerjakan, contoh sederhana ya, mengerjakan pekerjaan sendiri aja. Satu waktu kita harus menyelesaikan deadline, ada 4 pekerjaan dalam deadline 1 jam. Nah, how come kita membagi waktunya? Bagaimana kita cara membuat prioritinya kalau seperti itu? Maksimal 2 pekerjaan lah. Yang misalkan lihat Excel, tabel, satu lagi cari resource di media ya, di misalkan cari di internet gitu. Kemudian satu lagi menyelesaikan sosial media. Nah, bagaimana bisa efektif kalau seperti itu?

Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda. Jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: hardliner, apakah fenomena polyworking lebih didorong oleh kebutuhan ekonomi atau perubahan pola pikir generasi saat ini terhadap makna karir? Berikut penjelasan dari Anung Prakoso yang merupakan seorang Human Resource Development.
1: Kembali ya, kebutuhan masing-masing, perspektif masing-masing dan mindset masing-masing. Teman saya ada yang seperti itu, dia di beliau di marketing, dia mengerjakan proyeknya sendiri, mengerjakan proyek kantornya, dan mengerjakan proyek temannya di dalam satu bulan bekerja gitu ya. Nah itu dia kerjain dan nampaknya sih cukup sibuk orangnya gitu, dan dia mampu menunjukkan prestasinya gitu, di setiap bagian gitu. Cuma supaya teman-teman tahu, di belakang dia ada banyak orang-orang yang mensupport dia dengan luar biasa. Nah itu bukan pekerjaan yang mudah. Makanya kembali ke awal saya bilang, bisa nggak kita bikin skala prioritas? Nah kalau dari situ sudah, kedua, bisa nggak kita itu tetap menjaga etika dalam kita bekerja? Karena kita jadi punya tiga tuan ketika kita bekerja. Kalau tadi sampai tiga pekerjaan, ada tiga tuan kan, tiga orang yang meng-hire kita, memberikan kita sebuah kepercayaan gitu. Bagaimana kita bilang bahwa kita ini orang yang profesional kalau kita itu juga kayak namanya tuh mengkhianati tuan satu dan tuan dua, tuan tiga, dengan apa? Dengan jam kerja gitu. Dan ini bukan suatu hal yang polite gitu ya, baik dan gak benar menurut saya. Tapi jadi normalisasi di era-era sekarang ini, demi apa? Tadi hukumnya karena hukum ekonomi ya, tekanan ekonomi, kebutuhan, gaya hidup. Nah itu yang membuat banyak orang akhirnya mengambil langkah tersebut. And at the end, saya mau cerita, ya ternyata juga cuma bagus di sosial media, pada kenyataannya tidak seperti itu.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle ISK Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

0: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli bukan hanya pada kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Ratu Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI dan Heartland Ready.
1: 100.

0: Berliner tren polyworking sangat marak di generasi Z. Apakah ini tren cerdas atau sekedar ikut cerdas? Berikut penjelasannya dari Anung Prakoso yang merupakan seorang praktisi human resource development.
1: Ya, polyworking adalah sebuah tren cerdas tanpa harus mengikuti arus yang cerdas. Ya, tren cerdasnya ya polyworking itu dalam konteks kita mampu memanage ekspektasi dari orang-orang yang mau bekerja sama-sama kita. Nah, itu kerja cerdas kan? Berarti skill kita nambah nih. Berarti kompetensi kita naik. Karena apa? Dipercaya sama orang lain untuk pekerjaan yang lain. Tetapi jangan ikutan seolah-olah kayak tren cerdas gitu ya. Solusi keuangan. Kita kerja banyak gitu ya. Banting tulang sampai ke banting-banting. Nah, pada akhirnya kita lihat realitanya saja gitu. Bahwa kita tuh punya keterbatasan, yaitu waktu, usia, kesehatan, keluarga. Nah, ini yang harus kita balancing gitu. Dan balancing ini butuh namanya ketenangan.

Kedewasaan bukan diukur dari seberapa ringan hidupmu, tetapi dari ketenanganmu di tengah badai. Hardliner, janganlah gelisah dan gentar hatimu, sebab Tuhan memberikan damai sejahtera kepadamu.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Haleluya, Jalal bar nam Khodavand. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
4: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

saat persoalan menghampiri, seorang yang dewasa menanggapi dengan doa dan syukur, bukan keluhan. Hardliner, janganlah hidup dalam kekhawatiran, tetapi nyatakanlah dalam keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Hello Heartliner, jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartland Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartland Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartland Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartland.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartland Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartland Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartland Radio, memperkokoh Indonesia.

Persoalan hidup seringkali memanggil keyakinan kita, dan dari sanalah kedewasaan tumbuh. Hardliner, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.

0: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Lipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI dan Heartline Radio.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
2: Halo, saya Calvin Hartono. Seorang bapak menangis dan curhat kepada Tuhan. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Semua nomor kontak saya hilang, Tuhan. Dan hanya tersisa nomormu, Tuhan. Dan Tuhan pun menjawab, dan itulah nomor kontak yang tidak pernah engkau sapa. Sudahkah Anda menyapa Tuhan hari ini? Ada hari-hari di mana saya terjebak dalam rutinitas bisnis dan lupa datang kepada Tuhan. Sekalipun saya berdoa, saya tetap terjebak dalam rutinitas semata. Dan saya mulai merasakan kehilangan sukacita dan makna hidup yang sebenarnya. Saat menyadari semuanya tersebut, saya kembali melekat kepada Tuhan, menjadi solusi damai dan sukacita menjalaninya sampai saat ini. Tetaplah menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama Anda di tengah kesibukan yang dijalankan. Dan Tuhan pasti akan mengatur yang terbaik untuk semua urusan Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Salam ngulek.

Badai yang datang hidup adalah cara Tuhan mematangkan iman kita. Hadapilah dengan hati yang tenang. Hardliner, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu.

Sikap kedewasaan dalam iman adalah bisa tetap bersyukur meskipun keadaan sulit. Hardliner, datanglah kepada Tuhan, semua yang letih, lesu, dan beruban berat, maka Ia akan memberi kelegaan kepadamu.

0: Oke, Heartland Nostalgia Reborn.
1: Selamat siang Heartliners.
0: Selamat siang Heartline. Iya, selamat siang.
1: Apa kabar?
0: Baik, puji Tuhan sehat selalu.
1: Iya. Yeah. Cerah banget hari ini ya.
0: Cerah. Ya.
1: Karena bulan baru.
0: Bulan baru sudah di Oktober.
1: Oktober ya?
0: Oktober ini di tanggal 3 itu kalau Oktober bulan yang memang itu apa? Sumpah Pemuda
1: 28.
0: Di tanggal 28 Oktober dan hari TNI.
1: Masih pemuda ya?
0: Saya pemuda, ya kan? Dan juga hari TNI jangan lupa tanggal 5 Oktober.
1: 5 Oktober ya. Ya
0: kan?
1: Karena kemarin tanggal 1 Oktober ya.
0: 1 Oktober hari Kesaktian Pancasila.
1: Iya.
0: Dan nanti di 5 Oktober ada hari TNI dan juga pertandingan sepak bola final ASEAN Football ya. FIFA Series ya.
1: Cuman luar biasa kemarin itu.
0: Oh iya,
1: perjuangan Garuda
0: 92.
1: Ya? Waduh, luar biasa.
0: Hat-trick saya waktu sudah kebobolan yang kedua itu, saya udah tidak mau nonton lagi.
1: Kenapa?
0: Kalau misalnya kalah kan pasti nggak tega kan?
1: Kan belum selesai bang pertandingannya.
0: Betul.
1: Bang.
0: Dan ternyata di menit-menit akhir menggolkan 2.
1: Ya.
0: 2 langsung jadi 92. Jadi waktu itu pas lagi 72 ya.
1: 72.
0: Gitu.
1: 72. Jadi 92 ya.
0: 92.
1: Luar biasa perjuangan Garuda.
0: Iya, nanti di final akan melawan Thailand.
1: Thailand ya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Dan pasti harus nonton.
1: Ya pasti kan? Harus nonton. Dan buat pendengar yang pengen request lagu di 70-an, 80-an,
0: 90-an,
1: bisa melalui di Wawa kita atau juga di TikTok kita ya. Kita akan sampai pukul 15.03 sore. 3 sore nanti kita akan menemani.
0: Kita akan menemani dan monggo bisa request.
1: Dan juga selamat siang aja ya.
0: 70, 80, 90 ya.
1: Ya, kita sapa juga buat pendengar-pendengar kita yang mungkin lagi
0: OTW,
1: on the way.
0: Atau baru selesai makan siang.
1: Atau juga selesai makan siang. Enaknya dengar lagu dan request lagu.
0: Nostalgia, mari kita bernyanyi, mengenang, menikmati kembali lagu-lagu favorit sepanjang masa.
1: Iya.
0: Hanya di Heartland Nostalgia Reborn.
1: Iya. Luar biasa. Ngomong-ngomong bang,
0: kalau
1: kita bicara sebuah kenangan yang memang nggak bisa kita lupakan.
0: Betul.
1: Cuman,
0: betul.
1: Di era 72, saya kan di 80-an, 90-an itu, kayaknya teringat dengan ini bang, permainan ular tangga bang.
0: Ular tangga, ada juga permainan selain ular tangga, ada monopoli.
1: Monopoli?
0: Iya kan?
1: Bisa kita ke luar negeri ya?
0: Iya bisa.
1: Kalau nanti dia bisa turun lagi dong?
0: Bisa, betul. Kalau monopoli itu, saya ingat jika sampai pilih kesempatan atau dana umum.
1: Dana umum?
0: Nah itu ada di monopoli gitu
1: ya.
0: Kan?
1: Kita bisa punya bank ya?
0: Punya,
1: kita bisa punya hotel.
0: Kita bisa
1: begitu pendengar.
0: Ya.
1: Jadi mungkin ini sebuah kenangan yang saya pernah mainin bersama teman-teman waktu itu.
0: Permainan di permainan, waktu kecil.
1: Waktu kecil beberapa kita sampai mempunyai sebuah hotel.
0: Yes.
1: Kita bisa punya toko.
0: Betul.
1: Bisa punya bank juga.
0: Ya, betul.
1: Jadi dan bisa kita ke luar negeri.
0: Dan itu kelihat bagaimana kita langsung bisa kayak langsung dadakan?
1: Ya.
0: Atau bisa langsung bisa turun?
1: Ya tapi kan? Itu pemain favorit juga lo bang.
0: Favorit monopoli. Tapi ada juga permainan yang memang tradisional. Permainan biji karet.
1: Biji karet.
0: Biji ya. Karet itu ngadu biji karet ya
1: biji
0: kan.
1: Biji karet.
0: Jadi kita ngadu dan siapa yang kuat itu yang menang.
1: Iya.
0: Ya kan. Kalau kita main curang ternyata biji karet kita bisa ganti jadi biji salak.
1: Biji salak. Itu ada lagi yang dipindah-pindahin apa nama itu? Yang
0: congklak.
1: Ya, itu pendengar ya kita.
0: Jadi para pendengar Heartland punya kenangan apa dengan apa?
1: Masa kecilnya.
0: Masa kecil dengan permainannya.
1: Atau kenangannya. Nah, tadi, bisa juga request lagu dong.
0: Bisa.
1: Lagu-lagu kita yang favoritnya di waktu-waktu menjadi sebuah kenangan dalam perjalanan-perjalanan yang mungkin waktu masa SD atau SMP
0: dan SMA juga.
1: SMA juga maksudnya mengingat orang tua sering dengar lagu apa bisa request menjadi sebuah kenangan buat
0: pendengar
1: sendiri dan siapa penyanyinya dan judulnya apa bisa
0: betul,
1: ceritakan
0: betul,
1: juga
0: betul
1: ke kita di sini dan kita bisa saling sharing ya di sharing sini juga
0: tentang hal gitu.
1: Dan di siang hari ini Bang sudah ada yang masuk
0: dari TikTok, coba bisa dibacakan.
1: TikTok itu ada nama dari Yogi Anugrah.
0: Oke.
1: Yogi Anugrah ini selamat siang ya yang di TikTok.
0: Selamat siang yang di TikTok dan Bung Yogi.
1: Ya. Bang Yogi, Bung Yogi. Mm-hmm. Pak Yogi bisa yes. juga. Anugrah 28.
0: Oh iya, oke.
1: Saya takutnya lahirnya 28. 28. Ya, mau request lagu ya, Take That ya. Kak, mau request lagu dari Take That.
0: Oke.
1: Okay. How deep is your love? Thank you.
0: Mantap tuh lagunya.
1: Mantap Kak katanya. Oke, okay, kita akan sudah
0: kita
1: akan
0: nanti putarkan
1: ke
0: ya,
1: list kita.
0: List kita dan langsung nanti diputarkan.
1: Ada Burince.
0: Burince.
1: Mana lu?
0: Burince.
1: Oras.
0: Selamat Burince di Kelapa 2 itu.
1: Kelapa 2. Selamat siang, selamat beraktivitas, salam sehat. Salam sehat
0: juga, Bu. Salam sehat Bu Burince.
1: Ada juga Astiam.
0: Oke. Okay.
1: Main gambar produksi Gunung Kelud.
0: Apa
1: Wah,
0: tuh?
1: Apaan tuh? Kira-kira apaan tuh?
0: Nah.
1: Pak atau Bu Astian?
0: Oh, main gambaran yang Gunung Kelud yang dia tuh ada apa? Memang produksinya GK Gunung Kelud.
1: Oh, GK Gunung Kelud. Gunung Kelud. Ya. Saya itu pernah dengar itu, cuman main gambarannya ya.
0: Main gambaran jadi bisa main tepok-tepok ya, terus main apa disebar gitu.
1: Iya,
0: iya kan?
1: Asik ya?
0: Asik.
1: Iya ya, kan? Dari Burince? Ular tangga.
0: Ular tangga.
1: Berarti ya, seusia kita kan dari Bu Rince nih usia mungkin agak terlalu jauh juga. Berarti udah ada juga ya?
0: Udah
1: saya
0: panjang.
1: Saya nggak tahu kalau ular tangga tuh di tahun berapa, Bang?
0: Ular tangga itu seumuran sama mungkin sama catur loh. Bisa jadi.
1: Catur ya?
0: Iya.
1: Oh, lama juga ya?
0: Iya, karena memang itu kan pola-polanya hampir mirip. Walaupun memang kalau catur kan ada pion, ster, ada benteng ya.
1: Iya.
0: Kalau ini lebih kepada bagaimana kita bisa naik, bisa turun kan gitu,
1: bisa
0: kan?
1: Turun,
0: gitu.
1: Ya benar.
0: Dan bisa taktiknya itu dikocokkan dadu.
1: Kocokkan dadu.
0: Betul. Kalau kocokkan dadunya itu poinnya berapa, tiba-tiba bisa turun gitu kan. Terus tiba-tiba kita kocok lagi bisa naik. Gitu.
1: Iya.
0: Ini, dan siapa duluan yang bisa nyampe kan?
1: Iya. Ini gitu. Dari Astiam ini katanya main kelereng. Ya.
0: Main kelereng. Nah itu main gundu. Kalau kita bilang gundu.
1: Abang bisa?
0: Bisa. Jadi gundu tuh bisa apa? Apa namanya gacoannya ada gitu loh.
1: Oke.
0: Jadi gundu atau kelereng ya.
1: Karena gitu. Agak jarang sudah di Jakarta untuk main kelerengnya karena wilayah-wilayahnya atau tanah lapang agak kurang kan Bang.
0: Betul.
1: Itu juga mempengaruhi juga untuk anak-anak sekarang.
0: Uh-huh.
1: Dari sisi-sisi permainan yang kurang ngerti dengan yang dulu-dulu. Sekarang lebih banyak di HP gitu loh.
0: Main HP dan dulu kan lebih ke ibaratnya lebih banyak aktivasi di luar.
1: Iya.
0: Kayak ada dulu ada takadal ya. Ya. Kan? Terus ada lagi main tak umpet. Ya kan? Jadi artinya, banyak ini jadi aktivitas di luar kan
1: iya,
0: gitu.
1: Maksudnya kita mencoba sebisa mungkin untuk sekarang buat anak-anak untuk bagaimana permainan dulu itu lebih kepada banyak sosialnya.
0: Betul.
1: Bertemannya, berkelompoknya. Yeah. Jadi kalau kita misalnya punya anak-anak coba sebisa mungkin dari sebuah psikologi mengatakan kira-kira kendala apa untuk bisa kita mempunyai teman. Nah, itu untuk jadi bisa mereka juga mempunyai permainan-permainan yang
0: berarti
1: tidak hanya di HP doang, Bang.
0: Dia harus ada aktivasi di luar ya, kegiatan yang memang bisa ada bersama teman-teman ya, gitu. Bersosialisasi gitu ya, kan.
1: Sebagai informasi dari Bu Rince,
0: okay,
1: ular tangga itu pada tahun 1976 saya ingat.
0: Oh,
1: sudah ada.
0: Sudah ada di 76 kan?
1: Sudah ada di tahun 76.
0: Waduh.
1: Di Jakarta di Mangga 2 di pinggir rel kereta.
0: Hmm.
1: Oh, sudah mempermainkan ular tangga.
0: Ya.
1: Iya. Oke, terima kasih Bu Rince ya informasinya.
0: Kita menyapa di WhatsApp boleh?
1: Boleh, silakan.
0: Kita akan menyapa di WhatsApp. Kita akan langsung ke daerah Bintaro.
1: Ya, Bintaro.
0: Siapakah itu? Yaitu Opung Roy Panjaitan.
1: Oras, Opung Roy.
0: Nice.
1: Opung Roy
0: Slalom, Hotline, Ribbon, trio kita. Sekarang duet, karena right. Om Pit juga izin
1: lagi
0: ya.
1: Lagi sakit.
0: Oh, atit ya. Wah, juga harus jaga kesehatan nih kalau
1: Om
0: atit.
1: Om kemarin saya sudah om.
0: Jadi
1: om
0: ada batuk pilek ya, bapil.
1: Dan,
0: batuk pilek.
1: Dan juga selamat ulang tahun buat anak Om Pit ya.
0: Oh,
1: panjang umur
0: sehat selalu gitu.
1: Tuhan memberkati.
0: Siap. Saya kembali ke Opung Roy.
1: Yeah.
0: Requestnya Salam Hotline Ribbon Trio paling kompak. Moga lancar dengan urusannya. Request dari Dedi Dores. Tak ingin gagal.
1: Tak ingin gagal.
0: Siapa yang mau? Siapa yang mau?
1: Itu dia ya.
0: Gagal dalam cinta, gitu kan?
1: Waduh, gagalnya.
0: Untuk Pak Wardiono di Cengklong, Cengklong City. Dek Sari, ya. Koko Om Botsu, beliau yang paling senior di grup GGA. Wah iya nih Om Botsu ya.
1: Om Botsu.
0: Terus Mbah Heni, Mbah Indah Prihatin, Ito Riamas Ritonga, Mbah Ragezi dan keluarga, Ito Ana Boru Siregar di Labuan Banten yang sedang station.
1: Oke. Okay.
0: Dan buat kalian bertiga, God bless you. Oke, terima kasih Opung Roy sudah menyapa dan juga request lagu.
1: Request lagu.
0: Kita langsung kepada Ibu Titi.
1: Bu Titi.
0: Wah, Bu Titi ini cerita dia main bekel.
1: Main bekel.
0: Wah,
1: luar biasa Bu Titi main bekel.
0: Wah. Dan menyapa untuk kita, salam selamat siang Heartland Nostalgia Reborn. Mau request lagu judulnya Hanya Untukmu.
1: Hanya Untukmu.
0: Penyanyi Rafika Duri. Kurung Rafika Duri. Kirim untuk semua pencinta Nostalgia Reborn dimanapun berada, semoga terhibur. Untuk Bumbung yang bertugas, tetap semangat. God bless dari Titi di Tangerang. Ibu Titi, merequest lagu Rafika Duri. Kita akan cari dan nanti akan kita putar. Siap, buat siap. Ibu Titi ya.
1: Titi ya.
0: Kemudian menyapa, oke, okay. Ibu Rita Mutiara.
1: Ibu Rita Mutiara.
0: Wah, Ibu Rita Mutiara, semoga lekas sembuh, ini lagi sakit. Dia ikut menyimak. Wah, masih sakit atau lagi sakit? Masih sakit. Cepat pulih ya, Ibu Rita Mutiara. Oke, selamat siang Bung Yus dan Bung Jeff. Selamat melayani dan melayani pendengar Nostalgia Reborn. Semua ya. di Heartland Center ya. Merequest lagu Pesanku Oni Suryono. Kemarin Suryo. Untuk sobatku GGA dan Om Yati di Batam.
1: Ya.
0: Pak Doni, Om Si, Bang Dika, Bang Toga, Busari Yohana, terus Bu Iren, Bang Rochan, Bang Mike, Mbak Versiana, Ragilzi, Ica, Eva, dan semua penyiar kru operator untuk Bung Yus dan Bung Jeff. Terima kasih. Ya. Dan di absen semua satu RW katanya.
1: Oke. Okay.
0: Tuhan berkati.
1: Oke. Okay.
0: Jangan lupa untuk sobatku di gereja Glow Junction, Bu Maria dan Bu Wawah. Dan semua, dia bilang saya masih sakit. Salam rindu untuk semua, Tuhan memberkati.
1: Oke.
0: Okay, Ibu Rita, terima kasih sudah menyimak dan lekas sembuh. Tetap semangat ya. Tetap yeah. Jangan lupa kalau ada obat dari dokter harus segera dimakan obatnya. Jaga kesehatan.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan, dari kita untuk Bu Rita Mutiara. Yeah. Kita langsung menyapa. Aduh, ini banyak sekali ya hari yeah. ini untuk.
1: Sudah banyak ya. Ini jangan satu-satu kita bang.
0: Oke, nanti
1: biar terputarin lagunya.
0: Oke, okay, berarti kita harus putar lagu sebelum kita nanti.
1: Dari tadi dari Yogi tuh? Anugrah.
0: Oke. Okay.
1: Kita akan putar.
0: Terus.
1: Kita akan teruskan dengan beberapa
0: request yang tadi saya bacakan ya.
1: Request yang bacakan.
0: Oke, okay, kita dengarkan dan tetap stay tune di Heartland Nostalgia Reborn.

0: Jamu-jamu. Jamu Pak, monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya Mbak E.
3: Cerdas berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
4: Closing bukan soal harga. Banyak pebisnis berpikir, kalau customer tidak jadi beli, berarti harga terlalu mahal. Belum tentu. Kadang masalahnya bukan harga, tapi customer belum percaya. Customer rela beli kopi mahal, rela beli gadget mahal, rela beli tiket konser mahal. Kenapa? Karena mereka merasa nilainya jelas. Customer membeli karena yakin, bukan karena murah. Kalau semua customer mencari murah, tidak akan ada mobil mewah, jam mewah, resto mewah. Closing terjadi saat customer merasa, ini produk pas buat saya, bukan saat harga paling murah. Maka tugas bisnis bukan sekedar menjual, tapi membangun keyakinan. Jelaskan manfaat, jelaskan hasil, jelaskan kenapa produk Anda berbeda. Dan yang paling penting, tanyakan masalah yang dihadapi customer. Karena customer suka membeli, tapi tidak suka dipaksa membeli. Dan ingat headliners, harga membuat customer berpikir, kepercayaan membuat customer membeli. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silahkan menghubungi saya di Heartland FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com. Heartland FM.

0: Oke, Heartland Nostalgia Reborn kembali menyapa dan juga akan memutarkan lagu.
1: Lagu jadul bang, banget ya. Oni Suryono.
0: Oni Suryono tadi pesanan Ibu Rita Mutiara.
1: Bu Rita ya?
0: Iya, ya. Itu pesanku.
1: Pesanku, ya kan? Pesanku.
0: Wah, luar dari biasa. Oni Suryono ya.
1: Oni Suryono.
0: Buat Ibu Rita Mutiara. Iya. Ya. Dan pastinya makin dipulihkan dari sakitnya.
1: Oke. Ini dari ada lagi masuk nih
0: yang dari TikTok
1: dulu
0: TikTok,
1: bang. Oke, siap. Ini ada dari Ode. Ya, bang request lagu dong. Cassiopeia Galaxy Funk.
0: Oke. Okay. Ada nggak?
1: Ada.
0: Oke, kita putar.
1: Dan juga dari Bang Jeremy ini minta request lagu dari Michael Jackson Hell to the World.
0: Oh, okay. Supaya memang harus dipulihkan juga dunia ini kan?
1: Dunia seperti permintaannya.
0: Iya.
1: Iya, ini tadi suara artisnya kayak Sri Mulat, Eko DJ. Oke, ada lagi dari Efrata Ketaren. Request lagu Mungkinkah Terjadi dari Utha Likumahua dan Tri Utami.
0: Mana mungkin terjadi gitu.
1: Mana mungkin. Oke, nanti akan kita puterin ya. Ditunggu aja lagunya, ada sudah requestan 3.
0: Ya.
1: Terima kasih. Nanti kita akan beralih ke WA kembali.
0: Dari WhatsApp kita akan kembali menyapa. Dari Cengklong, siapakah itu?
1: Oh, Pak
0: Wardiono.
1: Pak Wardiono Cengklong.
0: Oke, dia menyapa. Shalom, selamat siang Nostalgia Reborn.
1: Ya.
0: Bung Jeb, saya Wardiono dari Cengklong, mau request lagu judulnya
1: Selamat Siang Pak
0: Kisah Kasih di Sekolah.
1: Siap.
0: Dari Obi Mesak. Dan salam-salam buat Opung Roy, Bapak Toto, Bapak Hardi Santoso, Bapak Coki Panjaitan, Bapak Doni, Om Mayati, Oma Maria, Ibu Sari, Ibu Nurani, Ibu Rince, Ibu Yohana Rumanggit, Ibu Dona, Ibu Indah, Ibu Iren, Ibu Licu. Dan juga buat seluruh pendengar dan pecinta Heartland request. Dan semoga terhibur dengan lagu-lagunya. Juga buat Bung Jeff dan rekan-rekan, selamat bertugas sampai tuntas tas.
1: Ya.
0: Salam sehat dan sukses selalu. God bless you. Oke, Pak Wardiono, request lagu Kisah Kasih di Sekolah. Dari Obi Mesak kita nanti akan putarkan. Kita nanti langsung menyapa Koko Alek.
1: Koko Alek
0: di manakah gerangan dia? Nyata Koko Alek di Cimone. Koko Alek menyapa, salam selamat siang Om Peter, Bung Jeb dan Bung Yusmanto. Saya Koko Alek di Cimone, mau request lagu yang berjudul Nusantara dengan penyanyi Tantowi Yahya. Ini ada irama country biasanya kalau Tantowi Yahya ya. Kirim salam buat Opa Bram Andianto dan Mbak Nini, Bung Roni Chandra, Oma Clara Herawati di Cimone, sukses selalu, God bless you all. Oke, nanti kita akan
1: putarkan
0: lagu dari Tanto Yahya dengan judul Nusantara.
1: Nusantara.
0: Oke. Ya. Adakah
1: sudah
0: lagi?
1: Lagu-lagunya sudah banyak kita masukin. Nanti kita akan bacakan kembali.
0: Kembali. Jadi nanti kita akan bacakan. Dan langsung putarkan supaya semua kebagian ya.
1: Semua kebagian.
0: Dan langsung menyapa selalu semuanya.
1: Nah, tadi
0: apa tuh?
1: Seberapa wilayah sudah
0: hujan
1: bang?
0: Oh ya.
1: Kemarin waktu lagi kan fasting ke wilayah Tiga Raksa, itu udah gede bang.
0: Oke.
1: Cuman wilayah kita belum.
0: Belum ya.
1: Belum.
0: Semoga sih ini hujan merata ya. Jadi memang kita sudah kangen akan hujan. Ya,
1: dan kan? Wilayah Palangka, Kalteng pada umumnya
0: sudah juga
1: belum
0: ya,
1: jadi masih luar biasa, agak parahnya bang.
0: Okay.
1: Kondisi cuacanya di sana,
0: kita mendoakan supaya nanti keadaan juga membaik di sana,
1: baik yes.
0: Dan khususnya juga nanti kemarau ini
1: agak panjang.
0: Harus juga ada hujan juga.
1: Harus ada hujan karena kasihan juga buat para petani.
0: Betul.
1: Itu bisa jadi menyebabkan mereka gagal panen.
0: Iya. Jadi beberapa daerah sudah ngantri tuh, ngantri air.
1: Kalau gagal panen berarti beras akan mahal.
0: Betul.
1: Itu dampaknya ke kita bang.
0: Iya.
1: Sebagai pekerja.
0: Semua yang berkaitan dengan gagal akan terganggu.
1: Iya. Ekonomi terganggu.
0: Iya. Gagal bercinta juga.
1: Hah? Gagal terganggu. Bercinta.
0: Gagal dalam cinta.
1: Gagal dalam cinta.
0: Iya. jadi putus mulu kan, putus iya. Sambung, putus sambung, putus sambung gitu kan.
1: Oke, kita ke lagu dulu ya.
0: Oke, dengarkan lagu
1: Cassiopeia.
0: Oke.
1: Kita dengerin dulu.
0: Siap, langsung tetap di Heartland Nostalgia Reborn.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap

0: Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Radio.
2: Heartline FM.

0: Ya, 100,6 Heartland FM Radio.
1: Your Family Station.
0: Iya, yeah. Your Family Station. Dan terima kasih buat yang sudah request.
1: Pastinya.
0: Dari Bang Jeremy.
1: Jeremy ya, tadi.
0: Ya, lagu ini mengingatkan kita kepada sebuah persoalan dunia ya.
1: Betul. Dan
0: sebuah hubungan sosial yang kembali dipengenkan, yes, kepada kita bahwa kembali utuh.
1: Ya, pokoknya
0: untuk saling membantu.
1: Tidak ada lagi perbedaan.
0: Dari
1: perbedaan boleh, ya kan?
0: Iya, boleh dong.
1: Tapi perbedaan itu tidak bisa membuat kita
0: berbeda, tapi tidak ini, Bang. Tidak memutuskan hubungan
1: silaturahmi. Betul. Ya, itu. Jadi
0: dia,
1: perbedaan tetap ada, tapi harus tetap bersatu.
0: Iya.
1: Terkhusus dari masalah kita tadi tentang bola.
0: Bola.
1: Kok bola lagi kita?
0: Bola itu memang luar biasa. Itu menyatukan kita.
1: Betul.
0: Yang apalagi Indonesia yang luar biasa.
1: Iya.
0: Yang maksudnya dalam arti tadinya harus, kalau seandainya 8,
1: okay,
0: itu nggak lolos.
1: Yes.
0: Ya, tapi kan di masa-masa injury time itu
1: langsung ya, bisa.
0: Iya, semuanya itulah bola, Bang.
1: Iya, bola.
0: Siapa yang tahu? Jadi
1: bola itu bulat. Jadi tidak ada yang tahu.
0: Kemarin Abang kan sudah kecewa duluan kan?
1: Iya.
0: Nggak masuk.
1: Gitu. Ternyata pas dilihat kok jadi 9-2 kan, gitu kan?
0: Waktu itu dimanfaatin oleh tim kita, gitu,
1: yes,
0: Bang. Itu
1: betul,
0: kira-kira. Ya, jadi kalaupun ada ya semacam beda pendapat atau diuntungkan oleh apapun, yang pastinya itulah permainan bola, ya kan?
1: Ya,
0: jadi kita harus menerima, dan semuanya kan sudah diatur, peraturan itu dibuat supaya kondisinya juga bermain dengan fair play.
1: Betul, betul.
0: Nah, kira-kira seperti itu.
1: Yes, oke. Okay.
0: Ya, terima kasih.
1: Sudah
0: kita tadi
1: kita menyapa-nyapa kita. Saya akan bacakan dari Mbak Sari di Jakarta Selatan.
0: Ya.
1: Oke, menyapa Mbak Sari ini, wah lagi, apakah lagi di jalan sekarang?
0: Yeah.
1: Ya kan, sambil mendengarkan. Hati-hati di jalan ya. Oke, halo, selamat siang Nostalgia Ribon. Salam jumpa Bung Peter, Bung Yusmanto, Bung Jeb. Salam sehat selalu. Mau request lagu Kisah Cintaku Krisya atau Everything I Do dari Bryan Adams.
0: Oke.
1: Nanti kita akan putarin mana nih?
0: Kita akan putarin nanti, ada beberapa yang sudah, nanti kita akan pasti putarin semuanya.
1: Yeah.
0: Kita bacakan aja dulu.
1: Baik, salam buat pendengar setia Nostalgia Ribon dan semua kru yang mendengar ya. Oke. Okay. Happy weekend. Semoga terhibur. God bless. Thank you so much untuk tiga host, selamat melayani.
0: Iya.
1: Yeah. Dari Bu Sari di Jakarta Selatan, Jakarta Selatan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Terus mau lihat teh godang buat Opung Roy yang tadi sudah menyapanya juga.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Bu Rita cepat sembuh.
0: Ya.
1: Yeah. Oke, okay, siap.
0: Koko Alex sudah dibacain?
1: Koko Alex, oke. Okay. Koko Alex di mana tadi sudah ya?
0: Sudah kah?
1: Sudah.
0: Itu kan Tanto Yahya ya?
1: Iya, yang lagu okay. Nusantara.
0: Oke. Okay. Okay. Ini saya coba dari TikTok dulu, Bang.
1: Oke, boleh.
0: Ini ada Bu Sumiati Paula. Selamat siang, Bung Jeff, Bung Yos.
1: Selamat siang, Ibu Sumiati. Ini di Batam kayaknya.
0: Bu Sumiati Batam.
1: Batam.
0: Halo, apa kabar Batam?
1: Kayak Batam nih,
0: Batam. Ya, Batam. Request lagu dari Skeeters. Skeeter David, judulnya Don't Let Me Cross Over.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, kita akan putarin ya, Bu. Ini salamnya untuk pendengar yang sedang bernostalgia, semoga terhibur. Oke. Iya Bu, tadi lagunya memang instrumen, jadi makanya kita coba putarin, ternyata ya
1: instrumen.
0: Tidak ada penyanyinya. Iya.
1: Dan jadi, sedikit ada dipotong ya tadi ya.
0: Iya. FIFA, pokoknya ini tentang bola. Jadi lolos, ada yang juga komentar juga,
1: okay,
0: ya diuntungkan oleh wasit, ya itulah Pak, namanya permainan ya.
1: Iya.
0: Ada Fiska Nuria, request lagu Doa dan Restumu dari Bro Rif Pesol 5.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, kita akan puterin.
1: Siap.
0: Ya, terima kasih yang sudah mantengin terus di TikTok kita.
1: Betul.
0: Ada drama Korea, ada Squad, ada Mbak Mary, ada Bu Sumiati, ada Ola, ada Sari, ada Berinca, ada Jeremy. Terima kasih.
1: Yes.
0: Teman-teman yang lagi mantau kita, ini lagu khusus 70-an, 80-an, 90-an.
1: Aha.
0: Bisa request di kita, bisa juga di melalui Wawa ya.
1: Dari WhatsApp lagi, Ibu Titi udah baca belum?
0: Bu Titi apa tuh?
1: Selamat siang, Heartland Nostalgia Ribon.
0: Ya.
1: Mau request lagu, judulnya Hanya Untukmu.
0: Rafi Kaduri.
1: Rafi Kaduri.
0: Oke, Bu Titi, kita akan puterin lagunya
1: untuk semua pencinta nostalgia Ribon dimanapun ya berada. Semoga terhibur. Untuk Bumbung yang bertugas, tetap semangat. God bless dari Ibu Titi di Tangerang.
0: Oke.
1: Yang dia tadi bilang main bekel ya.
0: Iya.
1: Akan lagunya diputar ya, jangan terlewat. Nah, tuh. Jadi jangan terlewat. Pasti kita akan putarkan lagunya ya.
0: Kita akan puterin.
1: Oke, okay. Sekarang menyapa kembali Indri Susilo. Indri Susilo ini di Gunung Sahari. Gunung Sahari ini di Jakarta Pusat ya. Saya dulu tinggal di sini di Gunung Sahari ini.
0: Gunung Sahari.
1: Iya. Gunung Sahari 2 nomor 3 itu dulu saya tinggal di sana.
0: Iya.
1: Ya tempatnya teduh dan
0: tenang
1: di sana di Gunung Sahari Jakarta
0: Gunung
1: Pusat.
0: Gunung Sahari.
1: Tapi lagunya ini dari Hillsong Worship.
0: Nah,
1: oh, nanti mungkin di
0: jam request
1: rohani ya.
0: Rohani. Ya, kita akan puterin juga.
1: Tapi
0: kalau
1: kita di sana. Salam dari sini untuk Bu Indri Susilo yang ada di Gunung Sahari Jakarta Pusat. Oke, kembali sapa-sapa.
0: Ya.
1: Sepertinya kembali ke TikTok. Adakah?
0: TikTok sudah. Jadi kita kembali ke lagu dulu.
1: Baik, kita akan
0: ini
1: dengarkan lagu.
0: Ada beberapa lagu yang akan kita puterin yang sudah merequest.
1: Oke. Okay.
0: Dan kita akan kembali setelah lagu-lagu yang kita akan puterin.
1: Baik, siap.
0: Terima kasih. Kita dengerin dari Rafi Kaduri.
1: Oke. Okay.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Seorang bapak menangis dan curhat kepada Tuhan. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Semua nomor kontak saya hilang semua. Hanya tersisa nomormu Tuhan, dan Tuhan pun membalas. Dan itulah nomor kontak yang tidak pernah engkau sapa. Sudahkah Anda menyapa Tuhan hari ini? Ada hari-hari di mana saya terjebak dalam rutinitas bisnis dan lupa datang kepada Tuhan. Sekalipun saya berdoa, saya terjebak dalam rutinitas semata. Dan saya pun mulai kehilangan sukacita dan makna hidup yang sebenarnya. Saat menyadari semuanya hal tersebut, kembali saya melekat kepada Tuhan dan menjadi solusi atas damai dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Tetaplah jadikan Tuhan sebagai prioritas utama di tengah kesibukan Anda, dan Tuhan pun pasti mengatur yang terbaik untuk urusan kita semua. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: sahabat YSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.heartline.co.id.

0: Oke, Heartland Nostalgia Ribbon kembali.
1: Ya.
0: Kita sapa-sapa dan kita akan putar lagu yang di tahun 80, 90 dan juga 70.
1: 70.
0: Oke.
1: Ya, ini ada
0: siapakah?
1: Dari banyak ya yang sudah request ya. Tapi kalau ada yang belum diputerin kasih tahu aja ya.
0: Iya.
1: Takutnya kita terlupa namanya manusia.
0: Betul.
1: Ini ada
0: dari
1: tadi Kak Fiska sudah kita bacain untuk Bro Repression 5-nya.
0: Dari TikTok ya?
1: Iya. Puji Tuhan luar biasa. Iya, cuaca Batam juga lagi hujan.
0: Oh,
1: wah, terima kasih
0: Bu Paula.
1: Bu Paula.
0: Oke, di Batam.
1: Ada lagi Bu Sari katanya, Bung Jeff udah ngopi belum?
0: Nah, mungkin habis ini kita harus ngopi ya.
1: Semangat, Bro. Happy weekend. Kita nanti kan ada kegiatan, Bang.
0: Oh iya.
1: Kita akan ada pertemuan.
0: Tapi pertemuan juga bisa sambil ngopi.
1: Iya, harus. Jadi, dong. Ngopi itu
0: kita
1: harus.
0: Kita awali dengan sersan, serius tapi santai.
1: Iya. Tadi ada dari Jo aja. Halo, selamat siang. Kita baca di sini juga request September dong, walaupun sudah lewat bulan ini ya, enggak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Itu apa namanya?
0: Tapi bukan September ceria ya, kan?
1: Win and Fair, Bang.
0: Oke. Oh, oke.
1: Okay. September juga. Ya, ini.
0: Iya.
1: Dari Kak Fiska tadi ngomong dia kecelakaan. Aduh.
0: Waduh. Harus lekas sembuh.
1: Cepat sembuh dan kalau memang mau ditengokin nanti kita tengokin pakai martabak.
0: Martabak.
1: Goreng.
0: Martabak telur, telurnya berapa?
1: Hah? Hah? Telur bebek atau telur ayam
0: kampung?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada
0: dia request apa? Friska atau siapa itu?
1: Tadi Brori.
0: Oh, udah.
1: Sudah. Okay. Sudah ada kok. Tinggal kita puterin aja nanti.
0: Siap.
1: Ini ada lagi dari Sinta Simamora.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mat siang Bung Jeff dan Bung Yus request udah di wine. Yeah, tolong banget lagunya diputerin. Oh, di WA.
0: Oh, di WhatsApp. Oke, oke, oke.
1: Kak Sinta kemarin ngasih ya? Ngasih apa itu
0: tuh?
1: Ya? Lapet ya?
0: Oh.
1: Saya dengar di grup kita ada lapet katanya dari Kak Sinta. Okay. Terima kasih sudah memberikan. Oke, okay, Bu Rinja, terima kasih sama-sama. Lagunya udah diputerin.
0: Uh-huh.
1: Aku belum diputerin. Oh, Bu Sari.
0: Bu Sari lagunya memang belum diputar. Ini lagu
1: kan
0: yang
1: sudah kan?
0: Enggak, dia lagunya ada dua. Basari itu lagunya itu antara Brian Adam kalau enggak Chrisye.
1: Oke, nanti ya kita kan putarin ya, Bu. Bu Rinja, mana lu tadi di sini lagi mendung, mudah-mudahan hujan. Semoga, Bu. Kita juga nunggu-nunggu nih.
0: Biar hujan.
1: Ibu Rinja di Kelapa 2 kan?
0: Teduh dan tidak panas. Ya. Bu Rinja di Kelapa 2.
1: Iya. Nanti kita puterin.
0: Lagu-lagunya. Bu Rinja request lagi enggak sih?
1: Tabu Rinca tuh udah tadi Bang.
0: Udah ya. Okay.
1: Ya terima kasih yang sudah masih stay di sini, join di sini dan kalau memang nanti ke depan kalau pengen ini bisa di-share sama tetangganya, saudaranya untuk pantengin kita di sini setiap hari Sabtu.
0: Sabtu dari jam 1.
1: Lagu-lagu nostalgia
0: dari 70, 80, 90 dari jam 1 siang sampai dengan 3 sore.
1: Ada penyiarnya dan, yang juga kece-kece kan?
0: Kece dan kece badai.
1: Kece badai, badai kece-kece. Nah,
0: jadi kita juga akan melaksanakan kopdar ya.
1: Iya.
0: Kopdar Nostalgia Ribbon. Jadi kalau memang itu kita akan update.
1: Iya.
0: Dan kalau ada saran dari para pendengar Heartland Nostalgia Ribbon, monggo bisa diberi tahu.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Iya, kita akan pengennya sih buat sesuatu acara yang memang khusus buat menemani.
0: Yes.
1: Iya kan, di apalagi program yang ini memang banyak orang yang di usia-usia
0: emas.
1: Emas ya.
0: Usia emas dong.
1: Usia-usia emas yang pengen bersosialita juga kan.
0: Ya, ya,
1: ditemanin
0: ya.
1: Ngobrol apa aja tentang kehidupannya kan.
0: Sambil dia denger lagu lagu ini, aduh, saya terkenal waktu di mana ya gitu.
1: Dan juga bisa nyanyi bareng kan, Mbak?
0: Betul.
1: Iya.
0: Waktu itu pernah lagu apa yang hip-hip hura-hura, hura-hura kan gitu kan?
1: Iya.
0: Itu lagunya Chrisye tuh kan, hip-hip hura-hura.
1: Iya,
0: kan,
1: itu gitu. Dia. Jadi kita ke lagu dulu nih, Bang.
0: Iya, harus diputar ini. Karena memang banyak yang request. Saya bacakan dari yang Kak Sinta tadi ya.
1: Iya.
0: Dari WhatsApp Horas, selamat malam.
1: Oh, selamat malam.
0: Sorry. Oh, yang di bawah. Salam, selamat siang Bung Jeff dan Bung Yusmanto.
1: Iya, selamat siang.
0: Ganteng-ganteng.
1: Iya.
0: Naburjur, request lagu Faris RM.
1: Iya.
0: Persimpangan, kan? Muat bertugas, Bung Jeff dan Bung Yus selalu sehat penuh. Sukacita, tetap semangat. Salam kompak di udara, sukses selalu, happy weekend. Tuhan Yesus Manggaramoti
1: memberkati
0: mulai Teguh Odang. Oke.
1: Okay. Jangan lupa.
0: Siap.
1: Itunya.
0: Nanti apa tuh?
1: Lapetnya.
0: Oke, okay, ya. Kita nanti lagunya Faris RM ya dari ya. Kasinta yang akan diputar.
1: Ya, ya, kita dengerin dulu lagu Bang dari Bu Bu Paula ini. Udah. Skitter Davis belum diputarin. Ya, ini Bu.
0: Kita akan putarkan.
1: Dengerin lagunya dari Bu Sumiati Paula.
0: Siap.

0: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, serta Goif Nurroman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI dan Heartline Ready.
1: Heartliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya, dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
2: Apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, menguasai panggung dan pikat audience. Juga Jose Marwoto sebagai director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, seni memikat lewat suara dan narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
3: Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Oke, Heartland Nostalgia Reborn kembali. Kita saling sapa-sapa dan saling bercanda.
1: Iya, bercanda.
0: Sana ada dulu ada salam canda ya.
1: Iya.
0: Sabtu malam kita Sabtu bercanda.
1: Malam kita bercanda.
0: Oke.
1: Oke, kita tadi lagu dari Joe aja ya.
0: Oke.
1: Dan terima kasih.
0: Walaupun semoga sudah lewat ya.
1: Iya.
0: Bukan September kan?
1: September dan kita akan kembali lagi ke
0: WhatsApp.
1: Lagu.
0: WhatsApp dulu kita baca.
1: Ada. Ini takutnya kalau enggak terputar. Jadi minggu depan aja ya.
0: Oh, ini yang Pak Mukti bawa.
1: Iya.
0: Oke. Halo Pak Mukti, terima kasih udah request lagunya dia dari Guru Soekarno Putra.
1: Iya, Guru.
0: Ada rencana.
1: Ada.
0: Rencana.
1: Itu penyanyinya Grace Simon.
0: Iya, tapi memang ciptaan dari Guru Soekarno Putra.
1: Iya.
0: Dari apa? Almarhum Guru Soekarno Putra ya.
1: Iya.
0: Nanti kita akan putarkan dari lagunya. Ini Pak Mukti Wibawa yang sudah request. Terima kasih Pak Mukti Wibawa. Tetap semangat Pak Mukti Wibawa.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian
1: di TikTok.
0: Di TikTok boleh? Monggo.
1: Di TikTok ya. Ini teman-teman tadi dari Jo aja, Bu Jo aja sudah memberikan informasi bahwa terima kasih lagunya sudah diputar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya ada perkara lapet juga tadi.
0: Oke.
1: Oke. Okay. Okay. Terima kasih. Nanti kita akan balik ke lagu ya. Karena supaya lagunya semua diputar dan ya kita kan menyenangkan pendengar juga
0: pasti,
1: ya
0: pasti,
1: dengan lagu-lagunya. Ini ada dari dari WA masih ada?
0: Sepertinya sudah terbaca semua nih.
1: Oke. Okay. Kita langsung aja ke lagunya Pak Mukti. Ada Grace Simon.
0: Oke.
1: Okay. Renjana.
0: Renjana.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Jika Anda sudah sukses, pasti ada orang yang mau minjam uang kepadamu. Orang yang mau pinjam uang biasanya teman kita atau orang yang tidak kita kenal. Dan satu prinsip saya adalah, saya tidak mau meminjamkan uang karena kemungkinan dibalikannya uang tersebut adalah kecil sekali. Jika pas minjam uang tidak dikasih, maka dia akan marah kepadaku dan ogah berteman lagi dengan aku. Nah, kalau begini, bagus sekali buat saya. Jadi saya akan mengerti bahwa orang berteman denganku ada maunya, ada udang di balik batu. Punya teman seperti ini tidak ada gunanya, karena dia hanya mau dapat uang dari diriku. Biasanya, jika ada yang mau pinjam uang kepada saya, maka akan kutawarkan bantuan tenaga untuk membantu memberikan solusi kepada dia dalam mencari nafkahnya. Tapi banyak sekali yang hanya mengandalkan pinjaman uang dari orang lain. Padahal mereka punya modal yang lebih besar dari uang loh. Modal yang mereka miliki adalah otak dan tubuh yang sehat. Coba deh gunakan otakmu untuk berpikir, belajar ilmu baru atau apapun yang bisa menghasilkan. Pakai tubuhmu buat cari kerja yang menghasilkan uang bagi dirimu sendiri. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Oke.
1: Ya, dari Brian Adams.
0: Siap.
1: Ya. Ada dari Bu Sari yang telah merequest lagunya, semoga senang ya Bu.
0: Betul, sudah kita putarkan ya, lagu Brian Adams.
1: Iya Bu, Bu Sarinya pamit ye.
0: Oh iya.
1: Sama-sama Bu.
0: Terima kasih Bu Sari.
1: Iya, kita
0: apa tuh?
1: Ini sudah masuk untuk kita closing Bang.
0: Betul, sudah injury time.
1: Sore hari ini Bang. Sudah kita menemani 2 jam menemani
0: dari jam 1 sampai dengan jam 3 sore ini.
1: 3 sore.
0: Kita mau
1: terima kasih juga buat pendengar-pendengar ya. Melalui dari Wawa atau juga dari TikTok yang sudah merequest lagunya, senang juga bercerita di bersama pendengar.
0: Betul.
1: Tentang permainan masa kecil ya.
0: Permainan kecil dan juga tadi singgung masalah bola juga ya.
1: Permainan yang legend ya.
0: Betul.
1: Ya. Habis ini mau kemana Bang?
0: Habis ini kita ada tamu ya.
1: Ada tamu?
0: Kita
1: tamu hari ini ya.
0: Hari ini
1: ya,
0: hari ini.
1: Ada agenda 2 ya.
0: Ada 2 dan kita malam juga ada pertemuan ya.
1: Pertemuan ya.
0: Di daerah Serpong ya.
1: Serpong ya.
0: Dan yang penting kita harus semoga jaga kesehatan sukses juga nih. Ya. Semua pendengar Heartland juga harus jaga kesehatan.
1: Harus jaga
0: karena
1: kesehatan.
0: Karena ini tidak menentu. Sekarang lagi banyak flu ya.
1: Ya flu karena ya karena enggak hujan Bang, karena debu juga mempengaruhi daripada pernapasan kita. Yes. Jadi pakai masker.
0: Yes, nanti kita harus tetap jaga kesehatan. Kalau ada obat dari dokter harus rutin.
1: Di rutin vitamin lah.
0: Vitamin
1: supaya
0: ya.
1: Memperkokoh imunitas tubuh.
0: Betul ya, ya gitu.
1: Jangan
0: imun dan iman.
1: Imun dan iman.
0: Iya dong.
1: Jangan begadang kalau bisa.
0: Jangan begadang.
1: Jaga kesehatan.
0: Begadang boleh asal ada manfaatnya. Kalau tak ada manfaatnya dilarang begadang.
1: Oh gitu. Gitu
0: ya.
1: Kata siapa? Bang
0: Kata
1: Umar.
0: Kata Bang Umar. Roma Eroma. Ya, ya kan.
1: Buat pendengar, ya selamat mempersiapkan untuk agenda besok. Memasuki ibadah raya, persiapkan hati dan pikirannya ya kan.
0: Dan ada, kalau itu biasanya di Oktober itu ada perjamuan ya. Perjamuan kudus ya.
1: Iya, perjamuan.
0: Kan? Dalam rangka apa tuh? HPKD. HPII. Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil.
1: Bapak ini luar biasa memang.
0: Iya, luar biasa kan.
1: Biasa di luar.
0: Siap. Pokoknya terima kasih sudah mendengarkan kita.
1: Ya, kita akan
0: dan kita mau mengucapkan terima kasih semua.
1: Terima kasih, sampai ketemu minggu depan.
0: Sampai ketemu minggu depan dan tetap mendengarkan Heartland Nostalgia Reborn.
1: Saya Jeff.
0: Saya Yusmanto.
1: Kami undur diri
0: dari pendengaran Anda dan
1: bye-bye.
0: Bye-bye.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimiski.official. See ya!

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Closing bukan soal harga. Banyak pebisnis berpikir, kalau customer tidak jadi beli, berarti harga terlalu mahal. Belum tentu. Kadang masalahnya bukan harga, tapi customer belum percaya. Customer rela beli kopi mahal, rela beli gadget mahal, rela beli tiket konser mahal. Kenapa? Karena mereka merasa nilainya jelas. Customer membeli karena yakin, bukan karena murah. Kalau semua customer mencari murah, tidak akan ada mobil mewah, jam mewah, resto mewah. Closing terjadi saat customer merasa, ini produk pas buat saya, bukan saat harga paling murah. Maka tugas bisnis bukan sekedar menjual, tapi membangun keyakinan. Jelaskan manfaat, jelaskan hasil, jelaskan kenapa produk Anda berbeda. Dan yang paling penting, tanyakan masalah yang dihadapi customer. Karena customer suka membeli, tapi tidak suka dipaksa membeli. Dan ingat headliners, harga membuat customer berpikir, kepercayaan membuat customer membeli. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silahkan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
3: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi, bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Heartliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.heartline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.
4: Heartline FM 100.6.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Tidak ada satupun kesuksesan di dalam kehidupan manusia yang bisa pakai jalan pintas. Jalan yang harus Anda lalui adalah proses. Itu mutlak Anda lalui menuju kesuksesan. Proses bicara tentang mekanisme baru untuk berubah menjadi otomatis. Contohnya adalah ketika kita bermain bulu tangkis. Saat mulai bulu tangkis, kita harus mengkoordinasikan tangan, raket, dan shuttlecock. Mekanismenya adalah bagaimana cara kita memegang raket, kaki kita posisinya mesti bagaimana, dan tangan kita juga harus dalam posisi yang bagaimana. Ini berlaku juga saat kita pergi ke gym. Tidak semua alat di gym mesti kita mainkan. Jika tidak tahu caranya, pasti kita akan ngawur berlatihnya. Semakin lama Anda menjalankan prosesnya, maka semakin bagus pula Anda membentuk fondasi usaha atau bisnismu. Ingatlah untuk selalu setia kepada proses, karena jika kau tidak melaluinya, maka fondasi dan dirimu akan menjadi rapuh dan cepat tumbang. Gado-Gado Boplo yang berdiri sejak tahun 1970 telah berproses lebih dari setengah abad sebelum akhirnya menjadi seperti hari ini. Ekspansi yang dilakukan oleh kami tanpa melalui kasak kusuk, terbang dengan

diri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Tribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Ready.

0: Ya, 106.6 Heartline FM. Selamat sore, Heartliner. Jumpa lagi ya bersama Timo Ardante yang akan menemani Anda, Heartliner. Tentu saja hingga pukul 8 malam nanti ya. Wah, masih panjang nih ya perjalanan kita. Tapi pasti hingga pukul 5 sore hari ini Anda akan mendengarkan The Viral. Berita-berita viral yang terjadi minggu ini ya. Yang terjadi yang pasti minggu ini atau hari ini tepatnya banyak banget di studio Heartline. Kedatangan teman-teman atau temu para pendengar ini dari grup GGA, ada Ibu Linda Wijaya, ada Ibu Indah Prihatin juga ini ya. Lagi pada datang ke studio nih, Heartlinernya udah lama gak datang ke studio. Katanya sekalian mau daftar acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GSAMI nih ya. Mental Health Start With Us, Connect, Care and Grow, yang akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober. Nah, mereka ibu-ibunya pada pengen ikutan ya. Sampai sekalian ya, coba daftar sekalian main ke studio Heartline. Wah, seneng banget ya. Kalau misalkan Heartline juga pengen ikutan Heartline untuk tanggal 10 berikut.
1: Anda merasa lelah secara mental tapi bingung harus mulai dari mana, atau mungkin kita ingin lebih peduli bukan hanya pada kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GSAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartline Center, Tipo Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Ready.
2: ...100.6 Heartline FM.

0: Khususku Anam Heartline FM untuk selamanya tetap di hatiku. Ya, sudah kita ke menit 24 lewat dari pukul 4 sore nih. Ya, tentu saja masih di program The Viral, berita-berita viral yang terjadi minggu ini ya. Ya, minggu ini kita sempat dihebohkan, sempat dikagetkan terkait dengan persepak bolaan gitu ya. Kita ini udah keter-keter nih, lolos nggak ya, puji Tuhannya nih lolos nih Heartliner, meskipun setelah sebelumnya, waduh, Malaysia sudah melakukan selebrasi nih Heartliner ya, wah, tapi ternyata Indonesia yang akhirnya lolos nih Heartliner ya. Kenapa bisa jadi viral nih Heartliner terkait dengan, padahal Malaysia ketika di acara tanggal 1 Oktober kemarin ya, di FIFA Asian Cup 2026, ini kan perebutan untuk masuk final nih ya. Jadi ada 4 negara. Malaysia lawan Singapura, kemudian Indonesia lawan Bangladesh ya. Untuk pertandingan pertama itu Malaysia lawan Singapura. Waduh, menanglah 6-0 nih Heartliner ya. Dan Indonesia sama Malaysia ini sama-sama mengakhiri di grup A dengan 7 poin dan juga selisih 9 gol. Karena selisih gol juga sama nih Heartliner. Jadi penentuan berikutnya adalah jumlah gol yang dicetaknya. Nah, ternyata Indonesia nih mencetak 11 gol sedangkan Malaysia hanya 9 gol. Wah, itu yang akhirnya menjadi dramatis nih Heartliner. Setelah Indonesia baru memastikan keunggulan tersebut pada menit-menit terakhir nih, setelah Malaysia sudah menang 6-0 dan merayakan kemenangan selebrasi ya. Nah, sementara itu juga pertandingan yang sama ini, Indonesia masih membutuhkan gol tambahan. Sampai akhirnya Indonesia mencetak gol lah pada menit tambahan ya. Menit di 90+6 sama di 90+7. Jadi skornya menjadi 9-2. Nah, sampai akhirnya muncullah video yang memperlihatkan supporter Malaysia sudah melakukan selebrasi. Kemudian mengetahui bahwa ternyata Indonesia yang lolos setelah mencetak 2 gol tambahan tersebut nih Heartliner ya. Sampai akhirnya banyak yang mempertanyakan kok bisa gitu ya. Jangan-jangan ini gol tambahannya nih di menit-menit tambahan gitu ya. Karena sesuatu dan lain hal. Ya, tapi ya pasti kita bersyukur ya. Indonesia bisa lolos nih Heartliner ya. Masuk ke final FIFA Asian Cup. Wah, kita doakan bersama semoga bisa menjadi juara nih ya Indonesia untuk di grup A sendiri nih Heartliner ya. Wah, nanti lawannya cukup berat nih, ada Vietnam, ada Thailand. Wah, ya moga-moga Indonesia bisa ini ya Heartliner ya. Oke. Ya pasti di studio Heartline ini sendiri masih ramai nih Heartliner ya. Ada teman-teman dari grup GGA yang diwakilkan ini, yang kebetulan mungkin sedang main. Ada Ibu Linda Ibu Linda Wijaya, ada Ibu Indah Prihatin yang kebetulan lagi datang, lagi main, menyempatkan diri sekaligus mau daftar, katanya daftar acara Gerakan Mental Indonesia. Ini seminar nanti akan diadakan minggu depan, tepatnya di hari Sabtu tanggal 10 Oktober nih Heartliner ya. Sampai kayaknya niat bener nih mereka sampai daftar. Padahal sebenarnya daftarnya bisa via online juga bisa Heartliner, tapi katanya karena emang pengen main aja sekalian gitu ya, ketemu kru-kru Heartline, penyiar-penyiar Heartline nih, udah lama katanya gak ketemu. Wah, terima kasih banget ya untuk Ibu Indah dan juga untuk Ibu Linda. Nah, untuk acaranya detailnya seperti berikut ini ya.
1: Anda merasa lelah secara mental tapi bingung harus mulai dari mana, atau mungkin kita ingin lebih peduli bukan hanya pada kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Ready.
2: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: Apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartline Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819-269-1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819-269-1000. Let's join now. See you guys.
4: Keep stay tuned on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.

100,6 Heartline FM ya. Heartliner sudah di jam 4 lewat 40 menit ya. Nanti ya sebentar lagi jam 5. Nah, di jam 5 ini kita ada program namanya Parenting with Heart nih Heartliner ya. Membahas khusus tentang pengasuhan anak nih Heartliner ya. Jadi kita sebagai orang tua nih kan enggak ada sekolahnya nah. Salah satu pelajarannya atau sekolahnya ini melalui program Parenting with Heart. Kita dibekali untuk boleh terus mendampingi Anda dalam melakukan pengasuhan kepada putra-putri Anda ya. Dan nanti di pukul 5 ini kita akan membahas tentang polusi trauma orang tua dalam pengasuhan anak nih Heartliner ya. Jadi kadang-kadang tanpa disadari luka dan pengalaman yang mungkin nih belum selesai dalam diri orang tua ya. Ternyata dapat terbawa dalam cara kita mengasuh anak nih Heartliner ya. Respon yang muncul nih bukan selalu tentang apa yang dilakukan anak, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu yang masih kita bawa. Nah, dan ternyata ketika trauma orang tua tidak disadari, pola yang sama dapat muncul dalam pengasuhan. Seperti contohnya, mudah marah, terlalu mengontrol, sulit percaya, menuntut kesempurnaan, atau justru terlalu melindungi anak nih Heartliner ya. Nah, kalau misalkan ini terjadi tanpa ketika Anda dibuat checklist, aduh, aku ada nih di yang tadi udah disebutin gitu ya. Yuk kita belajar yuk bagaimana sih cara solusinya ya untuk polusi trauma orang tua dalam pengasuhan anak ini bisa kita hilangkan ini Heartliner ya. Nanti mulai jam 5 sebenarnya. Makanya jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di Heartline FM.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Hello Harliner. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartland Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartland Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartland Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartland.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HeartlineFM dan TikTok HeartlineFM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
4: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
5: Halo, saya Calvin Hartono. Uang yang dikumpulkan sedikit demi sedikit akan lebih bisa bertahan lebih lama ketimbang uang yang dikumpulkan secara cepat. Dunia ini mempunyai hukum yang paradoks. Uang yang semakin sering dibagikan akan sering kembali berlipat-lipat kali ganda. Mungkin bagi Anda yang mau memulai memberikan uang kepada orang lain akan terasa berat. Tapi coba deh untuk belajar selalu berbagi. Kalian akan melihat uang yang dibagikan akan kembali kepada Anda dalam jumlah yang lebih besar. Saya sering membagikan sedikit uang kepada karyawan saya. Saya mempunyai karyawan di konter yang membantu saya untuk berjualan. Di saat saya memberikan uang kepada mereka, begitu banyak uang yang kembali kepada saya dalam berkat yang berbeda. Percayalah, semakin banyak Anda memberikan uang kepada orang yang terdekat kepada Anda, maka itu akan kembali lagi kepada Anda. Jadi, belajarlah untuk berbagi kepada orang-orang yang di sekitar Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: 100,6 Heartline FM. Halo Heartliner, jumpa lagi bersama Timo Ardante, Heartliner yang akan menemani Anda, Heartliner tentu saja hingga satu jam ke depan di program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Ya, pasti kita akan membahas putar permasalahan keluarga nih, Heartliner, yang mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya, dampaknya serta pencegahannya seperti apa, nanti kita akan bahas di program Parenting with Heart. Nah, pada kesempatan kali ini, Heartliner, kita akan membahas ini tema kita tentang polusi trauma orang tua dalam pengasuhan anak. Nah, ini kadang-kadang nih, Heartliner, ya, kita nih sebagai orang tua nih kadang-kadang tanpa sadar gitu ya, luka dan pengalaman nih yang belum selesai dalam diri orang tua ini ya. Nah, ternyata akan membawa pengaruh dalam cara kita mengasuh anak. Nah, dan respon yang muncul ini bukan selalu tentang apa yang dilakukan anak, tetapi juga ternyata pengaruh oleh pengalaman masa lalu kita yang kita bawa. Waduh. Masa sih gitu ya, waduh, kita baru belajar, baru enggak gitu ya. Waduh, jangan-jangan selama ini istilahnya sifat-sifat anak-anak kita, gerak-gerik anak kita ini terpengaruh dari cara kita mendidik. Dan cara kita mendidik terpengaruh dari masa lalu yang belum selesai nih, Heartliner ya, trauma-traumanya nih, Heartliner ya. Untuk itu kita akan belajar bersama narasumber kita, ada Bung Deni Surya Saputra nih, Heartliner ya. Ya, tim parenting dari Yayasan Busur Mas nih, kita akan segera menyapa Bung Deni Surya Saputra, Sarjana Psikologi MTA Counseling CCP NCP CLC nih, tim parenting dari Yayasan Busur Mas. Kita akan segera menyapa Bung Deni nih. Halo Bung Deni.
1: Halo Bung Dimo dan Heartliners dimanapun berada ya.
0: Kayak Bung Deni sore lagi di mana nih Bung? Kayaknya lagi di luar mana gitu ya?
1: Ya, kebetulan habis mengajar ya.
0: Wah, aduh, ini sibuk nih. Jadi ngajar iya gitu ya. Jadi istilahnya jadi konselor iya, kemudian jadi wah, iya. Banyak nih. Banyak nih pengalamannya gitu ya. Jadi istilahnya ketika terjadi kasus itu wah, bisa langsung cara penanganannya itu langsung wah cek cek cek cek cek gitu nih. Luar biasa nih. Masih muda ternyata pengalamannya udah segulang ini Bung Deni nih ya. Bung Deni, waduh nih, kali ini temanya tentang polusi trauma orang tua dalam mengasuh anak. Waduh. Polusi, namanya polusi ini berarti istilahnya sesuatu hal yang apa ya, yang buruk gitu,
1: yang mencemari
0: ya. Gitu ya. Yang harusnya nggak ada tapi tercemari, dan namanya tercemari berarti kan lingkungannya langsung berubah gitu, yang tadinya bersih jadi kotor gitu ya. Seperti apa nih,
1: betul
0: Bu?
1: Banget.
0: Kenapa ambil tema ini nih? Apakah banyak kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir belakangan ini gitu?
1: Iya, banget seperti itu ya. Bung Timo ya. Sebenarnya masalah ini tuh dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman ya, dari tahun demi tahun, adalah masalah-masalah yang mungkin sudah sering kita temukan. Yang sudah sering kita temui, tapi ternyata ketika masalah ini sudah mencemari pola pengasuhan orang tua dengan anak-anaknya di masa kini, bukan berarti orang tua itu menjahati anaknya, enggak sama sekali. Ya, tapi ketika masalah ini muncul di dalam ke permukaan gitu ya. Nah, ada banyak orang tua yang membutuhkan pertolongan. Ada banyak orang tua yang gak mengerti, kok kenapa ya aku begini? Bukankah aku selama ini aku gak mau ya seperti ini? Kok aku yakin banget aku gak seperti masa laluku? Tapi kok makin lama aku menginginkan seperti itu, kok makin kejadian sama seperti dulu ya? Apa yang salah ya? Apa yang keliru ya? Apa yang masih aku bawa ya ke pernikahanku saat ini, ke hubunganku dengan anak-anak di saat ini? Sebenarnya apa yang terjadi ya gitu? Nah, belakangan ini muncul ya banyak di beberapa fenomena yang khususnya pribadi saya temui. Ya, itu banyak beberapa orang tua yang mulai menyadari bahwa ketika mereka dibantu untuk menyadari berkesadaran atau bahasanya mungkin mindfulness ya, ketika kalau pakai bahasa saat ini gitu ya, ketika orang tua belajar berkesadaran, menyadari kondisinya saat ini, oh ternyata aku membutuhkan pertolongan, oh ternyata ada sesuatu yang mencemari secara tidak langsung, aku bawa ya ke pengasuhanku, ke anakku di saat ini. Gitu Bung Timo.
0: Tanpa disadari. Jadi ini istilahnya masa lalu orang tua gitu ya, yang terbawa. Nah, ini yang dimaksud dengan masa lalu orang tua ini trauma-trauma yang terjadi di masa lalu orang tua gitu atau apa nih?
1: Nah, secara khusus untuk Parenting with Heart sore ini, saya lebih menghususkan kepada pengalaman trauma pengasuhan si orang tuanya itu sendiri waktu di masa kecil.
0: Trauma.
1: Tapi trauma orang tua ya, orang tua ketika di masa kecil punya trauma pengasuhan orang tuanya dulu, gitu.
0: Berarti ini trauma ini banyak macamnya gitu ya? Trauma ya, apa aja, trauma jatuh, trauma main, trauma apa nih, trauma pengasuhan kali ini gitu ya.
1: Tapi ini secara khusus kan banyak macam pengasuhan ya Bung Timo ya. Nah nanti saya bahas secara umum itu ya, di berbagai macam pengasuhan itu, baru nanti traumanya yang akan saya bahas itu lebih kepada salah satunya gitu ya, salah satu pengasuhan itu. Kan ada yang disebut dengan pengasuhan otoriter.
0: Ya, jenis pengasuhan ada apa aja nih? Pengasuhan otoriter berarti otoriter berarti nih orang tua benar-benar kayak militer gitu ya. Pokoknya harus nurut apa kata orang tua gitu ya.
1: Betul, betul, betul banget. Terus juga ada pengasuhan-pengasuhan permisif, memanjakan atau mengabaikan seperti itu. Dan pengasuhan demokratis yang cukup sehat gitu ya, yang sehat. Nah, kita ini nanti akan ngebahas trauma yang ditimbulkan oleh pola asuh otoriter. Jadi ada orang tua di masa kini yang melahirkan generasi-generasi alpha mungkin saat-saat ini ya, yang mereka baru memiliki anak dan anak itu baru berkembang di usia-usia dininya. Ya. Nah, mereka mungkin saja produk dari orang tua zaman dulu yang otoriter, Bung Timo. Nah, pola pengasuhan otoriter orang tua zaman dulu mungkin mengakibatkan trauma tertentu pada seorang anaknya. Dan ketika anaknya ini menikah, punya anak, itu terbawa trauma pola asuh itu. Mencemari pengasuhan dia ke anaknya.
0: Gitu. Trauma pola asuh atau cara pola asuh gitu. Beda ya? Trauma pola asuh dengan cara aku kan
1: pola asuh ya sama aja sebenarnya dengan cara mengasuh.
0: Maksudnya trauma pola asuhnya atau cara mengasuhnya gitu. Jadi mungkin dalam mengasuh itu bisa ada trauma, bisa enggak ada trauma gitu.
1: Iya, bisa aja enggak ada trauma. Itu tapi ini karena pengalaman waktu kita mungkin ya sebagai orang tua ketika di masa kecil diasuh dengan caranya yang otoriter, itu menekan kita sendiri gitu. Dan ketika kita punya anak, trauma pola asuh otoriter orang tua kita itu mempengaruhi kita berelasi sama anak kita.
0: Aduh.
1: Nah, gitu. Dan jadi yang akan saya bahas tuh yang pola asuh otoriter.
0: Pola asuh otoriter ya. Nah, jadi kan ternyata nih hardliner pola asuh tuh ada tadi otoriter, kemudian apa tadi permisif gitu ya, dan juga ada demokratif gitu ya, demokrasi. Gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pola asuh otoriter nih ya. Berarti ini kita juga pengen tahu nih, kita sendiri sebagai orang tua nih, ketika waktu kecil dididik kitanya nih, diasuhnya nih pola apa nih? Berarti kalau apakah termasuk dalam pola otoriter atau bukan? Berarti checklistnya itu seperti apa nih, Bung Denny? Ciri-ciri bahwa kita ternyata waktu kecil diasuh dengan pola otoriter. Tapi atau mungkin jangan-jangan dengan pola otoriter ya, Bung Den. Karena zaman dulu dengan zaman sekarang kan beda. Istilahnya kalau zaman dulu kita sebagai orang, sebagai anak gitu ya, atau zaman saya sih, istilahnya ketika orang tua, ya zaman dulu kita pasti takut lah sama semua orang tua, semua orang yang lebih tua gitu ya, sama guru takut, sama orang tua takut, boro-boro mau ngelawan seperti anak zaman sekarang, ngeliat matanya aja udah kita nunduk. Apakah itu termasuk ciri-ciri pola asuh otoriter?
1: Oh, kalau gitu sih, itu namanya respect ya. Ketika kita takut, ketika kita belajar menghargai. Nah, tapi ternyata masih ada hubungan yang baik, hubungan yang sehat, itu sebenarnya sih bukan otoriter. Jadi begini, Bung Timo, dalam pola pengasuhan, paling tidak ada dua aspek yang perlu kita pahami ya. Gitu, misalnya dua aspek ini terkait dengan respon dan kendali. Nah, kalau yang namanya tadi pola asuh demokratis, pola asuh yang sehat ya, itu biasanya orang tua mendidik dengan tepat iya, dengan aturan-aturan iya, dan diimbangi dengan kasih sayang. Jadi nggak hanya mendidik dengan aturan-aturan ketat, tapi juga diimbangi dengan
0: kasih sayang.
1: Kasih sayang yang sehat.
0: Contoh.
1: Terus bagaimana. Dan ada saat mendidik, mungkin sedikit ngomelin, tapi dengan cara yang tepat. Lalu setelah itu anak dirangkul kembali, diberikan alasannya. Kenapa ayah marah? Kenapa bunda marah? Nah, alasannya seperti ini. Dan anak tetap terangkul dengan tepat. Tapi kalau otoriter, biasanya hanya fokus kepada kendalinya aja yang tinggi, Bung Timo. Gitu. Hanya memberikan aturan-aturan harus ditaati dan tidak ada kesempatan untuk merasa disayangi, tidak ada kesempatan untuk menjadi diri sendiri dan tidak ada kesempatan untuk menyalurkan aspirasinya. Jadi semua yang dimaui oleh orang tua, anak wajib mentaati, anak wajib nurut, tidak boleh berkata tidak. Gitu, itu yang otoriter ya. Jadi krisis kasih sayang, krisis respon hati dari ayah, dari bunda, itu cukup kurang ya, sangat kurang untuk di pengasuhan otoriter. Nah, itu yang menimbulkan ada tekanan tertentu bagi anak yang mengalami pengasuhan itu. Nah, kalau orang tua, kalau kita sebagai orang tua pernah mengalami pengasuhan otoriter seperti itu di masa kecil, nah, itu bisa jadi ketika kita punya anak, kita akan terpengaruh, pengasuhan kita ke anak kita terpengaruh. Nah, itulah yang disebut dengan polusinya, Bung Timo. Kita mencemari pengasuhan ke anak kita di saat ini karena kita pernah punya trauma waktu kita diotoriterin dulu sama orang tua. Ini bagi orang tua yang pernah punya pengalaman yang 100% diasuh dengan cara otoriter. Gitu loh, Bung Timo.
0: Nah, itu berarti traumanya itu karena itu trauma atau memang tanpa kita sadari kita mengikuti gaya itu, atau juga tanpa kita sadari sebenarnya kita trauma, atau kita hanya mengikuti gaya saja.
1: Ya, nah ini pertanyaan yang menarik sekali. Biasanya itu menjadi tidak terpisahkan ya, Bung Timo ya.
0: Karena jadi, kan istilahnya waktu kita dididik dengan cara seperti itu gitu-gitu. Galak segala macam. Nah, terus kita akhirnya mendidik anak kita ya. Dulu aku waktu mendidik orang tua mendidik aku begitu dan aku baik-baik aja zaman sekarang gitu kan. Sekarang aku mendidiknya dengan pola seperti itulah.
1: Iya, betul banget. Nah, itulah yang disebut dengan kalau saya pinjam dengan bahasa dari ahli parenting ya, Brooks di tahun 2011 dengan bukunya dia tulis bahwa parenting is a process. Ya, jadi pengasuhan adalah sebuah proses. Pertanyaannya Bung Timo tadi menunjukkan proses. benar-benar itu bukti dari sebuah proses. Waktu kita sama orang tua kita yang otoriter kok, I'm fine. Saya ikut-ikutin aja kok. Nah ternyata pada saat kita berinteraksi dengan generasi yang baru, pada saat kita berinteraksi dengan anak kita, darah daging kita yang hidup di saat ini, yang mereka berbeda zamannya dengan kita dulu, itu mulai menunjukkan kepada kita, oh ternyata aku dulu mengalami tekanan ya. Oh, cara yang aku dulu dididik, aku bawa gak cocok loh ke anakku loh. Oh, inilah as a process. Inilah pengasuhan yang disebut sebuah proses. Dulu aku gak apa-apa. Tapi kok di generasi anakku gak bisa ya, aku otoriter ya. Dan aku mulai tertekan. Aku mulai, oh ternyata aku dulu trauma. Kenapa aku... kok anakku gak seperti dulu. Nah pada saat kita bawa itu ke anak kita, nah terus kita merasa gagal, kita seperti mengulang. Polusinya gini Bung Timo, polusinya terjadi pada saat kita tanpa sadar nih, kita bilang ya sebenarnya waktu dulu saya kecil saya harus taat. Tapi kok anak saya ini gak pernah mau naatin saya 100% ya. Gitu. Nah, polusinya adalah terletak ketika kita menyadari bahwa itu adalah bagian dari trauma dan kita mau anak kita sebenarnya nggak mau jahat loh. Tapi dengan tanpa sadar trauma itu yang mencemari polusi pengasuhan di saat itu kita nggak sadar, kita tanpa sadar mengulang penderitaan yang sama di anak kita. Kita dulu menderita, kita dulu nggak mau, akhirnya kita ikut karena mau nggak mau. Tapi kenapa? Kau udah tahu itu rasanya nggak enak. Kita kok kita maksakan. Ngulangin? Kok kita minta anak kita mengulang penderitaan yang sama? Gitu. Tapi bukan berarti saya ini sebagai ibu dan bapak yang jahat dong Pak Denny. Enggak gitu. Dan ini memang ini krisis ini adalah problem utama ya Bung Timo, bagi orang tua yang 100% memiliki trauma atau permasalahan yang menekan, memiliki tekanan khusus karena riwayat pola asuh otoriternya dulu, gitu. Ketika dia diasuh dengan cara otoriter sama orang tuanya. Nah ini cukup berat. Makanya saya bawa tema ini, gitu loh.
0: Hardliner, kalau misalkan tadi sudah dikasih checklistnya nih hardliner, kalau ternyata kita selama ini tanpa kita sadari kita diasuh, gitu ya. Mungkin istilah kalau kita kan zaman apa ya zaman? Milenial ya.
1: Iya, kalau kita milenial.
0: Kita saya. Gen X gitu ya. Ya mungkin kalau di zaman dulu didikannya mungkin seperti itu tadi yang kita tahu ya, ketika menghadapi orang tua ya kalau salah ya disabet ya udah gitu loh. Mungkin emang begitu didikannya gitu ya. Kalaupun memang harus orang tua ketika ngomong ya kita nunduk aja gitu ya. Karena mungkin kalau sekarang pola asuhnya berbeda ya, kita pikir ya zaman dulu begitu emang begitu adanya, emang harus begitu gitu. Tanpa kita sadari apakah itu bagian daripada pola didik otoriter atau bukan, kita sendiri nggak ngerti nih ketika itu gitu ya. Tapi ketika sekarang sudah dijelaskan baru mulai mengerti gitu.
1: Nah, bukan berarti kita dipukulin, kita disabet itu langsung otoriter.
0: Oh, enggak juga. Berarti yang dimaksud otoriter itu adalah?
1: Maksudnya adalah seluruh kemauan orang tua
0: harus diikuti.
1: Itu harus diikuti.
0: Kalau enggak diikutin, disabet.
1: Jadi gini, kalau dia kayak saya nih, saya disabet, saya pernah dipukul. Tapi ketika saya diarahkan untuk menjadi diri sendiri sesuai dengan bakat saya, itu yang disebut dengan demokratis. Ada dididik iya, didisiplin iya, tapi saya tetap dicintai, saya tetap dikasihi, saya tetap dijadikan anak sesuai dengan karakter saya. Saya punya kesempatan untuk menjadi diri sendiri. itu dia didikan seimbang dengan kasih sayang dan penerimaan tanpa syarat itu.
2: Tapi yang mereka yang otoriter pure, otoriter sendiri itu ada. Maksudnya yang benar-benar enggak, semuanya enggak, diatur enggak oleh orang tua gitu.
1: Iya, betul banget. Dan itu nggak bisa jadi diri sendiri gitu.
2: Cita-cita ataupun dan, profesi ya udah orang tuanya pengen begitu-begitu gitu.
1: Dan itu masih berkembang sampai hari ini gitu. Dan dalam beberapa kasus ya.
2: Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi nih Bung Denny, karena kita harus break sejenak nih. Bagi hardliner yang ingin bertanya boleh ya di 0819 269 1000. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidup.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Terima kasih Heartliner, saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart. Dan dengan tema kita ini terkait dengan polisi trauma pengasuhan orang tua dalam pengasuhan anak nih Heartliner ya. Memahami akar polisi pengasuhan dan memutus rantai trauma. Karena ternyata ketika kita masih memiliki trauma dalam mengasuh, ini nanti dampak efek panjangnya. Dan gak ada yang baik nih, sebenarnya jelek semua nih Heartliner kepada anak-anak kita ketika kita memberikan pengasuhan. Dan masih bersama Bung Deni Surya Saputra nih, parenting dari Yayasan Busur Mas. Ya Bung Deni nih, setelah tadi kita mengetahui nih latar belakang ternyata dari pola pengasuhan ada otoriter, ada permisif, ada satu lagi. Halo Bung?
1: Iya, demokratif.
0: Demokratif. Nah, kita lagi membahas khususnya yang di otoriter ini, yang benar-benar kita sebagai anak tuh nggak dikasih haknya gitu ya. Semuanya tergantung apa kata orang tua gitu ya.
1: Ya, mutlak kepatuhan yang mutlak pada orang tua gitu, tanpa kompromi.
0: Nah, gitu ketika ya. Sampai akhirnya nih si anak ini mendapatkan didikan seperti itu, nah yang terjadi apa sih Bung Deni kepada nantinya anak-anak kita ini? Padahal ini trauma ya.
1: Ini ya. Nah, traumanya ini sebenarnya dimulai dari proses seperti ini dulu nih Bung Timo. Yang pasti ada tekanan yang dialami oleh anak yang mengalaminya ya. Gitu. Misalnya kita sebagai orang tua pernah diasuh secara otoriter. Waktu kita di masa kecil, kita mengalami tekanan. Kita merasa gagal menjadi diri sendiri. Kita mungkin diabaikan karena kita tidak pernah ada kesempatan untuk didengarkan. Gitu ya. Kita terpaksa kuat karena mau gak mau mutlak untuk mentaati semua kemauan orang tua. Tidak ada kompromi untuk kita bisa memilih jalan kita sendiri. Gitu. Nah, terus juga kita juga menjadi terpaksa untuk sendiri. Kenapa? Karena kita nggak punya satupun yang bisa kita andalkan untuk kita harapkan pertolongan mereka. Ya, jadi kita terkekang di dalam kesesakan. Kita nggak bisa minta pertolongan siapapun, terpaksa untuk sendiri dan sudah terbiasa sendiri dan tidak bisa meminta pertolongan ke siapapun. Jadi kalau nanti ngelihat ke depannya punya anak-anak itu manja, selalu minta kayaknya harus bersama orang tua. Nah, di kitanya akan merasa kesel sama anak kita. Gitu. Itu nantinya ya. Itu ya. Nah, terus juga ketika kita diasuh dengan cara otoriter, kita itu tidak difasilitasi. Anak akan merasa tidak difasilitasi dan didukung menjadi anak yang sesuai dengan kepribadiannya. Gitu. Jadi orang tua yang otoriter cenderung menolak, cenderung tidak fokus kepada kepribadian anak, tapi lebih fokus kepada apa yang menjadi aturan-aturan yang ingin ditaati sama anak, gitu. Ya, jadi mau nggak mau terpaksa taat, terpaksa nurut. Kalau tidak nurut, tidak taat, anak akan pusing dengan instruksi-instruksi atau omelan-omelan yang berulang. Jadi lebih baik nurut aja deh, lebih baik taat aja deh, gitu. Wah, lumayan ya.
0: Iya.
1: Banyak juga tekanannya yang dialami bagi anak-anak dengan produk pola asuh otoriter. Dan ini berkembangnya menjadi dewasa adalah menjadi orang tua yang punya trauma. Pernah diasuh secara otoriter seperti itu, Bung Di.
0: Nah, ketika berbicara trauma, taunya kita nih trauma atau kita nggak trauma gitu nih. Apa nih yang membedakan, Bung? Maksudnya jangan-jangan kita selama ini ya baik-baik aja, jangan-jangan ya udah biasa okay. aja gitu, dan kita nggak ngeh kalau itu adalah trauma gitu ya. Karena kalau ya, misalkan ngomongin tentang trauma pasti sesuatu yang nggak mau ngulangi lagi, nggak mau kejadian lagi lah gitulah istilahnya.
1: Pertanyaan yang sangat menarik. Nah, kita tahunya trauma dan itu menyebabkan masalah itu adalah ketika kita langsung berinteraksi dengan anak kandung kita dan kita selalu bermasalah terus, dan itu membuat anak kita sulit terkoneksi sama kita. Terus kondisi kejiwaan kita sebagai orang tua semakin enggak sehat, semakin terpuruk, dan semakin hubungan kita tuh menjadi hubungan-hubungan yang enggak sehat sama anak kita. Jadi yang menunjukkan indikator trauma kita pernah mengalami trauma pengasuhan otoriter, biasanya kita berbenturan ketika kita berinteraksi dengan meja. Ketika kita berinteraksi dengan anak kita, gitu loh. Kalau kitanya yang pernah punya trauma pola asuh otoriter di masa kecil, ya jadi anak kita di saat ini akan menjadi mirror, menjadi kaca buat kita. Oh, ternyata aku pernah kayak gini. Oh, anakku tuh nggak cocok ya kayak begini. Kok aku makin terpuruk ya? Aku kok gagal ya orang tua ya? Kok anak nggak pernah mau nurutin aku ya? Kok aku jadi anak ini kok manja ya? Kok anak ini harus diulang-ulang ya? Aku dulu aja langsung taat. Nah, aku aja dulu begini. Aku aja dulu begini. Kita memposisikan anak kita harus seperti kita dulu waktu diotoriterin orang tua kita. Nah, itu bentuk trauma-traumanya akan muncul ketika kita berinteraksi langsung dengan anak kandung kita gitu.
0: Dan kalau misalkan sudah terjadi gitu ya, waduh ini padahal kita tahu ini trauma tapi kita tetap melakukannya gitu ya.
1: Iya gitu.
0: Apa nih yang harus dampaknya seperti apa sih? Ini ada pasti ada dampak-dampaknya gitu ketika kita tetap menjalankan hal ini gitu ya. Meskipun kita trauma, kitanya nggak disembuhkan, nah kita tetap terus meneruskan hal ini. Apa yang terjadi dampaknya pada anak-anak kita? Nah,
1: menariknya gini ya, jangankan ya pasti ada dampak ke anak ya. Jangankan ke anak loh, Bung Timo. Ke pasangan, jadi pernikahan pun kepuasan perkawinan menurun. Gitu. Ada stres yang dialami bersama dengan pasangan. Pasangan bingung, kenapa kok begini? Ada apa? Pernikahan kita baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kok kamu seperti mengalami badai besar di hidup kamu? Aku bingung. Aku jadi pasangan serba salah, harus gimana? Jadi relasi pernikahan dengan pasangan pun jadi terganggu gitu. Pasangan bisa jadi nggak tahan. Nah, dampaknya ke anak, kalau itu dipaksakan ke anak kita diulang lagi, jadi dampaknya anak itu secara tidak sadar, kita sebagai orang tua meminta anak kita mengulangi penderitaan yang sama yang dulu pernah kita alami.
0: Ya, kalau sampai akhir harus terjadi terulang nih, waduh, kacau nanti ya. Nah, kalau misalkan sudah terjadi nih, Bung Denny nih, pasti harus ada yang kita lakukan dong. Solusinya seperti apa sih agar tidak teruslah terjadi gitu ya?
1: Um, apa yang harus kita lakukan supaya tidak terus terjadi gitu ya.
0: Ini kan gara-gara, jadi kan istilah trauma ini kan harus dihentikan gitu kan ya. Jadi kan harus diputus di mata rantainya gitu.
1: Iya betul banget. Nah kan sebenarnya gini, karena itu kan sudah melekat ya. Kita jadi orang tua udah di usia berapa sih? 30 Wah. Tahunan, 40 tahunan. Nah itu sudah dibawa sepanjang hidup kan. Nah kalau itu mau diputuskan mata rantainya, yang pasti orang tua yang menyadari bahwa saya punya trauma pengasuhan otoriter dan saya membawa polusi itu ke rumah tangga saya, ke pengasuhan saya, ke anak saya. Tua perlu menyadari bahwa saya perlu memproses diri saya lebih dulu dalam proses konseling pengasuhan, terus proses memproses pemulihan diri sendiri lebih dulu gitu. Dan apakah bersedia melepaskan semua keyakinan-keyakinan yang negatif tentang otoriter itu, karena sudah itu menjadi kebiasaan, udah menjadi sesuatu yang lumrah kita pikir. Kalau anak tidak melakukan seperti yang kita lakukan dulu, orang tua akan merasa gagal. Tapi kalau itu dipaksakan, anak tetap menderita. Generasi anak kita tetap menderita. Nah sekarang pilihannya adalah, kalau orang tua, kita sebagai orang tua udah tahu itu menderita kayak gitu, apakah kita tega untuk meminta anak kita mengulangi penderitaan yang sama seperti kita dulu?
0: Enggak. Jangan sampai terjadi ya.
1: Nah itu dia. Gitu.
0: Nah berarti ini sebenarnya yang harus di, istilahnya dipulihkan itu nih si orang tuanya atau si anaknya nih gitu kan. Karena kan ternyata orang tuanya juga mungkin misalkan nih sekarang baru enggak nih, oh ya ternyata selama ini aku nih karena trauma nih ya, akhirnya melakukan mendidiknya, mengasuhnya tuh seperti ini. Nah di satu sisi si anak juga, Kok orang tua aku seperti ini amat gitu ya. Yang ngerasa, aduh kok hidup aku begini-begini, istilahnya kok jadi salah melulu gitu kan.
1: Iya betul banget. Nah kalau siapanya yang lebih dulu untuk dipulihkan, itu yang pasti adalah orang tuanya. Nah gini, kalau anaknya masih usia dini, masih 2 tahun, 3 tahun, masih kecil seperti itu, dan anak belum tahu dalam prosesnya untuk, wah anak kok aku harus konseling gitu ya. Nggak gitu juga kan. Karena kalau anak kita masih ada usia dini, kecuali kalau anak kita udah remaja, ya dua-duanya ya. Itu satu, apa sih yang mengganggu di anak remaja kita? Tapi sebagai orang tua, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita proses? Seperti itu ya Bung Bimo ya. Tapi perlu banget untuk dimulai dari orang tua.
0: Dari orang tuanya dulu nih. Itu kan dari orang tuanya. Ya, kan. Dari kalau si anak sendiri pasti kan juga mengalami trauma nggak sih si anak itu?
1: Nah ini kalau anaknya masih usia 2 tahun gimana kita konselingin? Nah.
0: Berarti kalau masih anak kedua tahun masih bisa diselamatkan istilahnya gitu. Orang tuanya buru-buru berubah gitu.
1: Justru. Bener banget kayak gitu Bung Timo. Ya. Benar banget sih seperti itu. Mesti apa ya, bukan berarti orang tuanya gagal, nggak sama sekali. Kalau ini dipertahankan, mumpung anak masih usia dini, jadi kita bisa membantu memutus mata rantainya supaya tumbuh kembang anak kita ke depannya jauh lebih sehat gitu. Dan pasti orang tua akan bahagia dong. Ya enggak, orang tua melepaskan ikatan-ikatan masa lalu yang enggak sehat. Tuh. Anak di masa depannya jauh lebih ringan, orang tua juga lebih ringan. Gitu. Dan nanti ketika anak kita menikah, nanti generasi cucu-cucu kita pun juga diasuh dengan sehat. Itu. Jadi kan sesuai dengan nama parenting program kita nih di Heartline, Parenting with Heart, mengasuh anak dengan hati, gitu kan?
0: Benar banget. Oke, okay. Bung Dani, kita harus break sejenak ya untuk commercial break yang kedua nih ya. Nanti setelah ini kita akan kembali. Bagi Heartlander yang ingin bertanya boleh ya di 0819-269-1000. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

hardliner dan pelanggan setia nasi goreng Kelenteng, nasi goreng babi pertama di Gading Serpong. Kini sudah hadir di Bandung, Gading Serpong, Cisauk BSD, dan Jakarta Barat. Menuju HUT ke-10, nasi goreng Kelenteng membuka kesempatan kemitraan bisnis untuk area Jabodetabek dan sekitarnya. Brand sudah memiliki paten merek HKI dan sistem kemitraan teruji sejak 2017. Penawaran spesial hanya untuk 5 peminat pertama yang terpilih. Syaratnya, cinta bisnis kuliner, mau belajar berkembang bersama, dan memiliki modal usaha. Segera hubungi 0858-1198-0700, 0858-1198-0700. Nasi goreng Kelenteng, cita rasa tempo dulu. Investasi sekali, untung berkali-kali.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimichki.official. See ya!

0: FM.
1: Ya, terima kasih Heartliner. Saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dan masih bersama Bung Deni Surya Saputrani Heartliner ya. Untuk Anda yang bertanya, boleh banget di line telepon kita seperti yang sudah masuk di kali ini ya. Halo.
2: Kasih halo, selamat sore.
1: Ya, sore dengan
2: dan salam kenal Bung Deni bersama Wiryawan dari Kaledres.
1: Silakan Pak Wiryawan, ada Pak Deni.
2: Baik, terima kasih Bung Timo. Pak Deni, izin bertanya saja, Bapak menyimak dari awal tadi, tapi kemudian karena udah dikit lagi waktunya ya, saya kebut saja begini Pak. Sekarang kan terkenal ada generasi strawberry ya, fragile kertas gitu. Nah, mungkin pola asuh yang karena eranya kita sebagai orang tua sekarang itu udah yang zaman dulu kita susah nggak usah kita kasihkan ke anak-anak sekarang, dia pokoknya sekolah aja bener, biar yang urusan di rumah biar dikerjain kita orang tuanya atau ART-nya aja gitu, pokoknya nggak kayak kita dulu sebagai anak-anak gitu ya Bung Timo dan Bung Deni. Sebagai kita dulu kan belum terlalu ini sama ART, jadi kita apa-apa itu kita kerjakan sendiri gitu loh, maksudnya dilatih untuk menjadi diri sendiri itu menjadi tough, sehingga nanti kedepannya next waktu kita menjadi orang tua kan lumayan gini. Nah, saya balik aja sedikit Bung Deni, dimungkinkan nggak kalau ada orang tua sekarang yang angkatan kita ini masih melakukan coba seperti waktu zaman kita dulu sama orang tua kita, itu akankah putra putrinya tidak se-strawberry sekarang? Artinya di luar urusan, ya zaman dulu kan belum ada gadget, zaman dulu kan belum ada banyak mall, televisi cuma satu gitu-gitu. Di luar urusan itu abaikan dulu. Takutnya nanti tetap
1: pengaruh dari itu gitu.
2: Tetap kita sudah seperti orang tua kita yang dulu, walaupun di hari gini gitu ya, di kondisi gini, tapi ternyata itu kan dulu nonton cuma satu-satunya ada, terus belum ada gadget, sekarang udah ada itu. Jadi, nah, bisa begitu atau memang tidak bisa? Bahasanya pakai eranya sudah berubah, sehingga kita mau tegas tertibkan seperti, maksud saya gini, agar anak-anak kita itu nggak menjadi terlalu strawberry banget, getas. Tapi kan angkatan kita tidak getas sebagai kita sebagai orang tua, tapi putra-putri kita jadi getas, mungkin nggak bisa pukul rata tapi rata-rata. Nah, bisa begitukan nggak sih? Mohon paparannya Bung Deni. Itu saja. Siap, Bung Timo, terima kasih. Selamat sore
1: Pak Wiryawan. Silakan Bung.
3: Ya, terima kasih untuk Pak Wiryawan ya tadi ya, yang sudah ikut aktif berinteraksi. Saya setuju banget. Nah, apakah kalau dengan kita dulu, kita terapkan saat ini, bisa nggak ya membentuk anak untuk tidak se-strawberry saat ini gitu kan? Gitu. Nah, jawaban saya begini, segala sesuatu dalam pola pengasuhan yang dulu yang bisa menimbulkan efek kesehatan kepribadian pada anak. Segala sesuatu yang positif, yang bisa menimbulkan didikan yang baik, didikan yang sehat, didikan yang kuat, didikan yang menimbulkan kesehatan mental yang bagus, didikan yang bisa membuat mereka mandiri, kenapa enggak? Tapi jangan lupa dan jangan mengabaikan perkembangan generasi di masa kini. Kitanya sebagai orang tua boleh mengadopsi hal-hal positif itu, tapi dengan cara yang kreatif di saat ini sesuai dengan generasi saat ini. Soalnya generasi saat ini generasi Z, generasi Alpha. Nah, kita perlu belajar tahu juga, generasi Z itu tipenya begini. Bagaimana dulu saya diajarkan kemandirian. Nah, saya pengen mengajarkan juga kemandirian, tapi dengan cara yang, saya punya. Saya belajar, ternyata generasi Z itu seperti ini. Dia perlu dibimbing, dia perlu dipantau. Terus kelemahannya generasi Z ini, kita juga harus terbuka dengan perkembangan generasi zaman sekarang. Lalu kita juga harus membangun hubungan yang sehat dengan mereka, tidak hanya tadi yang saya bilang ya, yang kita bahas ya Bung Timo ya, tentang demokratis, Jadi bukan hanya sekedar aturan saja, tapi respon kasih sayang. Terus bagaimana kita meresponi hubungan-hubungan sosio-emosional. Bukan hanya mendidik dengan aturan-aturan saja, tapi kita juga perlu menyediakan waktu untuk mendengarkan mereka, untuk memberikan pelayanan yang terbaik juga buat mereka. Bukan hanya well prepare ya, gitu ya. Karena kalau kalau cuma menyediakan hal-hal yang baik aja juga nggak baik juga. Nanti anak juga nggak akan belajar untuk belajar berjuang. Jadi belajar terus mengandalkan orang tua juga nggak sehat. Jadi poinnya ada dua ya. Boleh untuk mengadopsi hal-hal positif yang ada pernah kita dapatkan di masa lalu, tapi jangan mengabaikan perkembangan generasi zaman sekarang dan perlu menyesuaikan cara masuknya gimana ya ke mereka ya. Dan yang kedua adalah yang kedua tadi gitu ya, perlu diimbangi dengan bukan hanya aturan, bukan hanya didikan saja, tapi waktu untuk kita ngobrol, waktu kita mendengarkan mereka, waktu mereka menjadi diri sendiri, menunjukkan apa adanya, perlu kita rangkul juga, perlu kita dengarkan juga gitu. Ya, jadi sebenarnya nggak saklek. Kenapa? Karena parenting it's a process ya. Pengasuhan itu adalah proses gitu. Dan bersyukur banget dengan pernyataan dari tadi Pak Wiryawan ya, gitu ya. Bahwa itu juga pertanyaan itu membuktikan kalau kita sebagai orang tua juga jadi belajar gitu ya. Dan itu menjadi sebuah harapan positif loh Pak. Itu terima kasih banget sudah memperkaya diskusi
1: semoga
3: kita pada
1: terjawab
3: sore
1: ya,
3: hari
1: Pak
3: ini.
1: Wiryawan ya.
3: Semoga menjawab ya Pak.
1: Ternyata memang kalau di parenting itu ini judulnya adalah proses belajar gitu ya. Jangan henti-hentinya untuk terus belajar gitu ya kalau ngomongin tentang parenting. Baik, Bu Grin nih karena waktunya juga sudah di penghujung acara nih. Mungkin bisa memberikan kesimpulan ini untuk kita nih sebagai orang tua bisa boleh dibekali lagi kalau yang selama ini kita sebagai orang tua tanpa kita sadarin kita terpengaruh dari trauma pengasuhan otoriter nih. Wah, ini ke depannya seperti apa yang harus kita lakukan?
3: Ya, yang perlu kita lakukan yang pasti ya orang tua yang trauma kan sering melihat penderitaannya dulu pada perilaku anaknya mungkin di saat ini tanpa menyadari bahwa orang tua tuh mungkin sedang mengulang sejarah penderitaannya. Waduh. Gitu ya. Tapi supaya tidak seperti itu ya, supaya tidak seperti itu, yuk kita sebagai orang tua demi kita bisa mengasuh anak dengan hati, yuk kita belajar untuk mengenali luka masa lalu kita sebagai langkah pertama untuk kita memutus mata rantainya. Ya, dan kedua, pemulihan trauma itu adalah harapan pasti dan harapan baru bisa melalui terapi atau dukungan-dukungan psikologis dan parenting lainnya, pendampingan-pendampingan parenting lainnya. Dan kita mau belajar untuk membangun pola asuh yang sehat, pola asuh yang mengembangkan anak sesuai dengan perkembangan generasinya masa kini. Dan kita belajar secara demokratis untuk bisa menghargai kepribadian anak untuk bisa dia bertumbuh dan berkembang secara sehat. Dan yang terakhir, kita sama-sama bisa menciptakan generasi yang lebih sehat secara baik secara aturan, secara didikan. Mereka terlatih, mereka bisa tough, mereka bisa berjuang secara mandiri, tapi mereka juga emosional mereka sehat. Mungkin seperti itu ya Bung Timo ya, dan saya percaya karena parenting adalah proses, pengasuhan adalah proses, maka semua pengasuhan itu selalu dan tidak ada kata yang tidak mungkin untuk membawaan kita menuju tumbuh kembang yang sehat dan optimal tentunya. Terima kasih Bung Timo.
1: Terima kasih Bung Denny. Tidak ada yang tidak mungkin dan semuanya bisa ya untuk sama-sama belajar dan tidak ada kata terlambat gitu ya.
3: Yeah, that's right.
1: Karena kadang-kadang, aduh, udah terlambat nih, udah gede anak-anak kita, wah masih ada kesempatan ini untuk boleh istilah memperbaiki lagi gitu ya proses bertumbuhnya.
3: Betul
1: Baik,
3: banget.
1: Bung Denny, terima kasih Bung Denny. Sama-sama, kalau misalkan hardliner yang ingin bertanya lebih lanjut nih Bung Denny, sepertinya wah, masih banyak pertanyaan yang harus aku tanyakan ini kepada Bung Denny Surya Saputra nih. Izin bertanya kemana nih?
3: Oke, boleh menghubungi Yayasan Busur Emas. Nanti ada di Instagramnya. Nanti di beberapa flyer ada nomor kontak kontak person. Bisa nanti disambungkan ke saya melalui beberapa layanan. Atau nanti bisa menghubungi saya di Denny Surya Official Instagram saya atau di diary counselor Denny.
1: Siap.
3: Oke.
1: Oke. Terima kasih, Bung Denny.
3: Sama-sama, Bung Timo dan Hardliners. Semoga bermanfaat ya.
1: Sangat bermanfaat. Kita sebagai orang tua sudah dibekali lagi satu ilmu nih oleh Bung Denny Surya Saputra. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, Bung.
3: Siap,
1: Bung. Sehat Timo. Selalu ya.
3: Baik.
1: Amin. Ya. Ya, demikian Hardliner perbincangan kita bersama Denny Surya Saputra. Jangan khawatir, sekarang kita bisa ditonton ulang di channel YouTube kita di Heartline Network, dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saya Timo Ardante undur diri, kiranya melalui Heartline FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Ya, 100,6 Heartline FM. Selamat sore, Heartliner ya. Masih bersama Tim Ardante yang akan menemani Anda hingga pukul 8 malam nanti. Tentu saja di program Saturday Gospel Request ya. Untuk Anda yang ingin merequest lagu rohani, boleh banget ya di 0819-269-1000 ya Heartliner ya. Nah, ataupun saat ini juga sedang tayang di live TikTok ya. Akan segera tayang nih, saya sedang mempersiapkan, sedang menyetting untuk live TikToknya nih Heartliner ya. Oke, nanti juga bisa tulisan di kolom komentarnya nih Heartliner ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Heartline FM nih Heartliner ya. Sekarang kita ingin dengarkan dulu pujian dari Putri Siagian, Yesus Penolongku.

0: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Radio.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
2: Halo, saya Calvin Hartono. Ternyata ini rahasia sukses untuk anak-anak di masa depan. Selama 75 tahun, Harvard University melakukan studi mendalam tentang hubungan antara pekerjaan rumah dengan kesuksesan di kemudian hari. Ternyata, anak-anak yang terbiasa melakukan pekerjaan rumah yang dilakukan sejak kecil akan menjadi lebih sukses dan lebih bahagia. Namun, penemuan paling mengejutkan dampaknya adalah terhadap harga diri anak-anak yang diberikan pekerjaan rumah tangga akan tumbuh menjadi orang dewasa yang lebih percaya diri dan kompeten. Penelitian terhadap 10.000 anak memperkuat hal ini. Pekerjaan rumah membantu meningkatkan dan membangun kepercayaan diri. Sayangnya, banyak orang tua yang tidak tega melihat anaknya mengalami kesulitan. Padahal, dengan tidak memberikan kesempatan anak mengalami tantangan, tanpa sadar, kita sudah merampas rasa percaya dirinya. Dan ingatlah, tugas kecil seperti mencuci piring bukan hanya masalah kebersihan rumah, tetapi juga melatih tanggung jawab dan ketangguhan seorang anak. Saya Calvin Hartono terbiasa dilatih ibu saya sejak kecil untuk membantu dan mengerjakan pekerjaan rumah. Saya melakukan bangun pagi, belanja ke pasar, ngelap meja, dan mengupas telur dan sebagainya. Pekerjaan itu harus kita lakukan tanpa membedakan apakah saya laki-laki ataukah saya anak perempuan. Bahkan, bukan sekedar saya diwajibkan untuk menjadi asisten ibu saya saat beliau merintis Gado-Gado Boblo. Tidak banyak waktu untuk bermain, tidak banyak juga waktu untuk bersantai. Namun, ternyata inilah yang membangun dan membentuk mental saya menjadi pebisnis hingga saat ini. Ingat, didikan yang lembek menghasilkan jiwa yang rapuh. Didikan yang penuh dengan disiplin dan diimbangi dengan kasih sayang akan menghasilkan anak-anak yang tangguh di masa depan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.
3: Heartline FM.
4: You're still listening to Heartline Radio, your family station.
5: Ya, 100,6 Heartline FM. Kembali lagi bersama Tunggu Ardante akan menemani Anda, Heartliner, tentu saja di program Saturday Gospel Request. Mana ini back soundnya belum kita siapkan ini. Yang ingin request boleh ya. Ini dia. Oke. Terima kasih yang sudah bergabung nih, Heartliner ya, yang baru aja join ya. Sekarang kita nanti sampai pukul 8 malam nanti nih, Heartliner ya. Jadi bagi Anda yang ingin merequest lagu, boleh banget di WhatsApp kita di nomor 0819-269-1000. Ataupun saat ini juga sedang live streaming di channel YouTube kita di Heartline Network. Anda bisa menuliskan melalui kolom komentar. Yang langsung saja yuk kita sapa-sapa nih, karena sudah hampir setengah jam nih Heartline, dan sudah banyak yang memberikan requestnya. Yang pertama ada WhatsApp kita di 0819-269-1000, ada Bung Alex. Saturday 3rd October 2026 ya. Selamat malam Uncle Timo, I'm Koko Alex di Cimone nih. Request lagu Thank You the Lord by Dawn Moon. Kirim salam untuk jemaat GBI Sangkakala Tangerang. Kemudian juga Oma Clara, tetanggaku. Jangan lupa ya, untuk Heartliner juga besok kita beribadah ya. Terima kasih, success for your career, God bless you and everything, I mean. Thank you so much. Same. You're welcome gitu. Maksudnya sama-sama gitu ya. Yang udah bergabung ada Kak Sinta Simamora. Kak Sinta Simamora jadi ingat. Terima kasih ya Kak Sinta. Minggu lalu kita dikirimin lepet. Ya, kalau gak salah namanya lepet ya. Makanan khas dari tanah Batak sana nih. Ada dari tepung beras ya dibuat ya. Aku dan Bang Toga ya, dikirimin masing-masing dua kotak gitu ya, banyak banget. Akhirnya besoknya aku bagi-bagi ke tetangga. Oh ya, videonya aku belum share gitu ya. Enak banget ya, terima kasih. Tahu aja lagi lapar gitu ya. Oke, kemudian nanti kita ngobrol di live TikTok ya. Sekarang yang masih menyapa di dulu di WhatsApp. Wah ya sudah ya, di WhatsApp ini. Terima kasih untuk Anda. Ya, tadi ada Kak Sinta Simomore ya. Terima kasih untuk lepetnya. Kenapa namanya lepet ya? Kalau misalkan di Indonesia tuh, di Indonesia, mungkin di daerah lain namanya apa sih? Ada kemarin ada yang dari tepung beras dongkal ya, ada ya. Terus yang biasanya tuh tepung beras warna hijau tuh dibungkus pakai daun pisang tuh namanya apa ya namanya? Kurang lebih mirip-mirip gitu ya. Selamat malam Mas Timo, sama-sama, terima kasih juga ye. Nggak ngomong-ngomong sih tiba-tiba kak Sinta kirimin gitu ya. Pas aku udah sampai bawah gitu di pos satpam, loh Mas Timo ada titipan, kata satpam. Loh apa ini gitu ya. Pas dibuka loh, nama Uncle Timo dan juga Bung Toga. Wah langsung aku telepon Bung Toga. Bung Toga coba cek di WhatsApp ada yang ngirimkah sesuatu yang menginformasikan. Wah ternyata ada, katanya Kak Sinta Simomora kirim lepet. Terima kasih ya Kak Sinta ya. Oh lapet ya, bukan lepet. Kalau lepet mah apa istilahnya, lepet tuh makanan khas orang Jawa, orang Sunda gitu ya. Sama itu daunnya istilahnya ketan gitu ya. Itu lepet ya, ini mah lapet ya. Terima kasih Pak Igo Siahaan ini ya. Jadi malu, jadi lapar apa jadi malu gitu ya. Terima kasih untuk koreksinya, lapet ya. Wah. Kemarin aku dikirimin nama Kak Sinta Simomora untuk aku dan juga untuk kru yang lain, ada Bung Toga juga kebagian ya. Terima kasih ya, lapet. Ini makanan khas mana sih? Lapet makanan khas Karo atau Toba itu, atau memang untuk Batak aja tuh, makanan khas daerah sana gitu ya. Pak Igo mau request lagu apa, silakan dituliskan di kolom komentar. Kak Sinta juga silakan ditulis kolom komentar TikToknya ya. Ingin menyapa Prabu Irang, ada Bill juga, ada Evrata Ketaren ya, ada Parlente, ada Andre 21, ada Nurtani, ada Kuyang yang ya, dan semuanya. Oke, sambil menunggu yang lain, kita dengarkan dulu pujian dari Dawn Moon. Thank you Lord, yang sudah membawa kita ke menit 33 lewat dari pukul 6 sore.

0: Amen. Lord, we thank you for all you've done in our lives, and by faith for what you're about to do. In the name of Jesus. Amen.
1: Hallelujah. جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
2: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
3: Cerdas berbisnis. Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
4: Closing bukan soal harga. Banyak pebisnis berpikir, kalau customer tidak jadi beli, berarti harga terlalu mahal. Belum tentu. Kadang masalahnya bukan harga, tapi customer belum percaya. Customer rela beli kopi mahal, rela beli gadget mahal, rela beli tiket konser mahal. Kenapa? Karena mereka merasa nilainya jelas. Customer membeli karena yakin, bukan karena murah. Kalau semua customer mencari murah, tidak akan ada mobil mewah, jam mewah, resto mewah. Closing terjadi saat customer merasa ini produk pas buat saya, bukan saat harga paling murah. Maka tugas bisnis bukan sekedar menjual, tapi membangun keyakinan. Jelaskan manfaat, jelaskan hasil, jelaskan kenapa produk Anda berbeda. Dan yang paling penting, tanyakan masalah yang dihadapi customer. Karena customer suka membeli, tapi tidak suka dipaksa membeli. Dan ingat, headliners, harga membuat customer berpikir, kepercayaan membuat customer membeli. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silahkan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Ya, 100,6 Heartline FM ya. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Radio Heartline dari siang, sore, hingga petang, sore, jelang malam. Kalau misalkan selamat malam itu berarti mulai jam berapa? Secara resmi gitu ya, jam 7 malam gitu, nyebutnya selamat malam. Kalau belum jam 7 malam ya, kalau masih jam 6 apa jam 5 gitu, selamat sore. Ataupun kalau sekarang udah 6:30 ke atas gitu, selamat jelang malam gitu. Kalau nanti kalau udah jam 7 ke atas baru selamat malam. Kalau udah jam 12 lewat 01 detik gitu ya, selamat pagi gitu. Padahal masih gelap gitu ya. Oke, untuk Anda yang ingin bergabung, request langsung saja ya. Bisa WhatsApp kita 0819-269-1000. Ataupun juga saat ini sedang live TikTok, Anda bisa menuliskan di kolom komentarnya ya. Langsung, sudah banyak banget ya. Tapi kita ingin bacakan dulu yang sudah bergabung di live, di WhatsApp. Ada Pak Igo Sihan. Horus Pak Igo ya, sehat selalu ya. Om Timo, aku mau request lagu Takkan Tak Kutahukan Hari Esok. Ini lagi cari jalan keluar dari Gading Serpong, macet di mana-mana seputar Gading Serpong. Terima kasih Om Timo. Ini macet karena apa nih? Karena ada pembangunan jalan kah? Gitu ya. Karena sekarang lagi musim pembangunan jalan gitu ya. Meskipun kadang-kadang ya gitu. Kan kita tiap hari istilahnya melewati jalan yang sama gitu ya. Ke kantor gitu. Ini perasaan jalan kagak rusak-rusak amat ya. Tapi dihancurin terus di bangun gitu, ditambal gitu, ganti bukan konblok ya, ganti cor-coran baru, dan jaraknya pun nggak terlalu jauh gitu ya, tapi nggak jauhnya bisa bikin macet yang cukup jauh gitu ya. Padahal banyak loh istilah jalanan yang lebih rusak daripada itu gitu ya, kadang-kadang suka bingung kita nih. Perasaan jalanan masih baik-baik aja gitu ya. Ya sudahlah, namanya dikasih gratisan untuk diperbaiki, ya udah silakan monggo gitu ya. Meskipun kitanya juga harus sabar-sabar ya, karena macet ya. Oke, terima kasih Pak Igo Sian. Semoga lagunya bisa menghibur Pak Igo Sian ya. Karena abis ini akan diputarkan lagunya ya. Oke. Lanjut berikutnya ada Indri Susilo ya. Siang kak, ini Indri di Gunung Sahari kak, mau request lagu Steel dari Hillsong Worship. Terima kasih. Sama-sama kak Indri ya, pakai E ya, bukan Indri. Kebetulan nama nyokap aku Indri, gak pakai E, makanya ini Indri gitu ya nyebutnya nih. Lagu Steeler Hillsong akan segera hadir Kak Indri ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada Ibu Sari juga di Jakarta Selatan. Halo, selamat malam Bung Timo, selamat bertugas. Mau request lagu Mujizat Itu Nyata. Kirim salam untuk Opung Roy, Pak Wardiono, Pak Agus, dan semua kru Heartline. Terima kasih Bung Timo. Sama-sama. Oke, setelah WhatsApp, sekarang kita join ke live TikTok kita. Ini udah banyak banget nih. Terima kasih Anda yang sudah bergabung. Cikadut gitu ya. Bukan cekedot ya, tapi cikadut. Salam-salam untuk teman Heartline Denyaski. Waduh, siapakah gerangan dirinya ini ya? Ibu Rinja, terima kasih ya sudah diputarkan sama-sama. Kemudian yang sudah bergabung juga tadi Bu Omayati, tadi request lagu apa Omayati ya? Greta Sihombing ya. Ku mau iring Yesus. Oke. Di Plaza Sinta ya. Ini jangan-jangan ini plazanya punya Kak Sinta ini ya, Plaza Sinta ya. Ya betul banget. Sabtu depan.
Bu Rici sudah diputarkan tadi lagunya ya, tinggal nanti lagunya Greta Siombingku Mau Iring Tuhan. Oke, siap. Kita akan segera putarkan Greta Siombingku Mau Iring Tuhan. Pak Dewor, Lampung hadir. Wah. Di Lampung lagi hujan atau lagi cerah, Pak Dewor? Karena puji Tuhan ya, di Tangerang kemarin ya, barusan di tempat aku tuh, Kabupaten Tangerang, diguyur hujan. Meskipun gak deras gitu ya, tapi puji Tuhan ya, setelah sekian lama gak hujan gitu ya. Pak Dewor mau request lagu, monggo. Langsung saja ditulis di kolom komentar ya. Sekarang kita mau dengarkan dulu pujian yang sudah di request tadi oleh Pak Igo Sian.

106,6 Heartline FM ya. Radio Heartline berada di Karawaci, Tangerang ya. Untuk Anda yang mungkin baru aja join, mendengarkan melalui siaran live TikTok gitu ya. Karena kalau siarannya selain didengarkan di gelombang 106 FM, kita juga siaran live TikTok. Nah, kalau pendengar live TikTok atau penonton live TikTok kan dari mana-mana aja gitu ya. Dari seluruh dunia gitu ya. Oke, kita bacakan lagi Heartliner yang sudah bergabung. Kalian kita mau bacakan dari WhatsApp dulu ya. Yang di live TikTok sabar-sabar menanti ya. Tetap stay tune dulu ya. Ada Abung Roy. Selamat malam Uncle Timo. Ngomong-ngomong suaranya udah bindeng nih. Apakah ke guyur hujan atau main hujan? Kayaknya lapar deh. Ngopi gitu ya. Ngopi dulu, request lagu Pance Pondaa Gunung Batuku. Salam kembali untuk Mbak Sari, Pak Wardono yang lagi leye-leye. Pak Hardi Santoso, oke dah, tara thank you, you're welcome atuh gitu ya. You're welcome atuh gitu ya. Soalnya lagi ada yang dengerin dari Bandung, jadi kita ngomongin ke Bandung-Bandungan gitu atuh. Pakai atuh gitu. Terima kasih Opung Roy ya. Nanti ini suara bindeng memang bawaan orang Opung, dari dulu suara aku memang begini gitu ya. Apa karena dulu belajar bahasa Prancis jadi parle français gitu. Oke, kita bacakan ya yang sudah bergabung kali ini di join di live TikTok. Selamat malam untuk Ibu Paula ya, Batam lagi panas ya karena asap makin tebal. Waduh, itu sudah masuk ke daerah ibu kah atau seperti apa? Mungkin bisa diinformasikan, semoga di pemerintahan di sana bisa segera mengambil gerak cepatnya untuk memperbaiki keadaan gitu ya. Ada cantik Francisca yang katanya siaran tiap hari di Bandung. Wow, senang ya, sudah 3 tahun nih siaran ya. Berarti suaranya pasti lembut gitu ya. Mau request lagu apa? Cantik Francisca ya, Kak Cantik ini mau request lagu Nikita The Prayer. Oke, Kak Cantik ya. Terima kasih untuk Ibu Icu, katanya salam juga untuk semua sahabat Heartline dimanapun berada, kompak di udara, semangat bahagia selalu. Sama-sama. Kita nonton TikTok bisa lihat penyiarnya yang ganteng kayak sekoteng. Oh enggak. Terima kasih Ibu Paula ya. Berarti besok-besok kalau live TikTok itu bisa itu ya. Kita bisa nonton, yang menonton pun bisa terlihat mukanya gitu ya. Juga ada emaknya Bobo Boy. Mau request lagu WGTB. Makasih JBU. Ini emaknya Bobo Boy. Bapaknya ada di mana nih bapaknya nih? Bobo Boy lagi ada di mana Bobo Boy? Lagi tidur ya. Oke, kita siapkan ini ya. Tadi yang sudah di request minta lagu The Prayer ini dari Nikita nih ya. Baik, Heartliner yang ingin bergabung boleh ya di 0819 269 1000 untuk WhatsApp-nya ya. Jangan lupa tuliskan nama, kemudian lokasinya di mana, kirim salamnya untuk siapa gitu ya. Sekarang kita dengarkan dulu yuk lagu The Prayer yang sudah di request oleh Mojang Priangan gitu ya, dari Badung. Ada cantik Francisca, The Prayer Nikita and Wawan ya.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
4: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli bukan hanya pada kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Ratu Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Radio.

Ya, 100,6 Heartline FM. Terima kasih Heartliner, untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Radio Heartline ya. Sudah jam 7:30 nih Heartliner ya. 7:08. Waktu kita tinggal sebentar lagi menuju pukul 8 malam ya. Yuk, sekarang kita sapa-sapa yang sudah bergabung ya. Di live TikTok kita ada Cross, tahu Cross ya, selamat malam kembaranku Timo Minahasa. Berarti aku Timo Tangerang gitu ya. Mau request lagu apa Bung Tau Cross ya? Ada Ibu Linda Marliana juga. Ibu Linda, terima kasih ya tadi sudah mampir ke studio Heartline. Sudah daftar acara Heartline untuk tanggal 10 gitu ya. Jauh-jauh sama Ibu Indah Prihatin gitu ya. Menyempatkan diri datang-datang, istilah jauh-jauh datang ke studio Heartline ya. Ya. Padahal sebenarnya gak usah datang gitu ya. Nanti tinggal kita daftarkan aja. Tapi ternyata pengennya datang aja gitu ya. Jadi foto-foto gitu ya. Ketemu Bung Yasmanto juga. Ada Pak Bung Jeff juga. Dan yang lainnya juga tadi. Jadi rame nih studio Heartline ya. Betul, udah sampai rumah nih Ibu Linda nih ya. Sampai rumah jam berapa tadi? Kemudian juga Boy 78 minta lagu Tuhan Perlindungan dari Clarissa Dewi. Terima kasih, terima kasih. Nanti abis ini kita putarkan ya. Ada Melissa Tanzil juga yang tetap setia. Yuliana, ada Indis Ekonomi, oh bukan ya, bukan Indis Ekonomi ya, Kingdom Ekonomi gitu ya. Rajanya atau kerajaan ekonomi ini ya. Amin ya. Ada Ibu Rita, ada Ibu Linda juga nih ya, yang tetap stay di kesempatan malam hari ini. Hujan gak ya? Kemarin sempat hujan ya, malam-malam gitu ya. Gak terlalu malam, ya jam-jam segini gitu ya. Udah lama gak hujan. Hujan, meskipun hujannya gak lama tuh, gak tahu nih hujannya hujan asli atau mungkin hujan buatan, gak tahu ya. Tapi yang pasti setidaknya sudah bikin adem sejenak gitu ya. Yuk, Bung Marcel, terima kasih sudah bergabung ya. Yuk, sekarang kita putarkan untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Radio Heartline. Kali ini kita akan putarkan dulu Tuhan Perlindungan dari Clarissa Dewi.

on air saja nih Heartliner 100,6 Heartline FM. Heartliner, terima kasih untuk Anda yang tetap mendengarkan Heartline FM ya. Sudah hampir jam 8. Saatnya saya harus undur diri dari pendengaran Anda nih Heartliner. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih juga tadi Ibu Linda dan Ibu Indah yang bersedia yang jauh-jauh mampir ke studio Heartline ya, yang mendaftarkan program acara Mental Health untuk tanggal 10 ya. Terima kasih. Dan juga terima kasih untuk Anda yang tetap setia dari WhatsApp dan juga live TikTok yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena banyak banget yang sudah menuliskan merequest lagunya ya. Saatnya saya harus undur diri dari pendengaran Anda. Selainnya ada jangka mana-mana karena akan ada Bung Toga yang akan melanjutkan perjalanan ini ya. Tadi ada yang minta request lagu Still ya, dari Hillsong sebagai pujian penutup. Halo Bung Timo, selamat bertugas, Tuhan memberkati. Halo Bung Riki Sastro, terima kasih Bung Timo ya, selamat beristirahat sama-sama ya. Sebagai pujian penutup dari Hillsong Still, terima kasih. Tetap stay tune di Radio Heartline hingga malam hari nanti. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Ya, 100.6 Heartland FM, your family station. Ya, selamat malam Haraner. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga hari ini hari menyenangkan, menjalani aktivitas dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini ya. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu, tapi kasih setia Tuhan tak pernah berlalu, senantiasa menyertai setiap kita, orang percaya tentunya ya. Saya berharap juga kabar Haraner dalam keadaan sehat, baik tentunya dalam kasih anugerah Tuhan. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya Bung Toga akan menemani Heartlander dalam program Gospel Request. Kita melanjutkan request-request kita ya sampai jam 10 malam nanti, yang kita putarkan sesuai dengan request dari Heartlander tentunya ya. Karena itu yang mau bergabung seperti biasa nomor WA yang dapat dihubungi, atau Heartlander juga dapat berinteraksi ya, atau menelepon langsung ke WA call kami 0855885 1006 ya. Juga di 0819269000. Juga Haraner juga dapat menyaksikan atau mendengarkan program ini melalui live TikTok Heartland FM ya. Ya, untuk itu Haraner ditunggu ya setiap requestnya. Sebelumnya kita dengarkan dulu satu pujian berikut ya, sambil menunggu request dari Haraner. Karena setiap puji-pujian yang kita dengar membawa sukacita, semoga juga menghibur, menguatkan, dan memberkati kita di malam hari ini dimanapun Anda berada. Untuk itu Haraner, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Heartland FM. Kita dengarkan "Tak Akan Kemana Atau Ikut Yesus".

Iya, kau mau selalu ikut Yesus selamanya. Suka maupun duka, tetap kasih Yesus lebih besar di atas segala pergumulan masalah yang kita hadapi ya. Ya, namanya hidup harner ya, ada tentunya itu bagian dari hidup, namanya hidup. Ada masalah pergumulan yang kita hadapi, tapi itu tidak menghambat sukacita, semangat kita untuk tetap terus mengikut Yesus dalam keadaan apapun kita alami. Baik, harner. Ya, kembali itu kami mengundang sekali lagi sebelum kita bacakan request yang sudah masuk. Ya, yang mau bergabung saya lagi di 0819269000 atau di 0855885106 ya, sampai pukul 10 malam nanti. Baik, tiba saatnya kita bacakan request yang sudah masuk ya. Ya, request pertama ya datang melalui live TikTok ini ya. Request pertama yaitu ada Kak Melisa Tanjil ya. Ya, salam selamat malam Kak, mau request lagu dari Sari Simorangkir, Kau Yang Terbaik. Ya, terima kasih, God bless you. Baik Kak Melisa Tanjil ya, Tuhan berkati juga senantiasa. Dan terima kasih sudah bergabung dan jadi request pertama di malam hari ini di Gospel Request ya. Baik, selanjutnya disusul oleh Kak Riki Sastro, masih dari TikTok ini ya. Ya, selamat malam tugas, selamat bertugas, sampai tuntas Tuhan berkati. Ya, mau request dari NDC Worship, Senada Dengan Surga. Salamnya buat semua pendengar setia Heartland dan kru Heartland FM. Selamat bertugas, God bless. Amin, amin. Terima kasih Kak Riki Sastro ya. Berikutnya ada Sumi, Ibu Sumiyati Paula atau Omayati ini ya. Ya, selamat malam Bung Toga. Selamat malam Minggu ya, selamat bertugas. Ya, mau request lagu dari Meriam Belina, One Day at a Time. Ya, terima kasih Bung Toga, mau lihat di gudang. Sama-sama, mau lihat di gudang juga ya buat Ibu Sumiyati Paula. Ya, selanjutnya ada Ibu Rince Manalu. Salam, selamat malam. Minta lagu judulnya Yesus Nakodaku. Ya, lagu ini mengingatkanku kapal FYD Dubai yang semuanya selamat dari teroris. Iya, ya. Ya, ini mengingatkan kita bahwa semua yang terjadi adalah dalam kehendak dan kendali Tuhan ya. Kan itu biar apapun yang kita lakukan terus melibatkan Tuhan ya, senantiasa. Biar yang terbaik daripada Tuhan terus menyertai setiap langkah-langkah kita juga ya. Baik Ibu Rince, Tuhan berkati juga ya. Selanjutnya satu lagi ada Ibu Iculi Haryani di Cimone. Salam, selamat malam Bung Toga, salam sehat, semangat selalu. Ya, mau request lagu Yesus Juru Mudiku dari Putri Siagian. Ya, terima kasih mau lihat di gudang Ibu Iculi Haryani. Iya, kita lihat dulu melalui WhatsApp ya. Iya, request dari WhatsApp sudah bergabung ada Opung Roy Panjaitan. Ya, selamat malam Toga, sehat-sehat selalu.
Iya. Kadang ya kemarin tidak bergabung ya di Oras Bona Pasugit karena ketiduran katanya. Baik, Opung dimaklumin ya. Yang penting sehat-sehat terus buat Opung Roy Panjaitan. Ya. Opung minta lagu Nada dan Doa ya. Nada dan Doa Karena Kasih Yesus ciptaan Polman Manalung. Untuk salamnya buat Pak Wardiono, teman seperjuangan di Cengklong ya, dari Cengklong. Juga buat Mbak Sari yang selalu rajin ibadahnya. Salam juga buat Ito Rince Boru Manalu, Kak Riyama Silitonga, Dek Yohana Rumangit Blasteran Manado Batak. Wow, baru tahu ya ternyata Ibu Yohana campuran Manado Batak ya. Berarti disingkat jadi Batman ini ya, Batak Manado. Ya, salam juga buat Oma Yati ya, yang sudah lebih dulu tadi merequest asli Cianjur yang merantau ke Pulau Batam. Juga buat Ibu Rita yang ada di BSD. Ya, yes, ada sekelumit kata-kata bijak dari Opung nih. Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberinya harta. Allah juga mampu menyusahkan orang kaya tanpa menyentuh hartanya. Maka jangan ukur kebahagiaan dari banyaknya harta yang kita miliki, melainkan dari tenangnya hati dan cukupnya rasa syukur dan dekatnya diri kepada Allah. Karena nikmat terbesar bukanlah memiliki segalanya, tetapi memiliki hati yang selalu merasa cukup. Wah, luar biasa. Terima kasih. Amin, amin, amin, Opung. Ya, mau lihat ya juga buat kata-kata sekelumitnya. Ya, mengingatkan kita untuk senantiasa mencukupkan dan mensyukuri apa yang Tuhan percayakan bagi kita ya, dan senantiasa dekat kepada Tuhan karena sumber kebahagiaan, sukacita, ketenangan kita adalah ketika kita dekat kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dikatakan pemazmur seperti itu ya. Baik, Opung, tugas sudah siapkan ya untuk pujiannya. Ya, satu lagi dari baru masuk ini, Pak Agus di Cengklong. Selamat malam untuk dari Pak Agus. Ingin request ada satu sobatku. Salamnya untuk Ibu Helen, Ibu Emmy, Ibu Iren, Ibu Sari, Ibu Esther, Pak Nathanael, juga Pak Immanuel, Pak Catur, Pak Beni, serta jemaat Gereja Bethlehem Taman Kencana. Jangan lupa besok beribadah ya. Untuk kita semua beribadah di gereja lokal kita masing-masing. Baik, Pak Agus di Cengkareng, thank you ya sudah mengingatkan kita untuk persiapan hati dan diri kita ya untuk besok datang beribadah mencari Tuhan lebih dulu dari segalanya ya. Baik, langsung saja kita dengarkan ya beberapa pujian berikut ya. Tadi request pertama dari Sari Semorangkir, yaitu Yang Terbaik. Ya, tetap stay tune Hardliner di Hardline FM, karena puji-pujian yang diperdengarkan membawa sukacita dan ketenangan bagi kita semuanya.

Ya, nama Yesus yang menghibur hatiku ya. Sahabat yang baik itu memberikan nyawanya dan senantiasa ada ketika suka maupun duka ya. Yesus adalah sahabat kita. Selain Bapa, dia juga sahabat kita yang senantiasa ada setiap musim kehidupan kita. Renner, wow, kita sudah selayaknya bersyukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan setiap anak-anaknya. Ya, baik, Renner, masih bersama saya, Bung Toga. Terasa ya, sudah hampir satu jam lagi untuk kita mendengarkan puji-pujian sampai pukul 10 malam nanti dalam program Gospel Request. Untuk itu, Renner, yang mau bergabung silakan di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006. Ya, sekali lagi Renner juga dapat bergabung atau menyaksikan program ini melalui live TikTok Heartline FM ya. Di situ juga Renner dapat merequest langsung di kolom komentar. Ya, tentunya untuk akan bacakan dan langsung putarkan sesuai dengan request dari Heartliner. Ya. Baik, kita kembali bacakan ya request berikutnya yang sudah masuk. Oh God, you're so good. Baik, ada Mbak Sari di Jakarta Selatan. Salam, selamat malam untuk Kak. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Selamat bertugas sampai tuntas. Ya, puji Tuhan, kabar baik Ibu Sari. Saya berharap juga kabar Ibu Sari dalam keadaan sehat, baik dan semangat ya. Baik, untuk requestnya Mbak Sari minta lagu Ku Terhubung ya. Salam-salamnya buat Opung Roy, Pak Wardiono, Pak Epi, Pak Le, juga Bung Dika, Mbak Ragil, Kak Versi.

Bu Rince, Bu Rita, Bu Icu, Bung Chandra, Kak Oktrin, Pak Agus di Cengkareng. Salam penuh sukacita dan bahagia selalu bersama keluarga. Iya, mau lihat di gudang Bung Tugas. Selamat melayani. Selamat piket. God bless you. Ya, God bless you to Ibu Sari ya di Petukangan Jakarta Selatan. Yang untuk requestnya Tugas sudah siapkan ku terhubung ya. Dari Yesu Abraham ya. Baik, selanjutnya ada Pak Darwin Chen. Selamat malam, semangat selalu untuk gak kirim salam buat semua penyiar dan ku Heartland dan juga pendengar setia Heartland dimanapun berada ya. Selamat malam, salam semangat selalu dan jangan lupa untuk besok kita datang beribadah. Ya, requestnya Yesus Engkau Tuhan Benteng Hidupku. Baik Pak Darwin, terima kasih. Ya, Tugas sudah siapkan ya, Benteng Hidupku. Dan terima kasih juga sudah mengingatkan kita kembali untuk mempersiapkan hati kita ya untuk besok datang beribadah di gereja lokal kita masing-masing tentunya. Ya, selanjutnya ada Ibu Mona Saragi. Ibu Mona minta lagu Ku Perlu Engkau Tuhan. Dan bantu dalam doa buat Sipa ya yang sedang sekolah, iya bersekolah menimba ilmu di Purwodadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Ibu Mona Saragi di Tangerang Selatan ya. Tuhan berkati dan Tuhan sertai ya buat keluarga, khususnya buat anaknya Sipa ya yang sedang studi di Purwodadi.

Ya baik, karena itu dulu ya, kita dengarkan dulu beberapa pujian tadi dari Mbak Sari, kemudian disusul Ibu Mona dan Pak Darwin Chen. Ya, kita dengarkan langsung Ku Terhubung dari Yesua Abraham. Ya, tetap stay tune di Heartland FM sampai pukul 10 malam nanti.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: Hello Harliner. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartland Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartland Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartland Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartland.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HeartlineFM dan TikTok HeartlineFM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
4: Haleluya, Jalal bar name Khodavand. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
5: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Heartliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

ya semua karena kemurahan Tuhan, Haranar ya. Apa yang kita miliki, bahkan napas, setiap napas yang kita hirup dan hembuskan, itu semua karena anugerah Tuhan. Setiap detik detak jantung dan udara yang kita hirup bukanlah sesuatu yang kita miliki. Itu hanya karena kemurahan Tuhan, Haranar ya. Semua karena pemeliharaan dan kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh ada saat ini, malam hari ini, kita boleh mendengarkan juga lagu-lagu gospel, lagu-lagu rohani malam hari ini, itu semua juga berkat kemurahan Tuhan ya, Haranar. Begitu senantiasa kita mensyukuri atas rahmat kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya, selalu baru setiap hari. Ya, terima kasih Haranar yang sudah setia yang mendengarkan ya di menit ke-25 dari pukul 21 ya. Sudah hampir 1,5 jam kita mendengarkan lagu-lagu rohani tentunya. Sampai pukul 10 malam nanti ada 35 menit lagi ya Haranar ya. Untuk itu masih ada waktu, silakan Haranar yang mau bergabung di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006. Baik pendengar semua, kembali ya kita bacakan request yang sudah masuk. Kembali saatnya kita bacakan berikutnya, datang dari Kak Tiar ya di Batu Ceper nih. Ya, selamat malam gospel request. Ya, minta lagu Bung Toga. Yaitu Ujilah Aku Tuhan. Salamnya buat semuanya saja pendengar setia Heartland. God bless you. Baik Kak Tiar, God bless you too ya. Ya, Ujilah Aku Tuhan dari Symphony Worship ya. Ini ya dari versi Symphony Worship. Ya, biasanya dari Pendeta Niko ya. Kak Tiarnya minta dari Symphony Worship. Baik Kak, tugas sudah siapkan ya. Selanjutnya ada Pak Igo Sihaan. Malam untuk gas, salam. Ya, selamat malam juga Pak Igo Sian. Mau request lagu Ku Terhubung. Wow, tadi sudah di request ya, sudah ada yang request tadi. Kalau tidak salah Ibu Sari ya. Iya, sudah dikasih Ibu Sari Pak Igo. Boleh diganti Pak Igo lagu, judul lagu lain ya. Salamnya untuk semua pendengar setia Heartland FM, juga buat Bung Toga, selamat bertugas sampai tuntas. Tuhan Yesus memberkati. Baik Pak Igo, ditunggu ya untuk mengganti judul lagunya. Ya, kalau tidak juga enggak apa-apa ya. Nanti ya, nanti kita putarkan kembali ya Pak Igo, atau nanti Toga gantikan dengan judul lagu lain ya. Ya, masih kita beri kesempatan untuk Pak Igo kirim lagu yang lain. Ya, sepertinya lagi mengetik ini Pak Igo ya. Baik Pak Igo, ditunggu ya. Ya, sembari kita menunggu dari Pak Igo, kita bacakan kembali request berikutnya, datang dari Kak Kesha di Jakarta Barat. Ya, salam selamat malam untuk Gam, minta lagu Tak Satu Pun dari Gracia Epipania. Ya, salamnya buat semua kru Heartland Yaski dan semua pendengar gospel request. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan. Tuhan berkati. Baik Kak Kesia,
Terima kasih sudah bergabung dan Tuhan berkati juga senantiasa ya. Baik, ya Pak Igo ya sudah membalas WA-nya. Siap dipilihkan saja Bung Toga. Oke ya, saya pilih lagunya Seperti Rusa saja ya dari Hosanna Singer. Seperti rusa rindu air sungaimu ya Pak Igo. Baik, Haranar sudah ada 3 request ya. Saatnya kita dengarkan ya 3 pujian berikut yang tadi di request oleh Kak Tiar, Kak Kese dan Pak Igo Sihaan. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Igo ya. Baik, kita dengarkan Ujilah Aku Tuhan. Tetap setia di Heartland FM.

Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id. Heartliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya, dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

Ya, pengharapanku hanya di dalam Tuhan. Ya, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena pengharapan kita di dalam Tuhan selalu aman. Dan ya dan amin tentunya ya. Manusia boleh memberikan harapan, harapan palsu, beri janji-janji yang tidak ditepati, tapi Tuhan memberikan pengharapan, janji yang pasti untuk memberikan kita sukacita dan tentunya suatu kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Untuk itu Haranar, biar dalam pengiringan kita bersama Tuhan tetap senantiasa menaruh pengharapan hanya di dalam Tuhan. Baik Haranar, tak terasa ya waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10 ya. Dimana saya sudah menemani Haranar hampir 2 jam ya. Dari pukul 8 malam tadi hingga saat ini hampir pukul 10 malam. Kiranya segala puji-pujian ya yang kita dengar menjadi kekuatan dan jadi penyemangat bagi kita untuk menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan tentunya. Dan terima kasih juga bagi Haranar yang sudah merequest, baik itu melalui live TikTok maupun melalui WhatsApp ya. Tuhan berkati senantiasa ya. Sampai jumpa di minggu depan setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 10 malam dalam program Gospel Request. Dan jangan kemana-mana Haranar, setelah ini ada program Sentuhan Hati ya, suatu program rohani yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa rohani sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa juga untuk kita mempersiapkan hati kita untuk besok datang beribadah di gereja lokal kita masing-masing. Ya, akhir kata saya Bung Toga pamit undur diri dari pendengar Anda, Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran

di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269000. Let's join now. See you.

0: Allah memberi kita kebenaran tentang dirinya bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu kita. Allah mau kita mengenal dia.
1: Ketika mendengarkan Allah, sikap Anda mempengaruhi apa yang Anda dengar. Jika Anda berfokus kepada Tuhan dan apa yang difirmankannya, maka Anda akan mendengar kebenarannya. Tetapi jika Anda berfokus kepada keadaan eksternal, mungkin Anda akan mendengar sesuatu yang sama sekali lain. Sebentar lagi, Dr. Charles Stanley akan membahas pendengar aktif dan pendengar pasif, sementara ia juga terus menjelaskan goal Allah dalam berfirman. Akan kita pelajari dua prinsip mendasar pada hari ini. Inilah prinsip yang akan membantu kita dengan akurat menafsirkan apa yang Allah firmankan. Evaluasilah gaya Anda mendengar, sementara Dr. Charles Stanley menjelaskan bagaimana caranya memahami dan menanggapi goal Allah dalam berfirman.
0: Saudara, ketika berfirman, Allah selalu spesifik. Allah tidak pernah berfirman secara umum, melainkan sangat spesifik. Ketika berfirman, Allah mempunyai goal. Ia selalu berfirman kepada hati manusia. Sementara kita merenungkan apa yang Allah firmankan dan bagaimana ia memfirmankannya, perlu kita renungkan juga bagaimana kita mendengarkan dan bagaimana kita memahaminya. Hari ini saya ingin membicarakan goal Allah dalam berfirman pada kita. Kita tahu bahwa Allah berfirman melalui firman-Nya, yaitu Alkitab, melalui Roh Kudus, melalui keadaan, melalui orang lain dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah yang Allah kehendaki ketika berfirman pada kita? Entah itu melalui firman-Nya, melalui roh-Nya, melalui keadaan, atau melalui orang lain. Dalam Galatia 1 ayat 11 hingga 17 dikatakan, "Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya padaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya, dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya berkenan menyatakan anak-Nya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik." Dari sini dapat kita memetik tiga goal Allah setiap kali berfirman pada kita masing-masing. Dan apabila kita memahami goal-goal-Nya, kita akan mendengarkan dengan gaya yang lain. Goal utama Allah dalam berfirman adalah agar kita memahami kebenaran dan menjadikannya bagian dari cara berpikir kita dan gaya hidup kita. Tidak seorang pun yang membaca Alkitab sampai habis dapat mengatakan, "Sekarang saya sudah memahami segala kebenaran." Buktinya, entah seberapa sering kita membaca satu ayat tertentu dan berkata dalam hati, "Ah, mengapa selama ini belum terbaca ya?" Anda tahu mengapa? Sebab Alkitab itu penyataan hati dan pikiran Allah. Allah memberikannya agar kita memahami kebenaran, di mana setelah diselamatkan, semakin kita membaca firman-Nya, semakin jelaslah kebenarannya. Dan semakin jelas kita memahaminya, semakin besarlah pengaruh-Nya terhadap kehidupan kita. Allah tidak membutuhkan penerjemah, sebab Allah berfirman ke hati manusia dalam bahasa Roh Kudus yang universal. Firman-Nya diberikan bukan untuk kita baca satu kali selalu selesai, bukan juga untuk kita hindari karena kita tidak mengerti. Kita akan mengerti dengan membacanya dan membiarkan Allah berfirman dalam hati kita. Itulah sebabnya Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 ayat 13, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Ketika kita menerima Kristus sebagai Juru Selamat, Roh Kudus datang dan hidup di dalam kita dengan tanggung jawab antara lain untuk menegur kita akan dosa, menghibur kita di masa-masa sulit. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 hingga 14 dikatakan, "Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan-Nya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah pada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Demikianlah, orang yang tidak percaya hanya mempunyai pikiran alami mereka sendiri, tetapi orang yang percaya mempunyai roh Allah yang menafsirkan firman Allah baginya. Itulah sebabnya seorang yang belum diselamatkan bisa membaca Alkitab dan mengatakan, ini hanya mitos dan cerita yang tidak saya pahami. Sementara orang yang diselamatkan bisa membaca Alkitab dan mengatakan, wow, rupanya demikian Tuhan Yesus Kristus itu. Rupanya demikian Allah berkarya dalam kehidupan Rasul Paulus. Entah Allah akan berkarya dengan cara yang sama atau tidak dalam kehidupan saya. Sebab orang yang telah dilahirkan kembali mempunyai roh Allah di dalam dirinya, yang menyingkapkan apa yang tidak mungkin dapat dilihat dengan pikiran manusia. Setiap kali kita membaca firman Allah, Roh Kudus menanamkannya dalam benak kita, dalam roh kita, sehingga lambat laun tanpa sadar kita menjadi semakin matang dalam hal-hal yang dari Allah, dan firman Allah menjadi bagian dari keberadaan kita. Terkadang saya sendiri berulang-ulang membaca ayat yang sama hingga 1-2 minggu. Kemudian saya baru temukan kebenaran rohani yang Allah mau saya pahami. Kalau Anda berulang-ulang membaca ayat yang sama, seringkali karena Roh Kudus yang membawa Anda kembali ke ayat itu. Sedikit demi sedikit kebenaran yang terkandung di dalamnya akan terbuka bagi Anda. Dalam hal ini seringkali kebenaran itu menyingkapkan kondisi hati Anda. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah goal pertama Allah dalam perfirman adalah agar kita memahami kebenaran. Kebenaran tentang apa? Pertama-tama kebenaran tentang siapa Allah itu. Dalam Filipi 3 ayat 8 Paulus menulis, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Mengapakah Paulus menulis demikian? Sebab ketika ia diselamatkan dalam perjalanan menuju Damsyik, Allah merevolusi kehidupannya. Allah memberinya sekilas pandang tentang Kristus Sang Juru Selamat dan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga Paulus semakin ingin mengenal Kristus. Seperti katanya dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Semakin Paulus mengerti, semakin ia ingin lebih mengenal Kristus lagi. Demikianlah Allah memberi kita kebenaran tentang dirinya bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu kita. Allah mau kita mengenalnya secara pribadi. Allah mau kita mengenal siapa dia. Sebab semakin kita mengenal dia, semakin kita akan mengasihi dia. Dan semakin kita mengasihi dia, semakin kita akan mau melayani dia. Dan semakin kita mau melayani dia, semakin kita akan mencurahkan diri kepada sesama. Jadi pertama, sasaran Allah dalam berfirman adalah agar kita memahami kebenaran tentang dia. Dengan menekuni firman-Nya kita akan semakin mengenal dia. Dan melalui Roh Kudus Allah akan mengamalkan kebenaran-kebenarannya itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita semakin mengerti cara-cara dan hal-hal yang dari Allah yang tadinya tidak kita mengerti hanya dengan membaca firman-Nya. Allah mau kita menemukan kebenaran tentang dirinya, tentang keagungannya, tentang kuasanya, tentang kasihnya, tentang kasih karunia-Nya, dan tentang segala ciri-Nya. Selain itu, Allah juga mau kita memahami kebenaran tentang diri kita sendiri, yaitu sebagai manusia yang berdosa, yang tidak memadai, yang hanya mungkin diselamatkan oleh kasih karunia Allah, di mana seluruh masa silam kita dihapuskan dan kita diberikan masa depan yang baru, di mana Yesus Kristus sendiri akan mengekspresikan kehidupan-Nya melalui kita, melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus yang saat demi saat, hari demi hari, memberdayakan kita untuk melaksanakan apapun yang Allah kehendaki kita laksanakan. Penting sekali posisi kita dalam Kristus itu bagi pemahaman kita tentang apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Allah mau kita memahami siapa Dia, siapa kita, dan kebenaran bahwa walaupun Allah itu mutlak kudus seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sementara kita ini hanyalah manusia berdosa, tetapi Allah mau menjadikan kita serupa dengan gambaran anak-Nya, Yesus Kristus. Itulah goal Allah, menjadikan anak-anak-Nya semakin serupa dengan Kristus. Allah mau kita mengerti bahwa kita sangat berharga di mata-Nya. Demikian berharganya sampai Yesus Kristus diutus-Nya untuk mati menggantikan kita. Allah juga mau kita memahami kebenaran tentang orang lain. Ketika kita mulai memahami siapa Allah itu, siapa kita ini, kita akan lebih mampu memahami orang lain. Sebab kita akan mampu mengakui kelemahan, kegagalan, dan kebergantungan kita sendiri kepada Allah, sama seperti orang lain. Umpamanya orang yang baru mengenal ataupun yang baru menjadi umat Kristiani yang belum banyak tahu tentang firman Allah, kita tidak menjadi kritis terhadapnya. Kita memakluminya sebagai juga anak Allah seperti kita sendiri. Kita tahu bahwa dulu pun kita belum tahu banyak. Dulu pun kita pernah gagal. Sebab itu bukan kita mengkritiknya. Kita seharusnya membesarkan hatinya. Allah mau kita memahami bahwa kita semua tanpa kecuali adalah makhluk ciptaan Allah yang hidup. Semuanya membutuhkan kasih karunia-Nya, semuanya membutuhkan pengampunan-Nya, dan semuanya dikasihi oleh-Nya. Kita yang sudah mengenal Kristus sebagai juru selamat kita mempunyai akses langsung ke tahta Allah sebagai anak-anak-Nya. Nama kita sudah dituliskan dalam kitab kehidupan anak domba. Allah mau kita memahami bukan saja fakta-fakta dan statistik dalam Alkitab. Allah mau kita memahami siapa Dia, siapa kita dan siapa orang lain. Paulus sendiri mengatakan bahwa di atas segalanya yang paling ia inginkan adalah mengenal Allah. Untuk itu jelas ia perlu belajar mendengarkan Allah. Sekarang marilah kita merenungkan gaya kita mendengarkan. Ada pendengar yang pasif, yaitu yang entah datang ke gereja atau menonton televisi atau mendengarkan radio yang pikirannya melayang-layang. Mereka mendengarkan mungkin karena suka orangnya atau suka suasananya, tetapi mereka mendengarkan tanpa tujuan yang pasti. Mereka mendengarkan tanpa menantikan apapun. Mereka mendengarkan tanpa mengambil keputusan apapun. Kalau mereka senang, mereka akan mengatakan khotbahnya baik. Entah seberapa sering kita membaca satu ayat tertentu dan berkata dalam hati, ah, mengapa selama ini belum terbaca ya? Anda tahu mengapa? Sebab Alkitab itu penyataan hati dan pikiran Allah. Allah memberikannya agar kita memahami kebenaran, di mana setelah diselamatkan, semakin kita membaca firman-Nya, semakin jelaslah kebenarannya. Dan semakin jelas kita memahaminya, semakin besarlah pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Allah tidak membutuhkan penerjemah, sebab Allah berfirman ke hati manusia dalam bahasa Roh Kudus yang universal. Firman-Nya diberikan bukan untuk kita baca satu kali selalu selesai. Bukan juga untuk kita hindari karena kita tidak mengerti. Kita akan mengerti dengan membacanya dan membiarkan Allah berfirman dalam hati kita. Itulah sebabnya Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat, Roh Kudus datang dan hidup di dalam kita dengan tanggung jawab antara lain untuk menegur kita akan dosa, menghibur kita di masa-masa sulit. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 hingga 14 dikatakan, seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain Roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain Roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah pada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Demikianlah orang yang tidak percaya hanya mempunyai pikiran alami mereka sendiri, tetapi orang yang percaya mempunyai roh Allah yang menafsirkan firman Allah baginya. Itulah sebabnya seorang yang belum diselamatkan bisa membaca Alkitab dan mengatakan, ini hanya mitos dan cerita yang tidak saya pahami. Sementara orang yang diselamatkan bisa membaca Alkitab dan mengatakan, wow, rupanya demikian Tuhan Yesus Kristus itu. Rupanya demikian Allah berkarya dalam kehidupan Rasul Paulus. Entah Allah akan berkarya dengan cara yang sama atau tidak dalam kehidupan saya. Sebab orang yang telah dilahirkan kembali mempunyai roh Allah di dalam dirinya, yang menyingkapkan apa yang tidak mungkin dapat dilihat dengan pikiran manusia. Setiap kali kita membaca firman Allah, Roh Kudus menanamkannya dalam benak kita, dalam roh kita, sehingga lambat laun tanpa sadar kita menjadi semakin matang dalam hal-hal yang dari Allah, dan firman Allah menjadi bagian dari keberadaan kita. Terkadang saya sendiri berulang-ulang membaca ayat yang sama hingga 1-2 minggu. Kemudian saya baru temukan kebenaran rohani yang Allah mau saya pahami. Kalau Anda berulang-ulang membaca ayat yang sama, seringkali karena Roh Kudus yang membawa Anda kembali ke ayat itu. Sedikit demi sedikit kebenaran yang terkandung di dalamnya akan terbuka bagi Anda. Dalam hal ini seringkali kebenaran itu menyingkapkan kondisi hati Anda. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah goal pertama Allah dalam perfirman adalah agar kita memahami kebenaran. Kebenaran tentang apa? Pertama-tama kebenaran tentang siapa Allah itu. Dalam Filipi 3 ayat 8 Paulus menulis, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Mengapakah Paulus menulis demikian? Sebab ketika ia diselamatkan dalam perjalanan menuju Damsyik, Allah merevolusi kehidupannya. Allah memberinya sekilas pandang tentang Kristus Sang Juru Selamat dan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga Paulus semakin ingin mengenal Kristus. Seperti katanya dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Semakin Paulus mengerti, semakin ia ingin lebih mengenal Kristus lagi. Demikianlah Allah memberi kita kebenaran tentang dirinya bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu kita. Allah mau kita mengenalnya secara pribadi. Allah mau kita mengenal siapa dia. Sebab semakin kita mengenal dia, semakin kita akan mengasihi dia. Dan semakin kita mengasihi dia, semakin kita akan mau melayani dia. Dan semakin kita mau melayani dia, semakin kita akan mencurahkan diri kepada sesama. Jadi pertama, sasaran Allah dalam berfirman adalah agar kita memahami kebenaran tentang dia. Dengan menekuni firman-Nya kita akan semakin mengenal dia. Dan melalui Roh Kudus Allah akan mengamalkan kebenaran-kebenarannya itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita semakin mengerti cara-cara dan hal-hal yang dari Allah yang tadinya tidak kita mengerti hanya dengan membaca firman-Nya. Allah mau kita menemukan kebenaran tentang dirinya, tentang keagungannya, tentang kuasanya, tentang kasihnya, tentang kasih karunia-Nya, dan tentang segala cirinya. Selain itu Allah juga mau kita memahami kebenaran tentang diri kita sendiri, yaitu sebagai manusia yang berdosa, yang tidak memadai, yang hanya mungkin diselamatkan oleh kasih karunia Allah, di mana seluruh masa silam kita dihapuskan dan kita diberikan masa depan yang baru, di mana Yesus Kristus sendiri akan mengekspresikan kehidupannya melalui kita, melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus yang saat demi saat, hari demi hari, memberdayakan kita untuk melaksanakan apapun yang Allah kehendaki kita laksanakan. Penting sekali posisi kita dalam Kristus itu bagi pemahaman kita tentang apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Allah mau kita memahami siapa dia, siapa kita, dan kebenaran bahwa walaupun Allah itu mutlak kudus seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sementara kita ini hanyalah manusia berdosa, tetapi Allah mau menjadikan kita serupa dengan gambaran anak-Nya, Yesus Kristus. Itulah goal Allah, menjadikan anak-anak-Nya semakin serupa dengan Kristus. Allah mau kita mengerti bahwa kita sangat berharga di mata-Nya. Demikian berharganya sampai Yesus Kristus diutus-Nya untuk mati menggantikan kita. Allah juga mau kita memahami kebenaran tentang orang lain. Ketika kita mulai memahami siapa Allah itu, siapa kita ini, kita akan lebih mampu memahami orang lain. Sebab kita akan mampu mengakui kelemahan, kegagalan, dan kebergantungan kita sendiri kepada Allah. sama seperti orang lain. Umpamanya orang yang baru mengenal ataupun yang baru menjadi umat Kristiani yang belum banyak tahu tentang firman Allah, kita tidak menjadi kritis terhadapnya. Kita memakluminya sebagai juga anak Allah seperti kita sendiri. Kita tahu bahwa dulu pun kita belum tahu banyak. Dulu pun kita pernah gagal. Sebab itu bukan kita mengkritiknya. Kita seharusnya membesarkan hatinya. Allah mau kita memahami bahwa kita semua tanpa kecuali adalah makhluk ciptaan Allah yang hidup. Semuanya membutuhkan kasih karunia-Nya, semuanya membutuhkan pengampunan-Nya, dan semuanya dikasihi oleh-Nya. Kita yang sudah mengenal Kristus sebagai juru selamat kita mempunyai akses langsung ke tahta Allah sebagai anak-anak-Nya. Nama kita sudah dituliskan dalam kitab kehidupan anak domba. Allah mau kita memahami bukan saja fakta-fakta dan statistik dalam Alkitab. Allah mau kita memahami siapa Dia, siapa kita dan siapa orang lain. Paulus sendiri mengatakan bahwa di atas segalanya yang paling ia inginkan adalah mengenal Allah. Untuk itu jelas ia perlu belajar mendengarkan Allah. Sekarang marilah kita merenungkan gaya kita mendengarkan. Ada pendengar yang pasif, yaitu yang entah datang ke gereja atau menonton televisi atau mendengarkan radio yang pikirannya melayang-layang. Mereka mendengarkan mungkin karena suka orangnya atau suka suasananya. Tetapi mereka mendengarkan tanpa tujuan yang pasti. Mereka mendengarkan tanpa menantikan apapun. Mereka mendengarkan tanpa mengambil keputusan apapun. Kalau mereka senang, mereka akan mengatakan khotbahnya baik. Ada juga pendengar yang aktif atau bahkan agresif. Mereka datang ke gereja membawa Alkitab dan buku catatan serta alat tulis sebab mereka datang dengan maksud yang jelas, yaitu untuk menemukan sesuatu, untuk mengambil keputusan, untuk menanamkan sesuatu yang belum ada di dalam roh mereka, yang mungkin menghibur atau menantang mereka, yang mungkin membangun atau mendidik mereka. Mereka yang agresif mendengarkan tahu bahwa goal Allah dalam berfirman adalah agar mereka memahami kebenaran tentang siapa Dia, siapa mereka, siapa orang lain. Untuk itu mereka tahu bahwa mereka harus seagresif menyimak, harus merenungkan penerapannya dalam kehidupan mereka. Demikian pula dalam studi Alkitab, mereka aktif bertanya. Dalam kehidupan sehari-hari mereka menulis jurnal, sebab mereka tahu sekedar mendengar adalah satu hal, tetapi betul-betul menghayati dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang lain lagi. Anda sendiri pendengar yang pasif atau agresif? Apakah Anda mendengar hanya untuk hiburan atau betul-betul untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus? Anda mendengar agar bisa sesumbar atau agar bisa bersyukur kepada Allah atas kehormatan untuk meneruskannya kepada orang lain.
1: Allah tidak pernah menyatakan kebenarannya hanya untuk kita simpan sendiri. Dr. Charles Stanley menjelaskan bahwa Allah menghendaki kita mendengarkan instruksinya, menerapkan instruksinya, dan membagikan apa yang telah kita pelajari itu kepada orang lain. Ketika menghadapi kesulitan dan kesusahan, emosi kita seringkali demikian kacaunya, sehingga kita tidak mampu lagi mendengar suara Allah yang sepoi-sepoi itu. Tetapi kita perlu berpegang kepada kebenaran firman Allah untuk tetap pada jalur yang benar. Mazmur 119 ayat 1-6 mengatakan, "Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan-Nya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan-Nya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu."

Terima kasih Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi@sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast@yaski.co.id. Sekali lagi, podcast@yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Kura-kura dan siput. Pernahkah Anda berusaha berlari dalam mimpi? Bukankah itu membuat Anda frustasi? Meskipun berusaha sekuat tenaga, Anda tidak bisa berlari cepat. Dan kalau Anda berusaha berlari menjauhi bahaya, mimpi itu berubah menjadi mimpi buruk. Dalam hidup, meskipun kita tidak sedang tidur, ada kalanya betapapun kerasnya kita berusaha, kita sepertinya tidak mendapat banyak kemajuan. Entah kita tidak memiliki kekuatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran, atau ada halangan yang terlalu besar sehingga kita tidak dapat mencapainya dengan cepat. Oblivious menuliskan kata-kata dorongan berikut. Dalam hidup, ada orang yang berjalan, ada juga yang berlari. Tapi Tuhan memastikan bahwa kura-kura dan siput pun sampai ke bahtera Nuh sebelum air bah melanda. Kura-kura dan siput adalah dua makhluk ciptaan Tuhan yang paling lambat geraknya. Namun, Tuhan memperhitungkan kondisi mereka dan memberikan mereka cukup waktu untuk naik ke bahtera sebelum hujan turun membanjiri bumi. Ya, terkadang kita berharap untuk bisa cepat-cepat mendapatkan sesuatu. Kita menjadi depresi karena waktu yang diperlukan untuk mencapai sasaran kita lama sekali. Namun, saat hidup tidak bergerak secepat yang kita inginkan, ada kabar baik bahwa waktunya ditentukan oleh Tuhan. Bukan terjadi secara acak. Mazmur 31 ayat 16 berkata, "Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu." Meskipun saya tidak selalu menyukai waktu Tuhan, saya diyakinkan oleh fakta bahwa sejak awal, Dia sudah tahu hasil akhirnya, dan Dia tidak pernah salah. Jadi saya bisa bersandar kepada-Nya. Kuatkanlah hati Anda. Perjalanan Anda bisa saja berat, sukar, dan lama. Tapi Anda pasti akan sampai ke tujuan sesuai waktu Tuhan. Seperti kata suami saya, Tuhan jarang bertindak terlalu awal, tapi Dia tak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa

Halo Heartliners, jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Kebaikan itu dapat menular ketika kita melakukannya kepada setiap orang yang menerimanya. Heartlander, sebarkanlah kebaikanmu saat ini karena itu dapat menjadi kebaikan bagi dunia.

Berbuat baik bukanlah tentang seberapa besar kita memberi, tapi seberapa tulus hati kita saat akan melakukannya. Heartlander, maukah Anda melakukan perbuatan baik dengan hati yang tulus?

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski, bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi, apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Kasih Karunia Ketika Anda Sangat Membutuhkannya. Nats firman Tuhan dari Ibrani 4 ayat 16. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Selama Perang Dunia II, Corrie ten Boom dan keluarganya yang berkebangsaan Belanda menyembunyikan banyak orang Yahudi dari Nazi. Akhirnya ia ditangkap dan dimasukkan ke kamp konsentrasi di mana ia menyaksikan segala macam kekejaman, termasuk kematian ayah dan saudara perempuannya. Kemudian ia dibebaskan secara tidak sengaja, ia tidak pernah menjadi getir. Ia bahkan memaafkan pria yang membunuh kerabatnya. Seseorang bertanya kepadanya bagaimana ia bisa bertahan di masa-masa kelam itu dan tetap penuh kasih, pemaaf, dan baik hati. Ia menjawab dengan sebuah cerita tentang bagaimana ketika ia masih kecil, ayahnya sering mengajaknya naik kereta api keliling Eropa. Ia selalu membeli tiketnya beberapa minggu sebelumnya, tetapi tidak pernah membiarkannya mengambilnya sampai mereka naik. Itu karena ia masih kecil dan ia tidak ingin ia kehilangan tiket itu atau meninggalkannya di rumah. Namun, setiap kali ayahnya melihat lampu depan kereta api mendekati stasiun, ia akan memberikan tiket itu kepadanya dan mereka pun naik bersama. Corrie berkata, "Alasan mengapa kau tak bisa memahami bagaimana aku bisa memaafkan orang yang membunuh keluargaku, bagaimana aku tak bisa dipenuhi kepahitan adalah karena seperti ayahku dan tiket kereta kami, Tuhan tidak memberi kita rahmat yang kita butuhkan sampai kita hampir naik kereta. Tapi jika kau pernah mengalami hal seperti yang kualami, aku yakinkan kau bahwa rahmat Tuhan akan selalu ada untuk membantumu melewati lembah-lembah gelap dan tetap tegak berdiri serta hatimu dipenuhi kasih."
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

0: Sobat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, Yaski Radio.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek. Di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media. Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
2: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 55. Keinginan yang tak terpenuhi. Firman Tuhan dari Kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 4. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesah hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mengapa hati Raja Ahab kesal dan gusar terhadap Nabot? Apakah karena Nabot berkata kepada Raja Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Apakah Nabot salah karena mengatakan hal itu? Tidak salah sama sekali. Ia menghargai warisan nenek moyangnya, sehingga ia tidak mau menjual tanah warisan kepada raja. Pendirian Nabot sebenarnya patut untuk dipuji. Jadi, bukan perkataan Nabot telah membuat hati Raja Ahab kesal dan marah, melainkan karena kehendak raja yang tidak terpenuhi. Dosa membangkitkan kemarahan hati raja karena kehendak yang tidak terisi. Apakah Raja Ahab menginginkan hal yang agung dan mulia? Raja Ahab menginginkan hal yang dangkal. Ia berkata, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur." Ayat 2. Bila ditinjau dari segi ekonomis, kebun anggur tentu lebih bernilai daripada kebun sayur. Tetapi Ahab menginginkan kebun anggur Nabot menjadi kebun sayur. Ini keinginan yang tidak masuk akal. Dari segi kedudukan, seorang raja tidak perlu mengurus makan dan minum. Mengapa Raja Ahab mengurus kebun sayur? Bukankah tidak pantas bagi seorang raja untuk mengurus hal-hal yang sepele? Dari segi politik, tanah milik Nabot tidak ada kepentingan politik apa-apa selain dari keinginan dan ambisi pribadi dari raja. Dari keinginan Raja Ahab, kita mendapat pelajaran yang penting sekali, yaitu bagaimana dosa bisa membangkitkan rupa-rupa keinginan yang konyol, sepele, dan tidak masuk akal untuk mewujudkan dirinya sebagai dosa. Rupa-rupa keinginan itu bahkan bisa membodohi orang yang pintar dan berkedudukan tinggi. Ketika keinginan yang sepele itu tidak dipenuhi, maka hati yang kesal dan marah bahkan menyiksa diri sendiri seperti tidak mau makan dan minum. Ayat 4. Mengapa Raja Ahab tidak mau makan dan minum setelah permintaannya ditolak Nabot? Karena keinginannya yang sepele dan konyol itu tidak terpenuhi, maka Raja menyiksa diri. Perbuatan ini tidak masuk akal. Ahab adalah raja, namun memiliki mental hamba. Mengapa? Sebenarnya, Raja Ahab tidak bisa menerima dirinya. Ditambah lagi, dosa telah berkuasa dalam hati, yang nyata dalam kemarahan dan kegusaran. Jika Ahab mau membeli kebun anggur Nabot tanpa memaksakan keinginannya, ya tidak salah. Tetapi memaksakan keinginan hati yang begitu kuat adalah dosa. Dosa mengambil kesempatan dalam rupa-rupa keinginan. Itu membuktikan kekosongan hati dan absennya kebenaran Allah. Iblis mendapat kesempatan untuk mengisi kekosongan kehendak dengan menggunakan bermacam cara. Andai pun kehendak raja akan kebun anggur itu dipenuhi, maka hatinya akan muncul keinginan dosa yang lain lagi. Kemarahan Raja Ahab kepada Nabot adalah pelampiasan kemarahan raja pada diri sendiri. Dengan kedudukan sebagai raja, Ahab mengembangkan kehendak yang tidak terbatas. Inilah tanda bahwa Raja Ahab diperbudak oleh dosa untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mengapa kita bisa menjadi kesal dan gusar karena perkataan orang lain? Belum tentu perkataannya salah. Jika perkataan orang lain benar, maka kita perlu belajar menerimanya. Ketika kita kesal dan gusar, sebenarnya kita tidak mau menerima hal yang bertentangan dengan kehendak diri. Karena si dalam tanda petik aku masih berkuasa dalam hati. Kita berusaha untuk bertindak sebagai orang yang tidak terbatas dalam memperluas kehendak. Kehendak yang satu dipenuhi, akan muncul kehendak yang lain. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Pertama, mari evaluasi diri. Adakah keinginan-keinginan dalam diri Anda yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan? Dalam hal apa saja? Kedua, apakah hati Anda puas atau marah ketika ada keinginan yang tidak terpenuhi? Tiga, pernahkah Anda memaksakan keinginan yang sepele dan konyol dengan melanggar perintah Tuhan? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
3: Yaskia Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18-20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, Yaski Ready!

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku diterasi radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles in Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah, dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman, dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

Wajah Iman Agustinus. Perubahan. Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani.

0: Pada tahun Masehi 354, saat kejatuhan kekaisaran Romawi, seorang tokoh yang sangat penting bagi iman Kristen dilahirkan di sebuah provinsi kecil di Afrika Utara. Namanya adalah Agustinus. Berikut adalah ringkasan singkat tentang kehidupannya.
1: Ketika Agustinus masih muda, ia pergi ke gereja, tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Ibunya adalah seorang Kristen dan ayahnya adalah orang penting dalam pemerintahan. Ketika ia remaja, ia mulai tertarik pada filsafat dan berhenti pergi ke gereja. Ia mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kehidupan. Ia mencoba agama lain yang disebut manikeisme, tetapi kemudian mulai meragukannya. Ia tidak tahu apa yang harus dipercayai dan merasa tersesat untuk sementara waktu.
0: Dalam bukunya yang berjudul Confession, Agustinus membicarakan masa-masa kesulitan dan kekacauan dalam hidupnya. Ia mengakui bahwa pada saat itu, ia juga melakukan hal-hal yang buruk. Selama bertahun-tahun, ia menjalani kehidupan yang penuh dengan ketidakmoralan. Namun, pada tahun 387, tiba-tiba Agustinus menemukan iman kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Hati Agustinus yang sedang mencari sesuatu menemukan jawaban yang telah membuat orang-orang merasa tenang dan puas sepanjang sejarah.
1: Banyak orang saat ini memiliki kehidupan yang mirip dengan kehidupan Santo Agustinus. Mereka lahir di tempat di mana agama sangat penting, tumbuh dewasa dalam lingkungan Kristen. Tetapi ketika mereka masuk perguruan tinggi, mereka mulai mempertanyakan keyakinan mereka. Namun, bahkan di dunia modern ini, orang-orang yang mencari sesuatu yang lebih dapat tetap menemukan kedamaian dengan memiliki iman kepada Yesus Kristus.
0: Mengapa Agustinus begitu penting? Meskipun ia memiliki kehidupan yang berbeda sebelum menjadi seorang Kristen, ia memberikan dampak yang sangat besar bagi agama Kristen, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ia merupakan salah satu dari sedikit orang dalam sejarah yang dicintai dan dihormati oleh umat Katolik maupun Protestan.
1: Agustinus berpikir bahwa dosa sangat buruk, tetapi ia juga percaya bahwa kasih karunia Tuhan jauh lebih kuat. Ia percaya bahwa hati manusia terkikis oleh dosa karena mereka memilih untuk melakukan hal-hal sesuai keinginan mereka sendiri daripada mengikuti jalan Tuhan. Agustinus berpikir bahwa manusia dulunya sempurna, tetapi ketika mereka menolak Tuhan di Taman Eden, mereka menjadi sangat jahat. Ia percaya bahwa setiap orang telah berdosa dan tidak mencapai apa yang diinginkan Tuhan. Agustinus mengatakan bahwa tidak ada yang baik di dalam hati kita yang cukup untuk Tuhan. Dan tidak peduli apa yang kita lakukan, kita tidak akan pernah cukup baik bagi Tuhan.
0: Agustinus meyakini bahwa hanya dengan pertolongan Tuhan, kita dapat mencapai kehidupan kekal. Ia benar, karena Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 8 juga mengatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kehidupan Agustinus mirip dengan banyak orang saat ini, selalu mencari dan merasa tidak tenang. Dalam bukunya yang berjudul Confession, Agustinus menulis bahwa kita diciptakan untuk Tuhan dan hati kita tidak akan pernah menemukan kedamaian sampai kita menemukannya.
1: Berdasarkan kehidupan Agustinus, di manakah Anda? Apakah Anda telah menemukan kebenaran dalam Yesus Kristus atau masih dalam pencarian? Seperti halnya Agustinus, Anda dapat menyadari bahwa solusinya tidak terletak pada perbuatan salah, perilaku sembrono atau pemikiran yang mendalam, tetapi dalam menjalin hubungan yang erat dengan Yesus Kristus.
0: Saudara pendengar, hari ini kita belajar bahwa jika seseorang mencoba untuk mengikuti dunia dan mengikuti Kristus, mereka tidak akan pernah merasakan kedamaian atau mengetahui posisi mereka dalam hubungan dengan keselamatan.
1: Saudara pendengar, ketika Anda memiliki pertanyaan tentang kehidupan dan maknanya, kemanakah Anda pergi untuk mencari jawaban? Kepada siapakah seharusnya Anda bertanya? Setelah Agustinus mengubah keyakinannya, seseorang yang dulu dikenalnya mendekatinya. Mereka pernah melakukan hal-hal buruk bersama di masa lalu. Orang itu menyebut nama Agustinus, tetapi dia tidak meresponnya. Akhirnya Agustinus berkata, "Itu adalah diriku yang dulu, aku berbeda sekarang. Apakah penting bagi orang lain untuk melihat perubahan dalam kehidupan seseorang setelah mereka mulai percaya kepada Yesus Kristus? Bagaimana pendapat Anda?"

0: sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: melewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herold Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music, Christ to the world by media.
1: My heart thirsts after you.

aku merindukanmu Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, lebih dalam lagi.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang. Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

Kerendahan hati bukan tentang merendahkan diri atau merasa tidak berharga. Kerendahan hati adalah keberanian untuk mengakui bahwa kita masih belajar, masih bertumbuh, dan masih membutuhkan orang lain. Heartliner, dari situlah hati kita dibentuk menjadi lebih bijaksana.

0: Mungkin Anda telah memohon sesuatu kepada Bapa dengan sungguh hati dan dengan kasih sayang. Sekalipun demikian, Ia belum menjawab doa Anda. Mungkin penghalangnya ada di pihak Anda, karena tidak mungkin itu kesalahan Bapa. Ia hanya akan menjawab doa-doa kita apabila kita berkelakuan seperti anak-anak-Nya, menurut hukum-hukum-Nya dan melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Nya. Apabila kita taat dan percaya sepenuhnya kepada-Nya, maka Ia akan bertindak sebagai Bapa dalam segala perkara.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Orang yang rendah hati tidak sibuk membuktikan siapa dirinya, yang membiarkan sikap, kata, dan perbuatannya yang berbicara. Hardliner ketulusan tidak perlu panggung, dan kebaikan sejati tidak menuntut pengakuan.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: mencari buah. Buah roh terlihat pada karakter kita, bukan hanya pada yang kita lakukan. Firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26.
1: Hidup menurut daging atau roh? Maksudku, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, semua orang percaya menginginkan buah roh, tetapi banyak yang tidak yakin apakah mereka betul-betul memilikinya. Buah itu bukan apa yang kita lakukan, tetapi siapa kita. Dua prinsip membantu kita mengenali ciri-ciri ini, baik pada sesama orang Kristen maupun pada diri kita sendiri. Orang percaya yang berbuah tidak dipengaruhi oleh lingkungannya. Semua orang mengalami penderitaan dan kesusahan, tetapi orang yang dipenuhi roh tidak dikuasai oleh situasi mereka. Mereka tetap bersuka cita meski dilanda berbagai kesulitan. Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan 5. Karena Roh Kudus memegang kendali, dia leluasa menghasilkan buahnya dalam situasi apapun. Meskipun orang percaya itu mungkin merasa sakit atau marah, mereka memilih untuk percaya bahwa Tuhan melindungi mereka dan menentukan hasil akhirnya. Orang Kristen yang berbuah cepat bangkit ketika jatuh. Orang-orang percaya ini tidak sempurna, tetapi mereka peka terhadap penginsafan Roh Kudus dan cepat berbalik kepada Tuhan dalam pertobatan. Bahkan, mereka bersyukur atas teguran dan memuji Tuhan bukan saja karena Dia menunjukkan kelemahan mereka, tetapi juga karena membuat mereka kembali taat. Saudara pendengar, orang percaya tidak dapat menghasilkan kualitas-kualitas ini sendiri. Perubahan karakter terjadi ketika kita tunduk pada Tuhan, menyerahkan seluruh kendali hidup kita padanya. Hanya dengan demikian, Roh Kudus leluasa menghasilkan buah yang langgeng, bahkan di masa yang paling sulit.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Minggu, 4 Oktober 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Galatia pasalnya yang ke-6, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus yang agung, firman-Mu melegakan jiwa dan hati kami yang dahaga. Kini, kami berteduh mendengarkan firman-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.
0: Galatia 6 ayat 11-18. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Namun mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh kaidah ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin.

Sahabat Scripture Union Indonesia, memasuki minggu ke-19 sesudah Pentakosta, kalender gerejawi mengajak kita untuk merenungkan pertumbuhan iman kita dalam masa biasa. Setelah Roh Kudus dicurahkan, pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang seberapa hebat pengalaman rohani kita di masa lalu, melainkan apakah hidup kita hari ini menampakkan realitas ciptaan baru. Pada masa sekarang ini, kita masih bisa terjebak dengan cara pikir yang menilai kerohanian dari simbol-simbol lahiriah seperti seberapa fasih kita berdoa atau seberapa tinggi jabatan pelayanan kita. Hal ini mirip dengan cara pikir lawan-lawan Paulus di Galatia. Mereka ingin memegahkan diri dengan memaksa orang lain untuk bersunat. Bagi mereka, agama adalah soal tanda fisik dan kepatuhan terhadap aturan untuk dipamerkan kepada manusia, bukan transformasi hati oleh Roh Kudus. Rasul Paulus menulis bagian penutup dari suratnya ini dengan tulisan tangan yang besar untuk menegaskan pesan krusial bahwa di dalam Kristus segala atribut lahiriah itu tidak ada artinya. Satu-satunya yang benar-benar berarti adalah menjadi ciptaan baru. Masa sesudah Pentakosta adalah masa di mana Roh Kudus bekerja menjadikan kita ciptaan baru. Ini bukan sekedar perbaikan moral atau polesan citra belaka, melainkan perubahan total orientasi hidup. Jika dahulu kita hidup mencari pengakuan dunia, kini kita hidup berdasarkan salib Kristus, yakni damai sejahtera dan rahmat yang kita terima sejak kita ditebus menjadi milik Yesus. Salib itulah yang mematikan ego kita dan menghidupkan iman kita dalam Kristus. Dalam minggu-minggu ini, marilah kita berhenti sejenak dari kesibukan pencitraan rohani yang seringkali menjadi kebiasaan kita. Ada baiknya kita tidak membiarkan ibadah kita menjadi rutinitas tanpa kuasa. Biarlah tanda yang kita bawa bukan sekedar simbol agama di KTP, kalung salib di leher, atau kutipan ayat Alkitab di akun media sosial, melainkan karakter yang diubahkan dan dipimpin oleh Roh Kudus sebagai suatu ciptaan baru yang nyata. Mari kita berdoa. Allah penuh kasih, ubahlah karakter kami dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar hidup kami sungguh menjadi ciptaan baru, bukan hanya dalam kata, tetapi juga di dalam sikap. Biarlah perubahan hidup kami menjadi kesaksian bahwa Kristus benar-benar hidup di dalam kami. Yesus, di dalam nama-Mu kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Kerendahan hati membuat kita lapang menerima kebenaran, bahkan ketika itu datang dari orang yang lebih muda, lebih sederhana atau berbeda dengan kita. Heartliner, hati yang rendah, tahu bahwa kebenaran lebih berharga daripada gengsi.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidup.

0: Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartland Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartland Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartland Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartland.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HeartlineFM dan TikTok HeartlineFM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Haleluya, Jalal bar nam Khodavand. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
2: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Heartliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

Tidak ada seorang pun yang begitu kuat, sehingga ia tidak pernah lemah atau jatuh. Tidak ada seorang pun yang begitu sehat, sehingga ia tidak pernah sakit. Dan tidak ada seorang pun yang begitu bijaksana,

13 tertulis demikian: segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Memahami Bagaimana Kasih Tuhan Bekerja. Nats firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 18, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Tuhan mengasihi Anda tanpa syarat setiap saat, tetapi Anda harus menerima kasih-Nya. Hanya dengan begitu, Anda dapat mengasihi Tuhan dan memperluas kasih-Nya kepada sesama. Dengan kata lain, Anda tidak bisa memberikan apa yang tidak Anda miliki. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Artinya, ketika Anda menyerahkan hidup Anda kepada Kristus, Roh Kudus datang untuk tinggal di dalam hati Anda dan Dia membawa kasih Tuhan bersamanya. Pertanyaannya, apa yang Anda lakukan dengan kasih itu? Apakah Anda menolaknya karena merasa tidak cukup baik? Pernahkah terpikir oleh Anda bahwa Anda memiliki hubungan dengan diri sendiri? Dan sampai Anda belajar mengasihi diri sendiri, Anda tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan atau siapapun? Yohanes mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18. Joyce Meyer menulis, saya mencoba selama bertahun-tahun untuk hidup dalam kasih yang sempurna dan gagal setiap hari. Saya pikir kasih yang sempurna berarti mengasihi orang lain dengan sempurna. Kemudian Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa satu-satunya kasih yang sempurna adalah kasih-Nya kepada saya. Dialah satu-satunya yang dapat mengasihi dengan sempurna. Setelah itu menjadi jelas, saya mulai mengaku, saya tidak mengasihi semua yang saya lakukan, tetapi saya mengasihi diri saya apa adanya karena Tuhan mengasihi saya seperti itu. Saya tahu saya perlu berubah dan saya ingin berubah. Bahkan saya percaya Tuhan mengubah saya setiap hari. Namun, sementara itu saya tidak akan menolak apa yang Tuhan bisa menerima. Saya akan menerima diri saya apa adanya sekarang, mengetahui bahwa saya tidak akan selamanya seperti ini. Tuhan mengasihi Anda, percayalah dan terimalah.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Semakin tinggi seseorang melangkah dalam hidup, semakin ia belajar menundukkan hatinya. Herdliner, tanpa kerendahan hati, keberhasilan mudah berubah menjadi kesombongan yang perlahan menghancurkan apa yang telah dibangun.

Kerendahan hati adalah kekuatan yang tidak berteriak, namun dampaknya terasa. Ia menguatkan relasi, menenangkan konflik, dan membuka jalan bagi damai. Heartliner, dalam diamnya kerendahan hati justru bekerja paling nyata.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle, yes.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya, Yeni Idra, di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Teori Cukup, Rahasia Damai yang sering kita lupakan. Beberapa hari terakhir saya membaca sebuah kalimat yang sangat sederhana, tetapi terus terngiang dalam pikiran saya. The Enough Theory. Hidup yang tenang itu cukup. Lingkaran pertemanan yang kecil itu cukup. Hati yang mampu mengasihi itu cukup. Sederhana sekali, tetapi justru karena sederhana, kalimat itu terasa menampar. Sejak kecil kita diajar untuk mengejar lebih. Lebih banyak teman, lebih banyak uang, lebih banyak pencapaian, lebih banyak pengaruh, dan lebih banyak pengakuan. Tanpa sadar kita mulai percaya bahwa kebahagiaan berada di ujung kata lebih. Masalahnya, ujung itu tidak pernah benar-benar tiba. Begitu mencapai satu target, muncul target berikutnya. Begitu memperoleh sesuatu, kita mulai membandingkannya dengan milik orang lain. Begitu mendapat pengakuan, kita mulai takut kehilangannya. Akhirnya, hidup berubah menjadi perlombaan yang seolah tidak memiliki garis akhir. Semakin bertambah usia, saya justru menyadari bahwa banyak hal yang dulu saya anggap penting ternyata tidak sepenting yang saya bayangkan. Yang benar-benar berharga justru seringkali sangat sederhana. Duduk bersama orang yang kita kasihi, menikmati percakapan yang tulus, memiliki tubuh yang sehat, hati yang tenang, tidur nyenyak tanpa kecemasan, dan terutama hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dr. Caroline Leaf pernah mengatakan bahwa dunia terus mendorong kita untuk mencari lebih banyak, tetapi damai tidak lahir dari kelimpahan yang berlebihan. Damai lahir ketika kita memilih apa yang sungguh-sungguh penting. Saya sangat setuju, karena sesungguhnya yang melelahkan bukanlah banyaknya aktivitas. Yang melelahkan adalah ketika hati terus merasa kurang. Ada orang yang rumahnya besar tetapi tidak pernah puas. Ada yang pelayanannya besar tetapi hidup dalam tekanan. Ada yang dikenal banyak orang tetapi merasa kesepian. Sebaliknya, ada orang yang hidupnya sederhana tetapi memiliki damai yang membuat orang lain bertanya-tanya. Apa bedanya? Mereka sudah menemukan satu kata yang sangat sulit diterima di dunia modern, yaitu cukup. Bukan berarti berhenti bertumbuh, bukan berarti kehilangan impian, bukan berarti menjadi pasif, tetapi hati mereka tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada hal berikutnya yang belum dimiliki. Mereka belajar menikmati apa yang Tuhan percayakan hari ini sambil tetap setia mengerjakan panggilannya. Firman Tuhan berkali-kali mengajar kita untuk memperbarui cara berpikir. Why? Karena pikiran yang tidak diperbarui akan terus mengikuti standar dunia. Dan standar dunia selalu berkata, belum cukup. Sebaliknya, Tuhan mengajar kita melihat dari perspektif yang berbeda. Kita tidak lagi hidup dari kekurangan menuju kecukupan. Kita hidup dari kecukupan yang sudah diberikannya di dalam Kristus. Karena itu kita perlu terus mendeklarasikan siapa diri kita yang sebenarnya. Bukan berdasarkan opini orang, bukan berdasarkan pencapaian, bukan berdasarkan jumlah pengikut atau pengakuan, melainkan berdasarkan rancangan Tuhan atas hidup kita. Semakin pikiran kita selaras dengan kebenaran itu, semakin kita terbebas dari tekanan untuk menjadi seperti orang lain. Menariknya, ketika kita berhenti mengejar segala sesuatu, justru kita mulai menikmati banyak hal yang sebelumnya terlewatkan. Matahari pagi terasa lebih indah, percakapan terasa lebih bermakna, keluarga terasa lebih berharga, persahabatan terasa lebih hangat, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena semua masalah sudah hilang, tetapi karena hati kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan yang tidak ada habisnya. Mungkin itulah inti dari The Enough Theory. Ketika kita memahami bahwa cukup bukan berarti kekurangan, melainkan kemampuan menghargai apa yang benar-benar bernilai, kita menemukan sesuatu yang selama ini dicari banyak orang, yaitu damai. Karena seringkali saat kita berhenti mengejar lebih banyak, barulah kita menyadari bahwa bersama Tuhan kita sudah memiliki lebih dari yang benar-benar kita butuhkan. E.W. Tozer berkata, orang yang menjadikan Tuhan sebagai hartanya sesungguhnya telah memiliki segala sesuatu di dalam dia. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Menemukan pentingnya kejujuran dalam hubungan. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku," sebab ia takut untuk mengatakan, "Ia istriku." Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Kejadian 26 ayat 7. Ribka hidup dalam masyarakat poligami, di mana perempuan dianggap sebagai harta milik dan perempuan cantik diperlakukan sebagai komoditas yang bisa dibeli dengan emas atau darah. Ishak, suaminya, sangat paham akan hal ini. Maka ketika ia ditanya, "Siapakah perempuan ini?" Ia berbohong karena takut dan berkata, "Dia saudariku." Mengapa tidak? Siapa yang mau jujur kepada musuh? Satu generasi sebelumnya, ayahnya Abraham pun melakukan hal yang sama untuk melindungi ibunya. Kisah kedua peristiwa ini dapat dibaca dalam kitab Kejadian. Masalah berbohong demi melindungi seseorang justru memperburuk keadaan dan merusak hubungan. Itu bukanlah hal baru. Peristiwa ini terjadi hampir 5.000 tahun lalu, tetapi tetap relevan sampai hari ini, bahkan dalam percakapan sehari-hari di rumah tangga modern. Ambillah contoh seorang perempuan yang berselingkuh. Karena merasa perlu bercerita kepada seseorang, ia menceritakannya kepada sahabatnya dengan janji agar tidak memberitahu siapapun, termasuk suaminya. Beberapa waktu kemudian, setelah suaminya makan siang dengan suami sahabat istrinya itu, ia berkata, "Ada sesuatu yang salah. Aku tidak tahu apa. Kamu tahu?" Terjepit antara kesetiaan kepada sahabatnya dan kejujuran kepada suaminya. "Tidak, aku tidak tahu." Perempuan itu berbohong untuk pertama kalinya kepada pria yang ia cintai. Ia berharap semuanya akan hilang begitu saja. Tetapi tidak. Satu kebohongan melahirkan kebohongan berikutnya. Ia akhirnya ikut terseret dalam konspirasi dan merasa bersalah seolah dialah pelakunya. Akhirnya, semua terbongkar. Saat itu ia mengakuinya dengan air mata dan penyesalan. Apakah ia melindungi sahabatnya? "Tidak," katanya. Ia justru mengkhianati suaminya sendiri karena kesetiaan yang salah arah. Kini ia sering berkata kepada temannya, "Jangan pernah ceritakan sesuatu yang membuatku harus berbohong." Kebenaran tentang kebohongan dalam pernikahan itu tidak pernah berhasil. Tidak ada hubungan yang lebih intim, pribadi, dan menyeluruh daripada pernikahan. Maka, meskipun seseorang berpikir sedang melindungi pasangannya dengan berbohong, kenyataannya ia merusak kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun. Orang sering berkata, "Kebenaran itu menyakitkan." Ya, benar. Tetapi konsekuensi dari kebohongan dan terbongkarnya kebohongan itu jauh lebih menyakitkan. Apa yang awalnya hanya melibatkan satu atau dua orang, akhirnya bisa menjadi berita publik dan rasa sakit serta malu hanya semakin berlipat ganda. Ketika Abraham dan kemudian anaknya Ishak berbohong, mereka akhirnya belajar lewat pengalaman pahit bahwa perlindungan, pemeliharaan, dan pengampunan Tuhan jauh lebih aman daripada terjebak dalam tipu daya. Saya teringat pada bagian menarik

0: Sebab dia tahu dari apa kita dibentuk. Dia ingat bahwa kita ini debu. Mazmur 103 ayat 14.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000, lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guidelines Ministry. Tuhan Yesus memberkati Anda.